0: pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi

0: Perkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
1: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selalu was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Ya, sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan, tapi saya kira
5: direktur mesti tidak menanggung setep.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. menjelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
8: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus

0: 1.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
1: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
0: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7.9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
2: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
0: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
3: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
0: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
3: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rosak.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
5: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
6: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama kami menyampaikan komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda dapat mengomentari beberapa pemberitaan kami, pendengar. Silakan ya, dapat Anda akses juga melalui laman rri.co.id. Dan kami akan segera kembali setelah beberapa lagu yang melewat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Pendengar, kami masih tunggu komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Berkaitan dengan tema obrolan kita beberapa saat lagi pukul 8, pendengar, yang akan membahas mengenai ketahanan pangan, ya. Di mana hari ini Senin 20 Juli 2026 kita akan membahas mengenai pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas untuk ketahanan pangan keluarga. Dan beberapa waktu lalu juga kami sempat berdialog, ya, bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan mengenai bagaimana hubungan ketahanan pangan kita di Kalimantan Barat dengan angka stunting. Nah, kali ini kita lebih fokus kepada pemanfaatan lahan produktif, begitu ya, berbasis komunitas untuk ketahanan pangan keluarga kita di Kalimantan Barat ini tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas ini merupakan salah satu langkah yang tepat ya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dan tentunya melalui kerjasama antar warga, lahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan ya di pekarangan rumah mungkin ini dapat diubah menjadi sumber pangan yang bermanfaat seperti kebun sayur, tanaman obat, maupun budidaya ikan. Nah, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, kegiatan ini juga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, mempererat hubungan sosial, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan. Hal ini akan kami bahas, pendengar, dalam Pontianak Menyapa edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026 dengan tema pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas untuk ketahanan pangan keluarga bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andus Haji Manto, MSI. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10-30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Pontianak Menyapa edisi Senin 20 Juli 2026. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pendengar, mengenai pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas ya, yang merupakan langkah yang tepat juga untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Melalui kerjasama antar warga, lahan yang sebelumnya mungkin kurang dimanfaatkan begitu ya, yang ada di perkarangan rumah mungkin, ini juga dapat menjadi sumber pangan yang bermanfaat, seperti dapat Anda jadikan kebun sayur begitu ya, tanaman obat maupun budidaya ikan ataupun ayam kampung begitu pendengar. Nah, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, kegiatan ini juga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, mempererat hubungan sosial, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kemandirian. Dan hal ini akan kami bahas pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini, pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas untuk ketahanan pangan keluarga. Bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom meeting Kepala Dinas Kesehatan, maksud kami Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Manto MSI. Selamat pagi Pak Manto.
1: Selamat pagi Mas Dati, selamat pagi pendengar RRI Pro 1.
0: Baik, apa kabar Pak Manto, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa ya di hari Senin yang berbahagia ini Pak Manto ya. Baik, pagi ini kita akan membahas pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas untuk ketahanan pangan keluarga. Beberapa waktu lalu juga kami sempat bahas soal ketahanan pangan ini Pak Manto, tapi waktu itu kita bahasnya mengenai untuk pencegahan stunting begitu ya. Nah, kali ini lebih ke pemanfaatan lahan produktifnya. Sebagai pembuka Pak, mengapa pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas ini menjadi salah satu yang penting begitu ya, strategi yang saat ini memang mungkin sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, Pak?
1: Ya, seperti tadi di beberapa iklan yang saya dengar, memang kita di Indonesia ini fokus, salah satu fokus program prioritas pemerintah adalah meningkatkan ketahanan pangan, bahkan ingin mencapai yang namanya kemandirian pangan atau swasembada pangan. Nah, dalam konteks Kalimantan Barat, kami di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memang memandang perlu bahwa pemanfaatan lahan produktif ini menjadi salah satu kata kunci program utama, program prioritas, agar masalah-masalah pangan, baik masalah distribusi maupun masalah harganya, dapat kita atasi, kita maintain sedemikian rupa dengan pemanfaatan lahan produktif. Nah, kali ini di RRI kita bahas dengan berbasis komoditas. Nah, sebetulnya kalau bicara pemanfaatan

kami mesti memastikan bahwa dari hasil produksi mereka itu dapat menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dengan distribusi yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, agar tidak terjadi fluktuasi harga atau kelangkaan bahan pangan sedemikian rupa. Nah, itu yang menjadi kewenangan kami sebetulnya. Akan tetapi, karena fokus dari empat dinas tadi itu di lahan yang lebih luas, maka kami mengambil porsi yang lebih spesifik, yaitu di pemanfaatan lahan pekarangan, lahan yang masih produktif, dan kami lakukan dengan berbasis komunitas. Kenapa mesti komunitas? Karena kami melihat bahwa ujung tombak dari program ketahanan pangan yang berbasis keluarga ini ada salah satunya di komunitas-komunitas yang ada, yang tersebar, tumbuh, berkembang di masyarakat. Ya. Kemarin, hari Minggu sore, kami melakukan kegiatan kolaboratif dengan beberapa organisasi yang kita sebut dengan komunitas tadi. Ada komunitas Kalbar Berkebun, ada komunitas berkebun organik, ada komunitas suka nanam pohon, dan yang paling menghebohkan adalah ada hadir di situ gerakan organisasi wanita, badan koordinasi gerakan organisasi wanita atau BKOW yang langsung dihadiri oleh ketuanya. BKW ini adalah organisasinya atau komunitasnya emak-emak yang terdiri dari 46 ormas wanita yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya ada ormas Alisa Hadijah. Dia menjadi tuan rumah kesempatan kemarin untuk berkolaborasi dengan program pemanfaatan lahan produktif ini. Idenya sebetulnya cukup sederhana, bahwa setiap lahan yang ada di pekarangan kita masing-masing mesti kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menanam tanaman-tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, tanaman buah-buahan, tergantung dengan ketersediaan lahan yang ada di pekarangan kita. Bisa saja ketersediaan lahan itu bagi beberapa anggota masyarakat justru masih serba kekurangan. Misalnya warga negara yang tinggal rumahnya itu di ruko, dia tinggal di ruko, tentu lahannya sangat terbatas. Kalau ini yang terjadi, konteks lahan produktifnya itu bisa diganti dengan polybag. Untuk menyebarluaskan semangat pemanfaatan lahan produktif untuk ketahanan pangan keluarga, maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah. Empat dinas saya sebutkan tadi, Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka punya program untuk memberikan bantuan-bantuan bibit. Bantuan kalau yang peternakan bisa jadi DOC atau anak ayam. Yeah. Nah, yang seperti ini patut untuk kita sambut. Saya ingin agar ormas-ormas ini menyesuaikan diri dengan format persyaratan dari pemerintah untuk mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah tersebut. Sebagai langkah awal yang kami pelopori di dinas kami sendiri, kami sudah memulainya dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dengan program Kenali Pangan Asik. Itu singkatan dari Kebun Edukasi dengan Informasi Pangan Lokal Inovatif dan Pekarangan Asri, Sehat dan Interaktif. Interaktifnya itu adalah setiap tanaman itu, sayur-sayuran, obat-obatan, pepohonan, kami beri barcode. Di barcode itu kalau orang scan pakai HP-nya, maka akan keluar informasi tentang apa nama tanaman itu, berapa lama dia tumbuh, berapa lama hingga dia panen, dan berapa lama usianya sampai tanaman itu kemudian harus diremajakan kembali.

0: harus ditanam ulang karena sudah habis masa usianya. Dan inilah yang kami sosialisasikan ke ormas-ormas tadi, dan mereka tertarik ketika kami mulai dengan panen bersama di halaman kantor kami beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya beberapa bulan yang lalu. Dan saya berharap ini bisa disambut oleh ormas-ormas yang lain atau komunitas-komunitas yang lain.
1: Baik, Pak, Pak Manto, bagaimana kondisi pemahaman masyarakat kita di Kalimantan Barat terhadap dengan kondisi ketahanan pangan kita saat ini, khususnya jika kita lihat dari ketersediaan dan akses masyarakat ya terhadap pangan ini, Pak Manto?
0: Nah, masyarakat kita sebagian itu sebetulnya sudah melek, artinya sudah paham, tapi seringkali mereka masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Ada yang memerlukan bantuan sentuhan dari pemerintah berupa bantuan bibit misalnya. Ada juga yang mereka merasa bahwa lahannya tidak ada. Karena lahannya tidak ada, maka mereka tidak berminat untuk bergerak ke situ. Kecuali setelah kita berikan sentuhan bahwa pakai pot saja sudah bisa itu bertanam. Walaupun dia hanya punya ruko dengan teras yang terbatas, diletakkan potnya atau polybagnya di teras itu, maka kesadarannya mulai muncul. Sebetulnya kita ini masyarakat Kalimantan Barat di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pedalaman, sebenarnya sudah cukup pernah belajar dari pengalaman ketika mereka mengalami krisis. Krisis ini misalnya ketika harga naik atau ketersediaan beberapa jenis pangan itu terbatas di tempatnya. Di perkotaan juga mengalami masalah yang sama karena keterbatasan ketersediaan lahan. Nah, dalam konteks yang seperti ini, maka tugas kami adalah untuk mensosialisasikan dan mengedukasi mereka. Seringkali edukasi itu kalau hanya bicara melalui forum-forum pertemuan tidak cukup. Kita harus memberikan edukasi ini langsung dengan pendekatan praktek, memberikan contoh yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu. Kami kemarin ketika ada pertemuan, di pertemuan yang hanya bersifat informal, kita duduk lesehan di rumah penduduk, dan di situ disajikan aneka jenis pangan lokal. Nah, dari situlah baru timbul kesadaran dari berbagai pihak bersemangat lagi untuk menanam pangan lokal ini. Ada juga yang mereka yang udah menyadari bahwa beberapa kali harga cabai di Kalimantan Barat ini di beberapa pasar tradisional mengalami lonjakan karena langka. Nah, ke dalam konteks ini, maka mereka kita sadarkan bahwa mereka itu harus menanam cabai sendiri di rumah. Dan tidak perlu mereka punya halaman yang luas. Kemarin kita bagikan dua jenis tanaman kepada masing-masing perwakilan ormas. Tanaman yang sudah jadi, siap untuk tinggal mereka rawat saja, bahkan tanaman cabainya sudah berbuah. Ada yang buahnya itu sudah hampir siap panen. Beberapa di antara buah cabainya itu sudah merah, artinya sudah bisa dipanen. Itu yang kita bagikan kemarin kepada komunitas dan perwakilan dari ormas-ormas kewanitaan. Saya di langkah pertama ini sengaja melangkah dengan ormas kewanitaan karena pasukan emak-emak itu begitu semangat, dan mereka lah yang merasakan pertama kali yang paling berempati dengan masalah-masalah kenaikan harga, kelangkaan pasok beberapa jenis bahan pangan di Kalimantan Barat ini. Itu Mas Fatih.
1: Tadi kan juga sudah disampaikan ya Pak ya, beberapa program yang saat ini telah dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan, bahkan juga sudah ada apa Pak, kayak kebun kah yang tadi ada di kantor itu?
0: Betul, kebun pekarangan.
1: Kebun pekarangan kantor. Itu yang mengolah juga apakah dari pihak dinas atau melibatkan organisasi lainnya juga Pak?
0: Di halaman kami, dinas kami sendiri yang mengelolanya. Sebetulnya tidak ada anggarannya, tapi kami swadaya karena memang banyak di antara kami di sini yang memang hobi, senang, bahagia untuk melakukan itu dengan sukarela. Selain tanaman juga ada ikan, kemudian kita menggelorakan ini sampai ke peternakan. Sebetulnya program kita ini Kenali Pangan Asik ini sampai ke tiga jenis kelompok produk tanaman pangan dan hortikultura, kelompok peternakan, kelompok perikanan. dan juga kelompok ya, produk-produk pangan non hutan dari LHK.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan apalagi sekarang kan sudah ramai era media sosial nih, pemantau ya. Tentunya juga kita harus punya strategi begitu ya untuk mulai membuat anak muda ini atau generasi-generasi muda ikut tertarik begitu untuk mengembangkan pertanian skala rumah. Apa yang saat ini tantangan terbesar di era digital ini, Pak Manto?
0: Nah, tantangan kami yang terbesar adalah upaya untuk pemanfaatan teknologi informatika itu sedemikian rupa agar dapat seoptimal mungkin mendukung program sosialisasi yang kami berikan. Tentu berbagai hal terkait dengan sosial media ini, kita tahu sedemikian terbuka untuk publik, dan oleh karenanya kita harus lebih responsif, interaktif dengan mereka. Ada memang beberapa kelemahan kami yang menjadi tantangan, yaitu menyambungkan kebutuhan mereka dengan instansi yang punya kewenangan. Seringkali mereka ini di media sosial ketika berinteraksi dengan kami di Dinas Ketahanan Pangan, mereka mengira bahwa urusan tanam menanam, urusan beternak, urusan budidaya perikanan, dikiranya menjadi urusan kami. Padahal sebenarnya itu kewenangannya, program besarnya itu ada di dinas-dinas produsen sebenarnya. Itu dinas-dinas yang memproduksi beberapa tanaman pangan. Sementara kewenangan kami sebetulnya hanya berada di titik di mana mereka sudah berproduksi. Kami harus memastikan keamanan pangannya, bahwa yang mereka produksi itu boleh disebar atau didistribusikan atau dijual di pasaran. Aspek keamanan pangannya menjadi tanggung jawab kami. Lalu kami juga menangani urusan distribusinya, agar distribusinya itu merata dan dengan harga terjangkau. Inflasi itu menjadi salah satu tantangan kami. Saat ini berbagai harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sebagai dampak berantai dari kenaikan BBM dan beberapa faktor lainnya. Dan ini cukup merepotkan bagi kami, karena sesungguhnya kenaikan harga pangan yang juga terdampak ini menjadi tanggung jawab kami untuk memaintainnya agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan inflasi yang di luar kendali. Nah, itulah sebabnya maka ketika kami memanfaatkan media sosial, kami harus dapat menghubungkannya dengan dinas-dinas yang menjadi produsen tanpa harus kami menjadi perantaranya, dan mereka dapat mendapatkan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan, pertolongan yang diperlukan dari dinas-dinas yang memiliki kewenangan ini.
1: Baik, Pak Manto, tadi kan juga sebenarnya diharapkan agar punya kebun sendiri di rumah atau berkebun sendiri begitu ya, atau beternak sendiri itu harapan awalnya ya untuk minimal untuk keluarga sendiri lah begitu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ternyata berlebih begitu, biasa kan akan dijual atau dilarikan kemana begitu. Nah, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga itu, Pak Manto, tentunya dari sisi ekonomi maupun lingkungan tuh apakah juga didukung di situ, Pak Manto?
0: Tentu kami sangat mendukungnya dari sisi ekonomi dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, sampai hari ini sudah ada beberapa organisasi kewanitaan itu, organisasi wanita yang bergerak di bidang UMKM. Mereka menjual produk-produk yang berbasis pada pangan lokal sebagai bahan bakunya. Dari testimoni mereka, beberapa pelaku usaha ini, ternyata mereka malah kesulitan bahan baku saat ini. Kami mungkin patut berbangga, karena dalam beberapa bulan terakhir ini sosialisasi kami mungkin relatif berhasil untuk memasyarakatkan pangan lokal. Kami naikkan surat gubernur supaya gubernur dan gubernur sudah tanda tangan surat edaran mengenai pangan lokal ini. Kita ingin mempromosikan pangan lokal. Dan ini juga di dinas-dinas, di semua dinas khususnya. Ketika ada rapat-rapat yang dihandle oleh dinas di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kami selalu mengingatkan mereka bahwa harus ada pangan lokal di situ, pangan yang sehat, misalnya rebus-rebusan, aneka jenis rebusan atau buah-buahan. Mungkin buah-buahan lebih mahal, tapi rebusan itu relatif lebih murah. Dan sampai sekarang, insya Allah di dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah provinsi, jika mereka melakukan kegiatan meeting, mesti ada pangan lokal yang dihadirkan di situ. Beberapa minggu yang lalu, ketika pelantikan HKTI Provinsi Kalimantan Barat, DPD HKTI, kami mendistribusikan 6.000 paket makanan rebusan, pangan lokal, yang kita bagikan gratis kepada masyarakat yang ikut dalam acara Gerak Jalan Sehat. Dan kampanye-kampanye yang seperti ini akan terus kami gelorakan agar didukung oleh berbagai pihak, maka semakin hari kebutuhan akan pangan lokal ini semakin meningkat. Itulah sebabnya maka beberapa pelaku usaha di sektor UMKM yang berbasis pangan lokal ini sekarang kesulitan mencari bahan baku ketika permintaan sedemikian tinggi. Nah, kami juga memfasilitasi mereka untuk dapat berjualan. Kita tahu bahwa setiap hari Minggu itu ada acara Car Free Day. Nah, kami mulai minggu depan berkolaborasi dengan Masjid Raya Mujahidin akan membuka pasar kuliner, dan kami berharap agar di pasar kuliner itu mereka dapat memasarkan produk-produk pangan lokal, baik itu yang pangan lokal segar atau pangan lokal yang udah olahan. Dari perspektif lingkungan hidup ini juga sangat bermanfaat saya kira untuk kita semua. Dan kalau mereka semakin banyak yang bertanam memanfaatkan pekarangannya, insya Allah kesulitan mereka untuk mendapatkan bahan baku yang mencukupi akan terpenuhi.
1: Baik, bisa kita katakan antusiasme masyarakat sudah cukup tinggi saat ini, Pak Wanto, ya?
0: Betul.
1: Baik, dan sebagai penutup, Pak Wanto, apa pesan Bapak untuk masyarakat di Kalimantan Barat atau harapannya ya mengenai agar mulai memanfaatkan lahan kecil atau lahan sempit atau tadi bisa pakai polybag juga dari rumah begitu ya, sekecil apapun gitu ya, sebagai langkah awal untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Silakan Pak Wanto.
0: Saya menghimbau kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kalimantan Barat, ayo kita mulai dari hari ini, kita mulai dari masing-masing keluarga kita bertanam. Mulai dari yang kecil saja, bertanam aneka jenis tanaman yang memungkinkan untuk kita tanam dan kita konsumsi sehari-hari di pekarangan rumah kita. Jika kita tidak memiliki pekarangan yang cukup, di dalam polybag atau di dalam pot itu juga sudah cukup. Mungkin tidak banyak tanaman yang masih kita bisa tanam untuk memulainya. Mulai saja misalnya dengan menanam cabai, karena udah beberapa bulan terakhir ini harga cabai itu selalu mengalami fluktuasi yang mengagetkan. Kadang tinggi, kadang rendah harganya. Dan kalau kita dapat menjadi buffer tiap-tiap rumah itu tidak perlu beli cabai ke pasar lagi ketika harga cabai naik, maka itu sudah bisa mengendalikan inflasi. Demikian juga dengan komoditas-komoditas yang lain. Pelihara ikan, misalnya ikan lele salah satu yang paling gampang untuk dipelihara. Ayam itu ayam kampung, bisa dipelihara di dalam kandang. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebetulnya, dan tinggal kita untuk memulainya. Jika kebetulan ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang tergabung dalam organisasi-organisasi atau ormas, silakan menghubungi ormasnya. Dari ormas ini kita akan menjadi perpanjangan tangan untuk menghubungkan ke program-program pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, itu dia pendengar bincang kita dalam Pontianak Menyapa edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 dengan tema pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas untuk ketahanan pangan keluarga. Nanti dapat Anda simak kembali bersama kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Terima kasih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Manto MSI. Terima kasih Pak Manto.
0: Ya, sama-sama.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Pendengar RRI Pro1 RRI Pontianak.
1: Baik, pendengar tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pontianak Menyapa. Tadi sudah kita bahas ya mengenai pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas yang merupakan langkah yang tepat juga pendengar untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Tadi bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Manto. Dan lagi-lagi pendengar, manfaatnya juga bisa dirasakan secara berkelanjutan. Tentunya diperlukan komitmen bersama dukungan dari pemerintah maupun pihak terkait serta pengelolaan yang baik. Nah, dengan begitu tentunya pendengar, pemanfaatan lahan produktif berbasis komunitas tidak hanya menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tapi juga bisa menjadi upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Dan itu dia tadi Pontianak Penyapa edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Beberapa saat lagi pendengar, pukul 9 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan ya. Silakan pendengar gabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, pendengar, tautan pada unggahan tidak mengarah pada laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JenPSP Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Di JenPSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan ataupun pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementerian Pertanian, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dan dari Dinas Pertanian setempat. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementerian Pertanian tahun 2026 ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Selamat pagi pendengar, pukul 9.03 waktu Indonesia Barat dan kami kembali temani Anda dalam program Halo RRI bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga rekan saya.
1: Ya, bersama Ira Adriani juga pendengar dan kita tunggu nanti rekan kita dari Sambas juga akan bergabung di Halo RRI di via Zoom untuk hari ini ya.
0: Betul sekali, nanti akan ada rekan Firdaus ya dari Sambas yang akan bergabung bersama kami menyampaikan Halo RRI dari area Sambas dan sekitarnya tentunya. Iya,
1: jadi yang mau bergabung menyampaikan keluhan, masukan, kritik terkait dengan pelayanan publik atau di luar hal tersebut ya, bisa boleh bergabung di Sambas bisa?
0: Boleh.
1: Boleh nomornya berapa kita
0: hafal enggak? Di Pontianak aja dulu pendengar ya, di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan untuk edisi-edisi sebelumnya juga sudah ada ya beberapa yang bergabung ya, rekan Ira ya.
1: Dan sudah ada tanggapan juga enggak nih Fatih?
0: Belum nih, belum mendapat tanggapan ya untuk edisi 15 dan 17 Juli 2026 kemarin.
1: Baik, itu kita ingatkan juga untuk pendengar ya bahwa Halo RRI sekarang hadirnya lebih banyak ya Fatih ya.
0: Betul.
1: Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 di Pro 1 RRI Pontianak gabung juga sama Sambas.
0: Betul. Jadi lebih banyak juga waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda ya, aspirasi ataupun pertanyaan.
1: Betul.
0: Yang nanti akan kami sampaikan langsung kepada pihak atau dinas instansi terkait pendengar seperti itu. Edisi begitu hari ini 20 Juli 2026.
1: Dan tentunya juga kita harapkan Anda kalau misalnya menyampaikan laporan lewat jalan yang rusak misalnya gitu. Misal ya Fatih ya,
0: iya.
1: Terus bawa handphone kan, nah bisa difotoin sekalian lampu jalan yang gak hidup atau mungkin hal-hal lain yang bisa didokumentasikan, bisa kirim sama kita fotonya gitu via WhatsApp juga, karena kalau ada foto tuh lebih ini juga ya Fatih, lebih gampang nanti untuk ditelusuri. Bukan berarti kita menganggap bahwa laporan Anda tidak benar, tapi kalau ada fotonya buat dokumentasi kita juga, buat laporan juga pihak terkait, biasanya seperti itu ya.
0: Betul.
1: Dan di luar dari jam Halo RRI juga, Anda ingin gabung bisa melalui WhatsApp, sampaikan saja misalnya pas terjadi kejadian tersebut gitu ya.
0: Betul.
1: Tidak pas jadwal Halo RRI Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10, di luar jam itu boleh. Sampaikan aja di WhatsApp Pro 1 di 08 1157 0 1042. Bener ya?
0: Betul.
1: Okay.
0: Wah, udah harus dihafal lagi.
1: Kok lupa gitu rasanya ya.
0: Atensi Halo RRI di beberapa edisi sebelumnya juga sudah ada yang dapat tanggapan, tapi itu masih yang di tanggal 7 Juli kemarin.
1: Apa
0: kemudian tanggal 8 juga ada tanggapan. Sama tanggal 13 ya, yang soal itu kemarin Ira ya, soal
1: layangan ya?
0: Layangan nih. Tali layangan yang dikhawatirkan bisa membahayakan atau mencelakakan pengguna jalan kemarin.
1: Betul.
0: Ya, yang kita dapat laporan dari Ibu Rusmiati di Batu Layang. Di mana kemarin sempat dapat tanggapan ya langsung dari Kasatpol PP Kota Pontianak Bapak Ahmad Sudiantoro yang menjawab bahwa Satpol PP beserta dengan BKO dan juga pihak PLN menurunkan 6-10 orang personel bersama-sama melakukan patroli di Pontianak Utara dan sekitaran daerah Tanjung Raya yang merupakan daerah pelaporan yang paling banyak kemarin ya dari masyarakat.
1: Berarti banyak yang main layangan ya di sana Fatih.
0: Betul, masih banyak yang main layangan ternyata di sana. Dan baik itu tali layang yang putus yang mengakibatkan beberapa gardu PLN rusak ataupun tanah kebun masyarakat yang terinjak-injak oleh pemain layangan, apalagi kalau misalnya mungkin yang ngejar layangan ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau udah ngejar layangan tuh enggak ingat apa yang ada di bawah begitu ya.
1: Saya kemarin pernah ya Fatih di kompleks saya itu, mereka kejar layangan nyebrang, tiba-tiba banget tidak lihat kiri kanan.
0: Aduh.
1: Akhirnya kita-kita yang naik motor ini yang berhenti, biarkanlah mereka berlalu daripada kita yang nabrak gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Mereka itu benar-benar tidak ingat untuk mengejar satu layangan aja gitu ya. Kenapa sih?
0: Rupanya masya Allah. Terus kemarin juga sempat saya lihat di Sungai Bangkong ya, kan di situ ada pemakaman ya.
1: Iya.
0: Udah itu injek-injek semua makaman.
1: Aduh. Ya.
0: Karena ngejar layangan ngejar kemarin layangan. Sempat kami lihat juga.
1: Ada yang tiap sore itu memang khusus naik motor keliling-keliling sambil bawa apa sih Fatih, kayak pancing ya saya lihat ya.
0: Pancing. Ini ya apa namanya kayak galah nggak?
1: Bener galah.
0: Untuk nangkap layangan.
1: Iya, itu khusus muter-muter di komplek nyari-nyari mana layangan yang putus gitu ya. Kadang pas udah direbutin ternyata sudah koyak, udah patah gitu kan, itu juga apa katanya sih tingkat kepuasan berhasil merebutnya itu yang lebih ini ya dibandingkan bahaya.
0: Tapi ya tentunya tetap harus mendahulukan keselamatan diri begitu pendengar ya.
1: Atau jangan sampai membahayakan orang lain juga gitu ya.
0: Itu juga penting sekali. Nah, pokoknya moto dari Satpol PP itu asal hari tidak hujan kita tetap razia kelayang pendengar. Karena hujan-hujan enggak mungkin ada yang main kelayang soalnya kan.
1: Dekat sekali.
0: Dekat. Ya, lagian layangan juga bisa naik sih.
1: Yang paling lucu tuh ya, iya. Ibu saya bilang ada yang mampir ke rumah.
0: Iya.
1: Jadi karena dia bilang, Bu, boleh minta minum dah, Bu.
0: Karena kehausan habis ngejar layangan ya gitu ya.
1: Ya ampun. Saya bilang dia udah enggak ada malunya gitu ya, Bu, boleh minta air. Minta yang dingin lagi, Fatih.
0: Request ya.
1: Oh, jangan begitu ya, Nak ya.
0: Beberapa edisi sebelumnya yang terbaru ya tanggal 17 Juli kemarin bersama dengan rekan Budiman dan juga L di Sambas ya. Laporan dari Ibu Rusmiati di Batu Layang, bunyi kendaraan knalpot brong yang tiap malam melewati jalan besar atau jalan kampung di Batu Layang. Ah, ini banyak juga nih.
1: Pasti yang pakai knalpot brong ya.
0: Masih ya, mau gimana?

0: memberi informasi. Nah itu juga boleh begitu.
1: Betul, betul pendengar. Jadi tidak hanya langsung dari pihak instansi terkait begitu ya. Jika Anda punya informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik lah begitu misalnya ya. Dan pernah mungkin beberapa baru terbaru begitu ya. Beberapa hari yang lalu baru aja ngurus KTP misalnya. Boleh Anda share ke sini pendengar.
0: Sekarang bisa nih secara online gitu ya. Syaratnya ini-ini waktu saya kesana kemarin. Atau lewat jalur ini tidak perlu pakai calo ya, bisa pergi sendiri. Nah itu juga boleh diinformasikan begitu ya.
1: Setuju
0: saling
1: sekali.
0: Saling membantu gitu Fatih ya.
1: Betul. Dan juga di Halo RRI kami juga akan informasikan soal ini Ira. Biasanya kita juga menginformasikan Samsat Keliling ya. Dimana ini juga menjadi salah satu layanan publik yang paling sering diakses
0: dan suka dicari gitu ya. Hari ini Samsat di mana ya gitu ya.
1: Betul. Jadi kita informasikan saat ini ya pendengar. Melansir dari laman Instagram Samsat Pontianak. Untuk hari ini Samkel atau Samsat Keliling Senin 20 Juli betul 20 Juli 2026, dari pukul 9 hari ini, pukul 9 saat ini ya sudah mulai hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat jam 2 siang itu itu nggak ada jam istirahatnya ya, artinya ya jam,
0: luar biasa,
1: jam 9 sampai jam 2 itu full. Nanti bisa Anda datangi Samsat Keliling di 4 titik di Kota Pontianak. Yang pertama itu ada Samkel Pontianak 1.1 di Jalan Komyo Sudarso. Tepatnya itu ada di depan SDN 56 Jeruju pendengar ya. Nah, di sana. Kemudian titik yang kedua ada Samkel Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka depan SPBU Merdeka. Tapi kemarin saya juga lihat kayak gini, boleh dicek-cek lagi pendengar ya. Dan jika misalnya tidak ada terparkir di sana, lapor ke kami. Nanti kita cari bareng-bareng ya. Karena kemarin sempat Ira kan, sempat cari di Jalan Merdeka.
0: Sesuai jadwalnya mengikuti gitu ya.
1: Iya, tapi ternyata nggak ada. Ujung-ujungnya ke drive-thru yang ada di museum. Karena udah pasti ada di sana kan. Kemudian ada juga Samkel Siantan pendengar di Jalan Sultan Hamid 2. Tepatnya begitu turun jembatan Kapuas tuh ya, langsung ada di depan AR Gym pendengar. Lalu kemudian ada juga Samkel Kuburaya, Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio di sana pendengar. Dan lagi kalau misalnya Anda memang saat ini sedang butuh begitu ya untuk pelayanan Samsat tapi ternyata tidak ada mobil Samsatnya. Balik laporan ke sini ya kan? Benar.
0: Iya. Lalu jadwalnya ada tapi pas kita ke sana enggak ada gitu.
1: Betul. Lalu Halo RRI lagi jadi ujung-ujungnya kan. Kita ke penelpon seperti Ira.
0: Sudah ada yang bergabung?
1: Ada yang bergabung.
0: Silakan.
1: Bang Faiz Sofarizal, selamat pagi Halo RRI.
2: Pagi Bang Fatih, Mbak Ira, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Faiznya sehat ya?
2: Sehat. Pagi ini indah sekali. Spanyol menang Bang Fat.
1: Wah, indahnya dari tadi subuh nih kayaknya Pak Faiz ya.
2: Pagi ini masih semangat semua.
1: Semangatnya masih terbawa.
0: Saya takut bapak-bapak ini para pekerja ini masih pada tidur belum bangun ya gara-gara begadang ya.
1: Ya semangat sih semangat tapi ngantuk juga ya.
0: Pak Faiz sepertinya di perjalanan ya.
2: Ya di Gang Ikhlas tapi menepi nih Mbak Ira. Kita menepi dulu
1: Patut ditiru ini pendengar ya. Jadi kalau misalnya mau lapor ke Halo RRI, menepi terlebih dahulu pendengar ya. Nah apa yang mau disampaikan ya Pak Faiz?
2: Jadi kan sekitar hari apa ya Bang Fatih ya, yang pas Argentina lawan Inggris.
1: Ya.
2: Beberapa hari yang lalu ya.
1: Beberapa hari yang lalu
0: Argentina Inggris. Oh, meraih tempat itu, ketiga itu ya?
1: Bukan.
0: Hah?
1: Itu Prancis dong, Bu. Itu waktu itu kemarin tanggal 16 Juli, 16 Juli.
2: Inggris. Okay. 2-1 itu kan posisi kami itu lagi mau tengah malam kan, kami mau nobar rencananya dari posisi di Paredemang Bang Fatih.
1: Paredemang
2: cuman udah ngantuk lah saya kan, jadi akhirnya saya memilih untuk pulang lewat Perdana kan rumah di Perdana ya. Jadi di jalan Perdana itu Bang, yang dekat ke Paredemang sebelum reformasi.
0: Pak Faiz, halo. Wah, sinyal ya.
1: Baik.
0: Halo, Pak Faiz. Masih tersambungkah bersama kami?
2: Halo.
0: Iya, jelas. Ya. Oke, sempat terputus tadi, boleh?
2: Halo.
0: Iya, sampai di reformasi tadi ya.
2: Iya, jadi intinya adalah lampu jalan di Perdana yang

0: dari Paregemang menuju ke Reformasi itu ada yang mati beberapa, Mbak.
1: Baik.
0: Terus tadi malam juga ada teman yang lewat situ juga bilang, "Bang, itu lampu di Perdana yang menjelang ke Reformasi itu mati, kan temannya pulang ke Kota Baru kan." Oh iyalah, Agus laporkan ke RRI itu.
2: Kita beliin lampu, oh bukan ya. Berarti sebelumnya tapi hidup ya, Pak Faiz ya?
0: Gimana?
2: Sebenarnya sebelumnya ada ya?
0: Sebenarnya itu kan jalur yang ini ya, yang tadi lalui ya kan, malam-malam terang biasanya, cuman mati.
2: Oke. Berapa baik. Lamanya belum ini ya, belum tahu ya?
0: Udah lama. Beberapa gak? Aja yang mati.
1: Baik.
2: Udah lama nggak, Pak Faiz?
0: Kurang tahu ya, Mbak ya. Mungkin dalam sepekan ini kali ya.
2: Oke,
1: baik. Mungkin dalam sepekan ini ya.
2: Kan lumayan gelap emang ya di situ ya.
1: Betul, jalan Perdana menuju Paredemang itu memang agak gelap karena belum terlalu padat penduduk. Penduduknya kan.
2: Jadi kita aja pindah situ yuk biar rame yuk. Pak Faiz ya.
1: Bertetangga gitu ya.
2: Udah sekantor ya tetangga lagi.
1: Tapi memang sebelumnya ada lampu, cuman beberapa hari belakangan ini dilihat gelap gitu.
2: Beberapa yang mati gitu ya.
0: Ya betul. Oke, ada kurang 100 meter apa 200 meter lah yang mati.
1: Baik. Ya.
0: Oke. Sih Bang Fatih, Mbak Ira makasih ya.
1: Itu saja. Baik, Pak Faiz.
2: Sehat selalu. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan gitu ya.
1: Amin. Oke. Baik.
2: Samba sudah gabung sama kita nih Fatih.
1: Oh ya?
2: Ada ya?
1: Sudah ya sepertinya ya.
2: Halo Firdaus. Firdaus. Coba. Pak baik. Operator belum ada nih. Oh ada katanya.
1: Ada ya, ada. Dari Sambas juga nanti ya akan bergabung ya. Bersama kami pendengar ya.
2: Nanti yang berdomisili seputaran Sambas bisa bergabung melalui Halo RRI di nomor WhatsApp-nya Sambas gitu ya. Oke, gimana Firdaus? Masih di mute ya?
1: Apa Firdaus memang belum bergabung?
2: Sudah ada ini ya. Masih di mute ya.
1: Baik, sambil kita tunggu juga Ira ya.
2: Kita juga masih mengundang penelpon, silakan 0811-570-1042 atau juga di 734-987 sampaikan keluhan, masukan, kritik Anda terkait dengan pelayanan publik yang pernah dirasakan. Ini kemarin juga baru saja selesai SPMB ya, penerimaan
1: siswa baru.
2: Siswa baru baik tingkat SD, SMP, SMA juga baru selesai jalur prestasi kemarin. Nah, bagaimana pengalaman Anda sebagai orang tua? Wah, saya merasakan di tahun ini ya Fatih ya. Debar-debarnya melihat perankingan itu. Waduh.
1: Okay. Emang baru kali ini, Ira?
2: Iya, sebelumnya waktu SMP kan enggak pakai jalur tes aja gitu kan. Terus sebelumnya juga swasta. Nah, kalau yang ini barulah merasakan bagaimana pendaftaran, bikin akun, terus memantau terus sudah di peringkat mana anak kita nih gitu ya, dan memantau juga peringkat-peringkat teman-temannya gitu. Cepat sekali memang ya ternyata. Begitu lihat masih peringkat 70 misalnya, tiba-tiba sudah hilang dari SMA yang dituju gitulah.
1: Oh, begitu.
2: Wah, seru sekali Fatih.
1: Tapi ya, akhirnya bagaimana Ira?
2: Memang kan ada beberapa jalur yang dipilih ya, domisili, prestasi. Nah, jadi saya karena cari sekolah yang dekat aja lah Fatih ya, cari aman, domisili itu domisili. Juga dekat padahal tapi masih di tengah-tengah juga posisinya gitu ya. Jadi benar-benar ada yang 1 kilo aja nggak nyampe tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Seputaran sekolah itu ya. Jadi saking banyak sekali yang daftar di sekitaran situ. Saya mau beli rumah di mana ya nanti?
1: Apa langsung nginep di sekolah gitu ya?
2: Di halaman sekolah ya?
1: Pakai alamat sekolah gitu kan ya.
2: Begitu. Tapi juga yang jalur prestasi padat sekali ya, karena sekarang kan juga seperti tahun-tahun sebelumnya itu memang ditambahkan untuk poinnya adalah prestasi selain nilai raport ya sama nilai TKA itu adalah misalnya dia menang olimpiade gitu Fatih. Nah itu poinnya lumayan loh. Jadi itulah yang mendongkrak poin-poin di nilai prestasi begitu ya. Biasa. Selamat ya yang sudah masuk ke sekolah-sekolah yang dituju.
1: Betul.
2: Yang belum, yang masuk di sekolah impiannya masih harus di sekolah lain. Yang penting melalui proses belajar mengajar, yang penting masih bisa sekolah gitu ya Fatih ya.
1: Betul sekali. Tugas sebagai seorang pelajar, tugas utamanya adalah belajar.
2: Betul.
1: Artinya pendengar ya, dan para orang tua juga tentunya memberikan semangatnya ya kepada anaknya begitu pendengar ya. Dan bagaimana dengan Sambas, sudah bergabung? Selamat pagi
2: Sambas. Firdaus, bagaimana Firdaus? Oke, belum ada ya. Masih di mute. Dan hari ini juga anak-anak SMA yang sudah diterima kemarin semua jalur itu melaksanakan MPLS. Nah, Fatih dulu MPLS nggak, Fatih?
1: Dulu MOS.
2: MOS ya namanya ya.
1: Iya.
2: Nah, masa orientasi sekolah ya.
1: Betul.
2: Okay. Oh, seangkatan berarti kita ya?
1: Iya, sepertinya ya, angkatan 70-an.
2: Sekarang MPLS ya, masa pengenalan lingkungan
1: sekolah ya.
2: Untuk SMA hari ini hari pertama. Semangat ya buat semuanya.
1: Iya, iya, iya. Dan ini yang paling disoroti tuibon-tuibon MPLS yang betul. Unik-unik ya, anak-anaknya iya. Luar biasa.
2: Dengan foto mereka yang lucu-lucu.
1: Iya, I'm ready for MPLS. Terus isinya luar biasa kreativitasnya anak-anak ya. Dan ternyata juga tradisi yang dari dulu selalu ada tuh ya adalah seperti
2: apa
1: tuh yang PR-PR dari kakak kelasnya
2: ya,
1: tuh loh.
2: Nah ada yang unik ya Fatih, kayak anak saya itu saya sampai tanya ke teman-teman ya.
1: Ada nggak
2: MPLS-nya?
1: Ada nggak yang unik dan
2: roti,
1: susah?
2: Roti beras yang ada mas-masnya.
1: Bingung, beras ada
2: yang mas. Harganya 3-5 ribu.
1: Coba. Ada mas-masnya. Maksudnya ada mas-masnya emas atau
2: mas-mas gitu, bukan emas. Mas-masnya.
1: Oh, agak ribet ya ternyata
2: iya kan?
1: Ya. Ini boleh didiskusikan di Halo RRI.
2: Cari dong di ChatGPT juga enggak ada jawabannya ya. Gak tahu di teka-teki hari ini apalagi gitu ya. Macam-macam ya, ada roti yang penuh kebohongan yang kayak gitu. Yang unik-unik memang yang harus kita pikirkan bersama keluarga dan bahkan mengajak teman-teman untuk saya sampai share ya di grup ini apa ya teman-teman ya. Banyak yang bantu lah gitu kan, apa tebak-tebaknya. Nyata. Ya, semangat ya buat semuanya. Dan juga ini ya di toko-toko yang menjual seragam sekolah juga kemarin masih ramai nih Fatih.
1: Sampai hari kemarin juga masih ramai ya.
2: Iya, masih banyak.
1: Karena kan beberapa yang mungkin yang dia masuk sekolah SMA masih pakai seragam SMP begitu.
2: Iya,
1: kan,
2: betul.
1: Kan.
2: Tapi memang sudah beli juga seragam buat jaga-jaga ya. MPLS sih masih pakai seragam sekolah sebelumnya.
1: Sekolah sebelumnya.
2: Cuma memang sudah beli juga seragam SMA. Kalau negeri kan kita harus beli sendiri gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi ibu-ibu orang tua itu war seragam, kaos kaki, dan perintilan-perintilannya, lokasi dan lain sebagainya itu ya.
1: Betul, ternyata memang masih ramai sampai beberapa hari ini pendengar ya. Kami lihat juga, kami pantau juga di beberapa titik. Seperti di Sungai Jawi lah kan juga banyak ini kan, toko-toko yang jual seragam sekolah itu juga terpantau sampai kemarin masih ramai, Ra, saya lewat.
2: Oh, betul.
1: Yeah.
2: Karena saya kemarin juga sibuk masih mencari beberapa yang kurang gitu ya. Kayaknya udah beberapa kali ada aja masih yang kurang.
1: Masih ada aja yang kurang ya.
2: Tapi memang tidak seramai dulu. Kalau dulu kan mungkin di dekat sini kan ada satu toko yang mungkin semua pada tahu lah ya namanya gitu ya. Toko itu yang lengkap sekali dan semua menuju ke situ. Tapi karena sekarang sudah banyak juga, Sungai Jawi sudah punya sendiri.
1: Oh iya.
2: Terus apa, mungkin seberang sudah punya sendiri, dekat rumah saya juga sudah ada. Jadi lebih menyebar gitu ya Fatih ya.
1: Betul, lebih terdistribusi juga lah ya para pembelinya begitu ya. Jadi tidak menumpuk di satu toko. Jadi boleh Anda manfaatkan juga pendengar ya. Mungkin ada promo-promo ataupun ada tempat yang dekat dari tempat Anda, lebih diprioritaskan gitu. Gak perlu datang jauh-jauh sama aja atau barang ya kan.
2: Betul, harga selisih dikit lah ya. Oke, kita jeda dulu aja sambil menunggu sama bergabung ya Fatih.
1: Betul, dan kami ingat sekali lagi pendengar, untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi Anda di Halo RRI, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349870. Setelah beberapa hits yang mau lewat, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo berapa?
4: Satu.
3: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
4: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
3: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pro 1 masih temani Anda pendengar dalam program Halo RRI. Masih bersama saya Fatih dan juga
1: dan masih bersama saya Radriani.
0: Kali ini Sambas sudah terhubung bersama rekan kami di Sambas. Okay. Firdaus, selamat pagi Firdaus.
2: Halo, selamat pagi Ira dan Fatih. Ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi kita di hari Senin ini ya di program Halo RRI.
1: Kabar baik ya Firdaus ya.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Ada ya suaranya Fatih ya?
0: Gimana?
1: Saya suaranya ada ya?
0: Ada dong.
1: Oh, ada. Gimana kondisi cuaca di Sambas pagi ini, Firdaus?
2: Alhamdulillah, kondisi cuaca ya pagi hari ini. Tadi kalau pagi kita infokan mendung arah ke hujan, tapi ternyata gak jadi dan cerah sekali, panas ya. Dan arus lalu lintasnya sepi sekali nih, Ira, jam segini ya, jam 9.30.
1: Udah ada hujan gak di Sambas nih ngomong-ngomong?
2: Hujan ada baru hari kemarin ya. Dari sebelumnya hampir sepekan lebih belum ada hujan. Ini kemarin cukup lebat di Sambas, khususnya daerah Sambasnya sendiri dan juga mengarah ke arah Jawa dan juga Desa Sekura dan Simpang 4 seperti itu.
0: Baik,
1: mudah-mudahan sudah bisa mengusir kabut asap yang sudah mulai muncul ya.
0: Betul.
1: Fatih, di Pontianak udah ada hujan gak sih Fatih?
0: Kalau terpantau sih kemarin sudah ada ya.
1: Oh. Okay.
0: Kemarin sudah sempat ada rintik ya, kalau bisa kita katakan tempias-tempias dikit sih.
1: Oh, deras ya.
0: Gak ada hujan yang deras yang berarti sampai yang hujan deras gitu, enggak. Cuman yang dikhawatirkan malahan air pasang. Kemarin kan sudah sempat terlihat air, ada air pasang kan.
1: Sudah mulai terisi gitu. Betul. Air di parit-parit ya. Waduh, sudah mulai bimbang nih.
0: Sudah
1: gitu
0: naik
1: ya
0: juga ke area halaman parkir kita di sini di kantor kan. Jadi kalau misalnya itu patokannya sih, kalau misalnya air udah sampai situ artinya sedang air pasang begitu. Kalau misalnya ditambah lagi dengan hujan, nah siap-siap baru aja kena panas langsung banjir begitu.
1: Iya, benar ya.
0: Hati juga pendengar tentunya ya. Dan
1: Di Kuburaya belum ada hujan malah.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada juga. Mendung-mendungnya udah dapat, gemuruh-gemuruh petirnya ada gitu, tapi hujannya tuh enggak nyampe ya.
0: Belum artinya ya.
1: Dirasa hujannya juga kemarin Mei ya, teman kita yang berdomisili di sana sudah ada kebakaran hutan dan lahan katanya seperti itu.
0: Oh, baik.
1: Jangan kirim ke kami ya
0: asapnya.
1: Baik. Gimana Firdaus, silakan mengundang penelpon di sana via WhatsApp aja kali ya.
2: Boleh. Okay. Buat para pendengar RRI di mana aja berada ya, khususnya di daerah Kabupaten Sambas, dan kita sudah berada di edisi Halo RRI ya. Silakan yang mau bergabung atau menyampaikan saran, kritik dan juga keluhannya bisa hubungin langsung nih di Sambas di nomornya 0851 7670 0977, bisa via WhatsApp dan juga telepon pastinya.
0: Baik, seperti itu pendengar. Sudah adakah yang bergabung Firdaus, ataupun adakah tanggapan dari edisi sebelumnya yang telah mendapat kan konfirmasi dari pihak dinas atau instansi terkait?
2: Oke, menjawab pertanyaan Fatih nih ya, karena kemarin juga sempat kita bahas ya mengenai jalan ya di Sambas nih ada beberapa daerah. Walaupun kemarin itu sempat di-highlight beberapa tempat, tapi banyak sekali di Sambas yang masih jalannya itu rusak. Nah, untuk itu pemerintah juga udah menjawabnya ya kemarin di rapat upaya koordinasi dan evaluasi program strategis ya, program daerah dan agenda daerah. Jadi ini tahun ini akan dipercepat untuk program pembangunan jalan seperti itu Fatih.
0: Baik. Langsung jawab. Langsung dapat jawaban ya. Apakah ini berkat Halo RRI? PD kita ya.
1: Harus.
0: Gimana Firdaus, gimana?
2: Ini bukan Halo RRI, Hore RRI.
0: Hore, betul.
2: Hasil ya,
1: alhamdulillah. Pasin Hore.
0: Pas ya, pas sekali begitu momennya. Langsung akan dapat tanggapan dan percepatan ya untuk pembangunan jalan di Kabupaten Sambas tahun ini. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Luar biasa ya. Yeah. Membawa membawa ini ya, langsung membawa dampak lah istilahnya.
1: Karena kalau
0: ya
1: akses jalan itu bagus ya, wah jadi distribusi barang,
0: perekonomian
1: akan
0: ya
1: berpengaruh sama perekonomian, mau pembangunan dan lain sebagainya. Terutama kalau di Sambas tuh banyak tempat wisata yang apa bahasanya tuh hidden gem gitu ya.
0: Hidden gem. Tahu
2: banget ya Ira ya.
0: Kan itu bahasa Sambas hidden gem.
1: Hidden gem ya. Iya kan Firdaus kan. Jadi kalau misalnya akses jalannya diperbaiki gitu, jadi menuju ke sana tuh tidak perlu mendaki gunung, lewati lembah.
2: Betul. Karena tuh beberapa daerah kan, kalau kita misalnya mau ke pantai nih, salah satu yang paling banyak nih dibahas ya di media sosial juga Pantai Matang Putus. Walaupun beritanya memang sering dikabarkan hampir putus ya, Matang Putus karena abrasi pantai. Tapi jalannya itu juga masih kadang-kadang belum di perbaiki. Dan ya, tahun ini harapan itu bisa diwujudkan.
1: Betul, gitu ya. Jadi banyak yang mampir ke sana ya. Ini sudah ada yang bergabung di via telepon?
0: Pati, ada yang bergabung via teleponnya. Telepon ya. 734987. Selamat pagi, halo RRI.
1: Terputus. Ya? Oke, okay, dicoba kembali silakan di 734987, WhatsApp kita di 0811570 1042. Di Samas juga bisa bergabung di via telepon sekarang ya, Firdaus, boleh dibacakan lagi nomor-nomornya.
2: Silakan yang mau gabung di line interaktif 0851-7670-0977.
1: Itu dia. Apa katanya Pak Tanja, ini line teleponnya juga sudah bisa ya?
2: Iya benar, line teleponnya juga bisa sekarang.
0: Line telepon udah bisa, lancar lah di sana ya untuk bergabung ya.
1: Tidak perlu kirim chat aja, tapi bisa ngomong langsung ya. Kadang-kadang kalau chat kan mungkin apa bingung mau menyampaikannya, kalau ngomong langsung tuh lebih puas gitu ya.
0: Iya, baru saja juga tadi kita dapat telepon ya dari Bang Faiz Safarizal yang sedang dalam perjalanan menepi tadi ya. Dan ini juga artinya kali kedua kita dapat laporan soal lampu jalan ya Ira ya. Sebelumnya kan lampu jalan yang di jalan
1: Petani ya,
0: Petani yang menghubungkan antara Dansen dengan jalan Ujung Pandang.
1: Ujung Pandang ya.
0: Nah tapi yang di arah Ujung Pandangnya nih, area Ujung Pandangnya memang saya juga sering kalau misalnya lihat lewat di sana memang terpantau gelap di sana pendengar ya, tidak ada penerangan. Dan tadi juga laporan dari Bang Faiz soal lampu jalan di Perdana menuju Parit Demang, di mana di sana banyak lampu jalan yang mati pendengar. Walaupun sebenarnya beberapa waktu lalu udah hidup sih, ada lampunya. Cuman kemarin pas pertandingan Argentina melawan Inggris katanya itu itu mati lampunya ya, karena pas pulang malam-malam kok gelap katanya begitu iya, pendengar.
1: Tentu ada kekhawatiran kalau misalnya jalan yang dilalui gelap, takut tindak kejahatan bisa terjadi. Betul. Terus juga untuk mata-mata seperti saya yang sudah minusnya banyak ini gelap gitu ya. Kalau di Sambas nih ada nggak daerah yang mungkin tadi perlu untuk tambahan penerangan jalan, misalnya Firdaus pulang kerja tuh gelap gulite gaye.
2: Betul, itu betul sekali Ra. Justru di tempat saya sendiri itu gelap sekali, bukan gelap gulita. Untuk PJU-nya sendiri itu saya juga belum tahu ya, padahal sebelumnya itu ada. Tapi akhir-akhir ini saya pulang itu bulan lalu ya, itu sempat mati. Dan tiga kali saya pulang masih mati di PJU di desa Simpang Empat, ya khususnya Dusun Narongkuang di situ. Mungkin kurang lebih 2 km kayak gitu. Masih PJU-nya tuh masih belum bisa hidup.
1: Sebelumnya ada tapi ya.
2: Sebelumnya ada, kayaknya memang ada kendala teknis atau gimana, ataupun mungkin masih belum ada tanggapan masyarakat sekitar ya, yang
1: belum merasa terganggu ya.
2: Iya, jadi saya pulang sendiri lihat sendiri. Oh ini ada.
1: Berarti Firdaus nih boleh nih bergabung di Halo RRI.
2: Saya mau melapor ini.
1: Sebagai warga masyarakat yang lewat penerangannya.
2: Saya juga masyarakat ya.
1: Iya benar, sama ya warga negara juga kita nih.
0: Iya betul. Okay. Ya tapi kemarin ingat juga ada yang lapor soal jalan. Ira tahu jalan Wahidin, jalan Kota Baru di depan Simpang Pajak. Simpang Pajak itu kan ada sedikit kayak sering tergenang air kan. Nah itu kemarin tuh dapat laporan dan akhirnya saya pantau nih sudah diaspal kembali, ditinggikan.
1: Oh jadi tidak ada genangan ya?
0: Iya.
1: Yang ada hanya
0: kenangan. Gak tahu nanti kalau misalnya genangan lewat mana lagi ini ya. Kita angkat telepon terlebih dahulu sepertinya ya. Selamat pagi, halo RRI.
1: Halo,
0: selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ira, dan Bupati, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Nani.
1: Ibu Nani, oke.
3: Baru pulang belanja. Jadi saya baru mendengarkan nih Bung Fatih. Saya mau dengar, udah ada tanggapan ke masalah lampu jalan?
0: Baru saja kita bahas Bu, belum?
3: Belum ada tanggapan dari instansi terkait?
0: Belum ya?
1: Belum ada ya?
3: Lama ya, saya udah sering kali itu laporan ke Jalan Petani itu. Ini udah ke bulan kedua mungkin saya lapor. Tapi baik, belum ada ketanggap sendiri. Dengan Bung Pati juga saya. Bung Pati yang sering jadi ininya, penyiarnya. Sering, tapi gak ada tanggapan. Jadi kita bingung rakyat mau adu ke siapa gitu. Cuman saya takut tuh kalau ada kejadian apa-apa pulang malam. Kalau kiri kanan rumah masih tak apa-apa. Ini kiri kanan tuh apa, sawah ya, sawah, hutan sebelahnya. Kiri kanan tuh sawah dan hutan.
1: Ya, hari ini kita ini lagi ya, follow up lagi ya Fatih ya, insya Allah ya Bu ya.
0: Betul.
3: Cuma itu Mbak Ira, kita ini udah berkali, ini saya catat bulan kedua ini kalau gak salah. Kalau dulu Pati pasangan dengan siapa itu, bukan dengan Mbak Ira, dengan Mbak siapa tuh?
0: Cherry?
3: Mbak Cherry, ya. Nah, dengan Mbak Seri, dengan Bung Pati ya, sekarang dengan Mbak Ira. Dengan Mbak Ira saya udah 2 kali ini nanggapinya. Tapi belum ada, jalan juga yang yang sebelah kebelah tengah itu belum ada kok. Saya lihat jalan tebu.
0: Iya, follow up lagi artinya ini Bu ya.
1: Iya. Bu Nani, kalau misalnya sementara belum ada perbaikan gitu, ada jalur alternatif lain enggak sih Bu Nani kalau mau ke Danson itu? Bu Nani ya, lewat jalan lain.
3: Kalau mau ke Danson jauh muter.
1: Oh, gitu.
3: Saya tinggalnya Dr. Wahidin. Kalau mau pergi ke rumah anak saya yang dekat sini, kalau dari Jalan Petani dekat gitu. Itu apa namanya dekat. Kalau saya muter lagi ke Dr. Wahidin ya habis
1: jauh ya.
3: Okay. Bensin sekarang gue agak lumayan harganya, jadi susah juga gitu.
1: Maksudnya sementara jadi, nyari aman gitu loh Bu Nani ya?
3: Iya memang mau aman jauh. Memang kalau dari Danau Sentarum paling ujung rumah anak saya. Dari ujung pandang tuh lebih gitu, hanya berapa jalan kaki pun mungkin masih bisa begitu.
1: Oke, baik.
3: Jadi ini kalian keluhan kami semua sebelum terjadi apa-apa gitu. Kasian kan kalau yang misal anak siapa kena, mudah-mudahan minta-minta jangan ya. Baru cepat tanggap itu instansi terkait. Mungkin wali kota kita mendengarkan ya Mbak Ira ya. Atau kalau mungkin anak buahnya mendengar tapi tidak menyampaikan ke Pak Wali Kota karena Pak Wali Kota tak mendengarkan gitu. Kita malum. Pejabat-pejabat kita sekarang ini sibuk, enggak tuh sibuk dengan apa begitu, enggak mau dengar keluhan masyarakat begitu.
1: Baik, ya jadi, sudah kita tampung ya Bu Nani ya.
3: Saya mungkin sering kali nih Mbak Ira, kalau memang belum ada perbaikan, belum ada lampu jalan, dua jam Mbak Ira, dua lampu aja itu, enggak mahal. Mungkin kalau minta patungan mungkin warga situ mau kali, tapi yang masang orang di situ begitu.
0: Iya.
1: Oke, baiklah.
3: Kita minta tolong begitu dengan amat sangat sebelum terjadi apa-apa. Gelap Mbak Ira, benar Mbak Ira, jalan aja kalau malam-malam.
1: Ya,
3: pulang jam 10, Mbak Ira masih takut.
1: Baik Bu Nani ya, sudah kita.
3: Saya dengan suami saya aja pulang Mbak Ira kadang-kadang sampai ke belakang. Kata suami saya jangan mandang ke belakang. Kita laju.
0: Baik. Ada lagi
1: Bu Nani kami ya. Baik, terima kasih Bu Nani ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada tambahan lain ternyata masih follow up ya. Dua keluhan utama yang masih disampaikan oleh Bu Nani dalam dua bulan belakangan ini yang masih belum dapat tanggapan, yaitu masih follow up tentang lampu jalan di Jalan Petani mengarah ke ujung pandang itu masih gelap, dan juga follow up lagi jalan tebu yang masih belum diperbaiki, retak tengah itu pendengar ya.
1: Betul.
0: Baik, ya. Jika nanti ada laporan lainnya boleh sampaikan kembali ke kami Bu Nani ya.
1: Dan mudah-mudahan yang ini juga segera ditanggapi gitu ya Fatih sama pihak terkait ya.
0: Betul.
1: Oke. Firdaus, bagaimana di Sambas, boleh diajak-ajak lagi pendengar di sana?
2: Ya kalau di Sambas nih boleh buat pendengar-pendengar di mana aja yang lagi dengerin, ya mungkin masih ada banyak ya di jalan-jalan atau rusak. Dan selain itu juga yang masih sering ditemukan di Sambas, nah isu tentang sampah nih banyak isu sekali di bagian pasar ya, ini banyak sampah-sampah yang masih berserakan dan dibuang tidak pada tempatnya nih Fatih ya. Nah, karena ini banyak juga sebenarnya keluhan dari masyarakat yang sebelumnya disampaikan secara langsung ya ke kantor. Ini pernah nih datang ke kantor langsung.
0: Kantor RRI langsung?
2: Kantor RRI langsung datang, pendengar setia sekali ya kan. Datang menyampaikan tentang isu tentang sampah. Ini boleh juga disampaikan di Halo RRI dan mungkin di daerah lainnya juga ada hal yang sama. Bisa aja via telepon langsung di 0851-7670-0977. Dan bahkan mungkin juga bisa sampaikan jalannya yang mungkin gak rusak-rusak amat tapi banyak debu nih, belum di aspal. Mungkin di Pontianak gak banyak juga yang berdebu-debu gitu ya jalannya ya.
0: Jalan berdebu karena panas ya.
2: Karena di sini jalan tuh yang berdebu tuh biasanya jalannya tanah kuning ya. Nggak ada aspalnya sama sekali. Jadi tiap hari debu.
0: Iya, kalau itu kalau kering dia berdebu, kalau hujan dia becek gitu ya Firdaus ya.
2: Licin malahan ya.
0: Licin,
2: betul.
0: Licin, betul. Itu perlu dapat tanggapan sih dari pemerintah. Dan tadi juga akan diprioritaskan ya untuk tahun ini pendengarnya untuk jalan di Sambas tadi.
1: Betul, mudah-mudahan itu. Akses jalan sudah lebih baik, tempat wisata jadi lebih ramai, berpengaruh pada perekonomian. Nah,
0: betul. Nah, ini juga kemarin Ira waktu kan kita kan sekarang sudah bisa mengakses CCTV untuk memantau lalu lintas ya di kota Pontianak. Cuman kan ada beberapa titik-titik yang mungkin diperlukan masyarakat untuk lebih lanjut begitu ya. Dan masih belum ada waktu itu kemarin. Nah, saat ini kami dapat informasi pendengar bahwa sekarang sudah ada 3 channel YouTube-nya. Kalau kemarin kan cuma ada 1 ya.
1: Iya, betul.
0: Channel YouTube CCTV lalu lintas
1: untuk kita memantau ya.
0: Sub dari kota Pontianak begitu ya. Dan kali ini sudah ada channel ketiga Ira yang dapat memantau langsung live jembatan Tol Kapuas 1. Jembatan Kapuas 1 dan juga duplikasinya itu dapat Anda pantau langsung, cuman kameranya emang agak bergetar karena kan itu jembatan ya.
1: Iya, pas lewat pasti.
0: Iya, jadi bukan kayak jalan kita di daratan begitu ya, karena ini di apa namanya, di jembatan. Kalau ada kendaraan yang lewat pasti akan bergetar deh kameranya. Dan arti ini juga menjawab pertanyaan dari pendengar beberapa saat lalu soal kenapa banyak CCTV yang masih mati gitu, pantauannya begitu. Dan sekarang sudah tercover pendengar ya. Dapat Anda cek-cek kembali di channel YouTube CCTV Lalu Lintas. Kali ini ada wilayah 3 di Sub Kota Pontianak. Itu dia.
1: Jadi yang mau lewat ke mana gitu ya,
0: betul,
1: satu tempat bisa dipantau dulu kondisi lalu lintasnya gimana nih kira-kira, karena kadang-kadang betul, ada juga yang mau cepat gitu ya perginya, kalau lagi macet mungkin bisa cari jalur alternatif.
0: Tapi kalau jembatan susah sih alternatifnya, kalau nggak berenang ferry bu. Nah kalau saya sendiri pribadi ngecek CCTV lalu lintas ini, kalau ngecek hujan nggak ya daerah sana ya. Gitu, mau ke rumah Ira nih, hujan nggak ya di sana gitu.
1: Saya turunin hujan biar tadi rumah ya.
0: dan juga sekarang fitur terbarunya CCTV yang di YouTube ini udah nggak bisa mundurkan. Kalau dulu kan bisa diundurkan kan, kita
1: bisa
0: mau
1: lihat sebelumnya gitu ya.
0: Betul, kita mau lihat yang jam 7 pagi tadi misalnya, bisa itu. Nah sekarang udah nggak bisa.
1: Berarti ini real time sekali gitu.
0: Real
1: ya,
0: time, dan tidak bisa diundurkan kembali pendengar. Jadi kemarin juga sempat terjadi kecelakaan yang di Jalan Ahmad Yani yang di simpang pajak itu, saya ingin memantau dan tidak bisa diundurkan.
1: Mungkin hanya pihak terkait yang bisa mengakses gitu mungkin ya.
0: Betul. Okay. Dalam hal ini artinya yang punya ya, artinya di Sub Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Kominfo.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Baik. Kalau di Sambas mungkin masih jarang terjadi kemacetan ya Ferdaus ya.
2: Kalau di Sambas jarang sekali Ira dan Fatih kalau macet ya, tapi kalau misalnya pemantauan tadi kan sempat bahas CCTV ya. Nah di Sambas ini juga sebenarnya tiap-tiap simpang jalan jembatan itu Daus lihat tuh banyak sebenarnya CCTV.
0: CCTV.
2: Wah, nah pertanyaannya kenapa? Tapi nggak ada yang bisa saya akses di internet.
0: Oh baik.
2: Nah, CCTV tapi jadi yang bisa ini cuman dilihat ya kayak CCTV pengadilan agama Sambas ini bisa di internet. Kalau kita cari kata kuncinya CCTV Sambas gitu atau mau lihat traffic, kemacetan ataupun paling enggak kondisi cuaca itu susah diakses nih kalau di CCTV-nya. Padahal ada sebenarnya ya.
1: Oke. Berfungsi juga sebenarnya ya. Cuma diaksesnya mungkin ya.
2: Nah aksesnya ini masih belum terbuka untuk publik, itu saya juga belum tahu ya. Dan juga mungkin mudah-mudahan bisa diakses oleh publik ya, karena benar kata Fatih, kalau kita mau lihat cuaca, traffic ataupun kondisi medan jalan tuh jadi lebih mudah ya.
0: Iya betul,
1: betul. Juga bisa memantau hal-hal tadi yang terjadi gitu ya, bisa menjadi bukti terjadinya suatu peristiwa juga gitu ya.
0: Betul, begitu.
2: Paling enggak sih seenggak-enggaknya amit-amit lah kata kita ya. Kalau ada kriminal ataupun kita jadi lebih aman di jalan ada CCTV yang memantau gitu ya.
1: Betul sekali ya. Oke. Baik, kalau di sini jam-jam tertentu juga biasanya terjadi kemacetan, terutama pagi hari pada saat berangkat sekolah, kerja, kuliah, ke pasar. Nah itu padat sekali ya,
0: beberapa titik semuanya ya.
1: Semuanya kayak ada di jalanan ya Mati ya.
0: Betul, pada keluar semua jam segitu tuh pendengar ya.
1: Terus kalau hujan juga kayak semua yang punya mobil pakai mobil gitu ya, macetnya tambah panjang.
0: Tambah panjang juga macetnya, tambah sabar juga ngantrinya artinya pendengar ya. Dimana juga karena ini, tapi ini belum dapat hujan lagi kita ya beberapa hari
1: belum ini. Belum ada ini ya, kayak mendung-mendungnya ada kemarin. Daerah Pal katanya Kota Baru sudah ada yang hujan, cuma nggak tahu deras apa enggak. Pulang-pulang kerja tuh teman saya bilang terasnya basah aja gitu ya.
0: Iya sempat hujan memang sebentar sekali kemarin ya. 1-2 hari dapat sih hujan Ira, cuman memang sangat singkat sekali dan intensitasnya juga ringan begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita pantau juga untuk wilayah Kalimantan Barat, tadi juga kami dapat informasi dari BMKG Supadio Pontianak, forecaster Supriyadi tadi ya bersama kami di Warta Berita Pagi, menyampaikan bahwa memang pagi sampai siang nanti diperkirakan cerah berawan. Terpantau
1: belum
0: ya.
1: Hujan ya.
0: Memang belum ada hujan saat ini pendengar ini, dan ini merata ya, se-Kalimantan Barat ya. Dan untuk siang sampai sore hari nanti berpotensi hujan. Ya ini di dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Sambas tadi dapat ya Firdaus ya.
2: Iya.
0: Dapat hujan nanti sedang.
2: Alhamdulillah, hujannya cukup lebat malahan.
0: Oh, baik. Lumayan lah ya. Kemudian nanti akan ada juga hujan ringan di Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian malam sampai dini hari nanti diperkirakan cuaca dominan berawan, tidak hujan lagi. Tapi untuk Kabupaten Mempawah nih ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Cuma yang dikhawatirkan ini Ira, karena kan kita akumulasi panas 24 jam terakhir ini lumayan terasa begitu ya. Ya,
1: apalagi kemarin ya sampai malam itu ya, nah, panasnya luar biasa.
0: Sampai akhirnya ini terdeteksi adanya 470 titik panas. Tentunya perlu diwaspadai pendengar, karena indeks kemudahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat sampai satu minggu ke depan memang umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Mm-hmm. Tentunya ini juga berpengaruh kepada indeks kualitas udara kita.
1: Betul,
0: pendengar ya.
1: Dan untuk yang sensitif ya terhadap kondisi cuaca yang kurang baik, nah itu juga biasanya kambuh gitu ya penyakitnya Fatih ya.
0: Betul.
1: Banyak juga yang sudah dilanda flu, demam, batuk dan lain sebagainya, ditambah juga dengan musim buah-buahan yang merajalela.
0: Kalau kata orang udah kelihatan musim buah
1: udah mulai tuh
0: mulai batuk-batuk begitu ya.
1: Kalau di Sames gimana nih Firdaus, tingkat apa ya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan gitu? Pantauannya.
2: Oh, alhamdulillah kalau di Sambas ya, semenjak ada di RSUD Sambas ya kan, ada gedung KIA, di sini juga ada yang baru ini Puskesmas Lintas Saing Rambi ya.
0: Yeah.
2: Itu cukup ramai sekali. Dan untuk fasilitas sendiri, karena Bung Us juga kemarin
1: sempat sakit ya.
2: Sakit ya kan. Alhamdulillah ada BPJS. Yeah. Enak sekali, dan fasilitasnya cukup lengkap sekali nih Fatih dibanding sebelum-sebelumnya.
0: Yeah.
2: Karena aksesnya lebih mudah, pelayanannya juga cukup cepat. Jadi walaupun rame itu nggak sampai lama-lama amat nunggunya di Sambas gitu. Apalagi yang rawat inap begitu ya, tapi saya nggak sampai rawat inap
1: ya,
2: itu
1: ya.
2: Juga sempat ramai full, tapi nggak sampai beberapa jam nunggu juga udah sepi lagi, karena pelayanan yang cukup bagus dan ada kemajuan juga dari pelayanan kesehatan di Sambas ini.
0: Baik. Sangat-sangat baik ya untuk pelayanan kesehatan di Sambas, maksudnya perkembangannya ya, sudah tadi ditambah lagi puskesmasnya, ditambah lagi fasilitas kesehatannya begitu ya, pendengar.
2: Gedung barunya juga yang ada.
1: Jadi tidak terlalu panjang antriannya, apalagi di musim-musim yang tadi banyak masyarakat yang sakit gitu ya, udah sakit mesti antri lagi tuh kayak wah.
0: Waduh. Oh,
2: iya. Sempat saya ngobrol sama petugas kesehatan di sana ya, karena ada gedung KIA baru ya di Sambas. Itu katanya gedung KIA terbesar di Kalimantan Barat.
0: Wah, bangga.
1: Mudah-mudahan semakin nyaman fasilitas kesehatannya ya.
0: Betul, kabar gembira dari Sambas ini pendengar ya. Oh iya, tadi ngobrol-ngobrol soal indeks kualitas udara Ira, sambil kita nanti juga pendengar untuk bergabung bersama kami.
1: Baik.
0: Sebelum kita di apa namanya? Sebelum kita ditanyakan gitu ya, kenapa di banyak sekali asap gitu. Dan indeks kualitas udara di Kota Pontianak memang saat ini terpantau dari laman iqr.com dengan indikator sedang. Indeksnya 98 pendengar, berwarna kuning nih ya, polutan utamanya nih ya, artinya memang sedang ya saat ini pendengar, sampai 2 hari ke depan. Baru nanti hari Rabu baru bagus lagi kualitas udaranya.
1: Mudah-mudahan ya, kalau misalnya ditambah juga hujan yang turun gitu ya Fatih Firdaus ya.
0: Betul.
1: Dan bisa menghalau kabut asap, mematikan hotspot. Kalau di Kuburaya itu sudah mulai terasa ya bau-bau asapnya sore hari sama malam sama subuh-subuh. Makanya saya yang biasanya subuh-subuh itu rajin sekali berolahraga.
0: Ya, ini jadi alasan nih. Jadi ada alasan gitu ya.
1: Gak berani dulu keluar ya.
0: Tapi memang direkomendasikan ya, rekomendasi kesehatan untuk Anda yang sensitif, memang menghindari dulu kegiatan di luar ruangan, kemudian tutup pintu dan jendela Anda untuk menghindari udara yang kotor. Dan bagi grup yang sensitif lagi ini Ira, memang direkomendasikan untuk mengenakan masker di luar ruangan, dan kalaupun beraktivitas di dalam ruangan menggunakan air purifier. Itu dia rekomendasinya.
1: Jadi masing-masing juga menjaga gitu ya kesehatan, kalau punya anggota keluarga yang asma ya, yang rentan ya.
0: Betul.
1: Nah itu harus dijaga, pakai masker. Dan kalau misalnya Anda juga sakit, banyak beraktivitas di luar, tetap gunakan masker supaya tidak menularkan orang juga ya Fatih ya.
0: Betul sekali. Itu dia pendengar Halo RRI kita edisi hari ini. Kita sudah berada di penghujung sesi, kita
1: sudah
0: ajak lagi kali ya.
1: 9.5
0: Kita ajak-ajak lagi pendengar kita untuk bergabung di luar jam Halo RRI, kan juga masih bisa tuh kan untuk menyampaikan keluhan Anda pendengar di Pontianak, bisa melalui WhatsApp terbuka pokoknya 24 jam pendengar, 24 hours ya, di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, atau DM Instagram juga boleh ya di @RRI ya. Pro 1 PTK. Itu ya, dia.
1: Bagaimana di Sambas? Boleh juga, silakan Firdaus.
2: Kalau di Sambas sama juga, kita terbuka untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas yang ingin melaporkan atau ngirim via WhatsApp atau telepon atau SMS ya di line 0851-7670-0977 atau juga bisa di DM di aplikasi, bukan di aplikasi ya, Instagram kami di @rrisambas974.
0: Baik, itu dia ya, pendengar Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih Ira dan Firdaus sudah menemani saya.
1: Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung hari ini.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan tadi segala apa yang disampaikan nanti kita segera follow up ke pihak terkait dan segera ada tanggapannya. Begitu juga yang disampaikan ya Firdaus ya.
2: Semoga yang udah ditanggapin cepat terwujudnya.
1: Amin.
0: Nah, itu dia. Dan nanti dapat Anda simak kembali di laman website kami di rri.co.id.
1: Siap.
0: Dan itu dia pendengar Halo RRI di siang ini. Dan setelah ini dalam rangkaian Pontianak Siang ini akan ditemani rekan kami Andre Widianto. Saya Fatih pamit.
1: Saya Ira Adriani juga ikutan pamit. Kita juga Firdaus ya.
2: Saya Firdaus juga pamit.
0: Dan selamat pagi dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Dan hingga nanti jam 3 sore kita bersama dalam sesi atau dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan nanti 1 jam ke depan kita bersama dalam sesi pengarustaman gender dan inklusi, yang mana di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peran wanita dan UMKM menuju sejahtera. Dan kalau berbicara sedikit tentang hal ini pendengar, wanita sendiri memang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga, masyarakat, hingga ekonomi bangsa gitu ya. Dan dibalik banyaknya usaha yang berkembang saat ini, juga terdapat sosok-sosok perempuan yang gigih, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam mengelola serta mengembangkan UMKM gitu ya, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan seperti kita ketahui juga gitu pendengar ya, UMKM hadir menjadi salah satu pilar utama untuk penggerak ekonomi. Dan ketika perempuan diberikan kesempatan untuk berkarya, berkreasi gitu ya, berinovasi, dan bahkan juga mengembangkan usahanya, ini bukan hanya kesejahteraan keluarga yang meningkat, tetapi juga terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya ekonomi lokal, kemudian juga makin kuatnya ketahanan ekonomi masyarakat juga nih pendengar ya. Nah jadi nanti di hari ini kita akan bahas terkait dengan peran wanita dan UMKM menuju sejahtera, dan kita akan ulas bagaimana sih kaitannya dengan semangat, kreativitas, dan juga kemandirian perempuan untuk bisa mampu menjadi kekuatan dan juga menciptakan kesejahteraan bersama, tentunya dalam lingkungan keluarga gitu pendengar ya. Dan nanti kita akan bahas di pagi hari ini dalam pengarustaman gender dan inklusi pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tadi seperti disampaikan bahwa di pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan peran wanita dan UMKM menuju sejahtera. Dan di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi WhatsApp Call bersama dengan anggota IWAPI Kalimantan Barat bersama dengan Ibu Nur Liza. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, dengan Andre di studio Ibu.
1: Oke.
0: Baik Bu, ini kalau kita berbicara tentang peran wanita dan UMKM menuju sejahtera gitu Bu ya. Kalau dari sudut pandang Ibu sebenarnya bagaimana sih UMKM yang dijalankan oleh perempuan yang terbukti mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga gitu Bu?
1: Oke, yang menurut saya, pandangan saya, wanita dan UMKM itu sangat berperan penting sekali ya Pak ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pelaku UMKM itu sendiri yang sudah saya jalankan selama 6 tahun ini ya. Awalnya saya menganggap itu dulu itu biasa-biasa aja dan hanya untuk mengisi waktu luang dan kosong kami sebagai ibu rumah tangga seperti itu.
0: Baik.
1: Dan kebetulan waktu itu di tempat saya itu banyak ibu-ibu yang cuman hanya menjaga anaknya di rumah dan membiarkan cuman suami yang bekerja di luar. Kami di sini kan kebanyakan kalau orang suaminya itu kan merantau keluar ya Pak ya, jadi otomatis ibu-ibunya itu kan tinggal di rumah. Di sini peluang kami untuk maju itu sebenarnya besar. Karena di sini kan ekosistem tempat kami ini kan pertanian, daerah pertanian. Di tempat saya itu kan banyak sekali buah

0: Nah, itu di awal mulanya saya itu untuk menginginkan bagaimana perempuan itu supaya bisa berperan serta seperti layaknya kaum laki-laki yang mencari nafkah di luar. Kami itu ingin membantu seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi Bu, kalau dari sudut pandang Ibu juga, sebenarnya apa kekuatan dan keunggulan utama dari perempuan itu sendiri yang bisa membuat perempuan itu sangat cocok dalam membangun dan juga memimpin sebuah usaha gitu, Ibu?
0: Perempuan itu sebenarnya kuat ya, Pak ya. Mereka itu punya kemampuan, punya daya pikir yang kuat. Cuman kadang mereka itu tertutup. Tertutup seperti apa? Karena mereka itu pandangan ke depan dan keluarnya menyalurkan mindset mereka itu kan perlu ada yang membuka jalan mereka seperti itu. Dari itulah saya mengajak teman-teman saya dulu untuk bergabung di UMKM supaya mereka itu lebih berpikiran luas, lebih ke depan, lebih maju. Karena sekarang itu kan kesetaraan gender itu kan sudah sangat memadai seperti itu.
1: Baik, tapi Ibu, kalau dari sudut pandang Ibu juga, nah, ini apa tantangan terberat yang sering dihadapi oleh perempuan gitu ya, untuk ketika baru mulai, untuk merintis UMKM, dan gimana sih kalau dari sudut pandangnya Ibu untuk bisa mengatasinya gitu, Ibu?
0: Di awal-awal itu memang berat. Tantangan itu semua, segala sektor pasti ada tantangannya. Pertama, kita untuk meyakinkan orang mendengar. Mereka itu tidak hanya mendengar, harus melihat bukti apa yang akan kita lakukan. Itulah tantangan yang terberat untuk meyakinkan seseorang bisa mendengar kita seperti itu.
1: Nah, tapi kalau dari sudut pandang Ibu kan kalau kalau kita tahu gitu Ibu ya, banyak perempuan itu dalam tanda kutip punya peran ganda gitu Ibu ya. Ya bisa jadi ayah, bisa jadi ibu juga gitu ya, bisa jadi pengurus rumah tangga, pemimpin juga dalam usahanya. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu bagaimana sih sebenarnya tips untuk bisa bagi waktu antara tanggung jawab keluarga dan juga mengembangkan bisnis gitu Bu?
0: Fokus dan prioritaskan waktu, bukan kuantitas. Seperti itulah yang seperti yang telah kami terapkan. Fokus untuk mencapai sesuatu tujuan dan impian kita. Terus bila di rumah kita harus melakukan tanggung jawab penuh kita kepada keluarga kita seperti itu.
1: Nah, tapi kenapa sih Bu, kok perempuan itu kadang sering kali gitu ya untuk dapat kesempatan itu atau dapat akses itu sulit gitu Ibu, dan kemana sebenarnya mereka bisa cari solusi dari hal ini gitu Bu?
0: Akses itu sebenarnya sekarang sudah mudah. Media misalkan seperti berkomunikasi dengan PM apa tadi maksudnya
1: Untuk bisa dapat akses modal gitu Bu, terus bisa
0: oh seperti
1: jalankan
0: itu.
1: usahanya.
0: Kalau dulu di kami awal merintis itu kami bekerja sama di desa itu bersama BUMDes. Awal pertamanya kami mencari modal itu di BUMDes, terus dikenalkan ke bank seperti pinjaman kur seperti itu, Pak.
1: Oh jadi,
0: Sekarang udah mudah. Nah.
1: Oh sekarang lebih mudah ya Bu ya?
0: Iya, udah mudah. Perempuan itu sekarang dipermudahkan jalannya. Kalau untuk usaha UMKM itu sekarang alhamdulillah sudah mudah.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bu, kalau kalau dari hal ini kan pastinya harus dapat dukungan dari semua pihak gitu Bu ya, terutama dari
0: Ya,
1: dari suami juga gitu Bu ya, atau dari
0: ya
1: keluarga.
0: pasti. Iya.
1: Kalau kalau gimana
0: karena
1: Ibu?
0: sebelum melakukan apapun kita harus berbicara dulu di rumah, minta izin suami atau ibu kita atau yang punya anak kita harus bicara terbuka dulu. Setelah mereka itu memberi support kita kan pasti mereka mendukung biarpun waktu kita tertinggal di rumah banyak di luar mereka sudah memaklumi dan memahami seperti itu Pak.
1: Oke, baik. Nanti kita sambung lagi ya Bu ya untuk perbincangan di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di sini di Pengarus Taman Gender dan Inklusi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru.

0: Kembali pendengar, masih di Pro Satu RRI Pontianak dan kita masih di Pengarus Taman Gender dan Inklusi, dan di pagi hari ini masih bersama dengan Ibu Nurliza selaku anggota IWAPI Kalbar. Dan tadi sudah dibahas juga beberapa diantaranya gitu pendengar ya, kaitannya dengan seperti apa sih perempuan bisa mendapatkan modal usaha dan kemana harus mencarinya gitu ya, dan sebenarnya seberat apa tantangannya juga gitu pendengar ya. Nah, tapi di balik itu semua pasti ada hal-hal lainnya yang mendukung, salah satunya teknologi. Kita coba sapa dulu kembali untuk Bu Liza di pagi hari ini. Selamat pagi Bu Liza.
1: Ya, selamat ya. Pagi.
0: Baik, kita lanjut ya Bu ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Nah, kalau kaitannya dengan pemanfaatan teknologi nih Bu, seperti apa Ibu kalau untuk di zaman sekarang nih untuk UMKM sendiri?
1: Teknologi itu penting sekali di zaman teknologi sekarang. Soalnya semua apa-apa kita itu memang butuh itu teknologi. Untuk jangkauan pasar, untuk segala hal semuanya, untuk memperluas jangkauan pengetahuan, di mana UMKM itu selalu melibatkan yang namanya apa ya, digital gitu. Sekarang di era digital ya harus memanfaatkan itu, menjangkau konsumen lebih luas. Media sosial, kemungkinan pelaku UMKM mempromosikan produknya tanpa batas, tanpa geografis dimanapun berada, itu konsumen dari berbagai daerah, berbagai kalangan itu bisa menjangkau melalui teknologi itu sendiri, hingga mungkin bahkan sampai ke luar negeri seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Ibu juga sudah memanfaatkan teknologi itu sendiri, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti masuk ke toko oranye, toko hijau gitu, Bu?
1: Insya Allah udah ada. Salah satunya kita itu pernah juga sampai ke Malaysia.
0: Oh.
1: Kita sampai ada yang pernah juga minta ke Jepang, dan juga pernah di Jakarta seperti itu biasa. Kan kita lewat media, Pak.
0: Kalau boleh tahu, usaha yang Ibu lakukan apa ini, Bu?
1: Saya membuat dodol nanas.
0: Wow. Bisa sampai sejauh itu, sampai ke Malaysia sana, Bu ya?
1: Iya, karena itu tadi lewat media sosial kita.
0: Oke, okay. Tapi itu nak kalau dari segi penjualannya sendiri itu seperti apa itu Bu? Maksudnya makan waktu berapa lama untuk bisa sampai di sana? Susah nggak ngurusnya untuk bisa dikirim ke sana?
1: Kalau kami di sini kan perbatasan kan, jadi kami itu lewat Aro, Kucing seperti itu.
0: Oh, jadi nggak
1: terlalu. Satu hari kan udah nyampe.
0: Oh, berarti nggak terlalu.
1: Jadi nggak makan waktu. Iya.
0: Nggak makan waktu banyak ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena alhamdulillah produk kita sejauh ini tanpa pengawet, tanpa murni asli itu bisa tahan sampai 3-4 bulan, Pak.
0: Oh, 3-4 bulan. Wah, itu ya itu kirimnya juga sehari dua hari aja Ibu ya kalau nyampe ke sana ya, Bu ya, kemarin ya.
1: Iya. Iya, jadi aman gitu.
0: Aman ya. Oke. Okay. Baik Bu Nas, sebenarnya seperti apa sih Bu untuk bisa membuat para perempuan juga gitu ya, khususnya gitu Ibu ya, supaya bisa pola pikir atau mindsetnya itu ya terjaga gitu ya, kayak apa ya, UMKM itu bisa terus bertahan dan juga bisa terus naik kelas gitu Bu.
1: Salah satu tipsnya itu untuk menjaga supaya kita bisa bertahan itu, yaitu kita harus selalu menjaga produk kita, supaya konsumen itu kan dia tetap bertahan dengan produk kita karena kualitas produk kita itu tadi. Karena sifatnya pembeli itu kan bila mereka udah merasa percaya dan nyaman, mereka itu pasti akan kembali lagi seperti itu, Pak.
0: Betul. Bakal tanpa, repeat order ya, Bu ya?
1: Iya. Seperti itu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, tapi kalau dukungan itu sebenarnya seperti apa sih Bu yang dibutuhkan? Kalau tadi kan keluarga udah mendukung gitu Bu ya. Kalau dari lingkungan dan juga mungkin pihak-pihak terkait kayak pemerintah dan lain sebagainya, seperti apa yang dibutuhkan ini Bu?
1: Yang seperti terkait itu banyak sebenarnya ya. Pertama itu di lingkungan kita dulu, terus misalkan di desa udah menerima, mengenal. Terus ada nih pasti yang kalau udah dikenal di dalam ini pasti kita keluar itu Pak. Pasti karena media sosial juga tadi, jadi kita punya pengalaman juga dan diberi masukan, dan terus ada pelatihan-pelatihan seperti itu, ada workshop-workshop seperti itu untuk UMKM kita. supaya lebih maju dan bisa naik kelas. Misal diberi pelatihan untuk packagingnya seperti ini, untuk mendapat izin halal seperti ini, mengurus segala administrasi itu diajarkan juga seperti itu. Itulah yang diperlukan untuk UMKM kita, Pak.
0: Baik. Dan kemudian ini Bu, bagaimana kesuksesan satu usaha gitu ya dari pengusaha perempuan itu bisa membuka lapangan kerja dan ikut mensejahterakan perempuan lainnya di sekitarnya ini Bu?
1: Ya baik. Menurut pengamatan saya ini cukup baik ya, soalnya perempuan kan otomatis mindset orang kan pasti bergantung kepada keluarga, pada suami seperti itu. Sedangkan di sisi lain perempuan juga itu harus membuktikan dirinya bisa. Jadi mereka itu kan pengen pengen punya penghasilan sendiri. Jadi otomatis mereka bekerja mengikut apa yang mereka bisa, apalagi yang seperti saya bilang tadi UMKM itu kan untuk mensejahterakan perempuan. Jadi mereka itu ingin seperti yang sudah saya lakukan seperti itu, Pak.
0: Okay.
1: Jadi mereka ingin, berarti di sini kuncinya itulah mindset mereka, pola pikir mereka ingin lebih baik seperti itu.
0: Okay. Berarti diajak, dirangkul gitu ya Bu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Okay, baik. Dan kemudian Bu, mungkin yang terakhir nih Bu ya, apa yang mau disampaikan ya. Pesan bagi para perempuan juga dan langkah apa yang harus dilakukan bagi para perempuan yang mungkin saat ini masih ragu-ragu gitu Bu ya untuk bisa mulai bangun usahanya sendiri, atau yang ngerasa aduh kalau ngejalanin sendiri kayaknya berat banget gitu Bu?
1: Pertama itu memang punya keyakinan yang kuat itu pasti. Ragu-ragu itu pasti ada, buang itu ragu-ragu, coba. Kalau kita nggak mencoba hari ini, kita tidak akan tahu hasilnya kapan. Jadi kita harus memulai hari ini. Seperti kita berkebun, kalau kita tidak mencoba menanam pohon sehari ini, kita tidak akan mendapat hasil buahnya seperti itu. Tantangan pasti ada, hadapi saja, karena bila kita mau berusaha, pasti ada jalan seperti itu.
0: Pokoknya usaha dimanapun nih Bu ya, yang penting dapat dukungan dari orang sekitar gitu Bu ya.
1: Iya, itu yang modal utama.
0: Jangan ragu-ragu pokoknya Bu ya.
1: Iya, jangan ragu-ragu, mulai hari ini.
0: Bu, kalau IWAPI sendiri ada program apa yang terdekat nantinya, Bu?
1: IWAPI? Kalau yang sudah berjalan atau bagaimana?
0: Yang sedang berjalan atau nanti yang terdekat yang mungkin bisa diikuti oleh para perempuan?
1: Untuk waktu ini, sementara ini saya masih belum pastilah ada perencanaan apa. Tapi biasa kan kita mengadakan pameran-pameran seperti itu, Pak. Untuk mendukung UMKM itu sendiri, biasa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu.
0: Baik Bu, terakhir apa yang mau disampaikan bagi para perempuan supaya makin kuat, semakin yakin bahwa usahanya itu tidak sia-sia gitu Bu?
1: Ya, yakinlah perempuan itu kuat, bukan manusia lemah. Kita ini kan kesetaraan gender. Jadi tidak ada laki-laki atau perempuan sekarang. Yang penting buktikan diri kita mampu. Belajar dan terus belajar, karena tanpa belajar kita tidak akan jadi orang pintar seperti itu Pak.
0: Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nurliza sudah bersama kami di pagi hari ini Ibu, dan ini semoga apa yang disampaikan bagi para perempuan ini bermanfaat untuk semuanya juga gitu Bu ya, dan untuk laki-laki juga ya, biar makin tahu apa yang dilakukan oleh perempuan gitu Ibu ya. Oke baik, sehat selalu Ibu.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Dan ini dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Bu Nurliza selaku perwakilan dari anggota IWAPI Kalimantan Barat, dan tadi sudah disampaikan juga gitu ya menurut sudut pandangnya Bu Nurliza gitu ya terkait dengan peran wanita dan UMKM menuju sejahtera. Dan pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kami juga informasikan nanti di jam 11 di siang hari ini, nanti kita merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams, and
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's
2: Italy! Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi

0: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
0: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya festival rakyat bola gembira. Memang final sepak bola tapi dikemas dalam festival rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar. Mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu, terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan kan acara ini, Pak? Jualan laris ya nih kan?
3: Jadi, alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Yeah. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan

0: Menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Enggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
3: Oh no!
2: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Akwari Pablesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akwari Pebles.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
7: Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini kita bersama dalam sesi opsi obrolan siang. Dan tentunya di siang hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan dunia sepak bola yang akhirnya sudah menemukan juaranya untuk negara yang berhasil mendapatkan Piala Dunia untuk 2026, pendengar. Nah, kalau Andre, untuk obrolan di siang hari ini pengen ajak Anda untuk membahas terkait dengan bagaimana sih seharusnya menjadi seorang pemenang gitu, pendengar ya. Nah, sikap dari Anda seperti apa, pendengar? Nah, Andre pengen tahu jawaban dari Anda juga untuk bisa kita obrolkan di siang hari ini. Jadi boleh langsung aja nanti merapat di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1048 ya. Ya udah, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak,

0: Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rilas panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Lee Kim Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Polresta Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Ki Kam sebagai penggugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 10 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi seperti yang Andri bilang, pendengar yang mau gabung ikutan di opsi obrolan siang, silakan langsung aja merapat di 734-987 dan atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Dan tentunya di siang hari ini kita ngebahas terkait dengan gimana sih seharusnya kita sebagai pemenang gitu, pendengar, yang menyikapi suatu hal gitu ya. Terutama ini dalam sebuah kompetisi atau mungkin pertandingan gitu ya. Karena semua orang tentu menyukai namanya kemenangan gitu ya. Tapi tidak semua orang itu bisa selalu menang tentunya ya, pendengar ya. Nah, kemenangan baik itu di tempat kerja, di lapangan gitu ya, lapangan pertandingan, kompetisi, bahkan dalam perlombaan-perlombaan kecil pun dalam kehidupan ini itu merupakan keinginan banyak orang gitu, pendengar ya. Jadi momen kemenangan itu menjadi kenangan yang pastinya membahagiakan bagi setiap orang yang mendapatkannya gitu, pendengar ya. Jadi dalam peristiwa kemenangan tentu ada yang kalah gitu ya. Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut gitu, pendengar ya. Nah, itu bahasanya ya. Tentunya ini tidak mengenakan ketika melihat seseorang yang mungkin kita anggap teman gitu ya, atau mungkin kita anggap dia adalah rival, tapi akhirnya kita melihat dia meneteskan air mata karena kekalahan, misal kayak gitu ya. Bagaimana kita harus bisa menyikapinya? Nah, yang pertama adalah sikap kita sebagai pemenang gitu ya. Tentunya kita harus bisa menyikapi keadaan dan selalu berpikir positif bahwa kemenangan itu adalah hal yang bisa kita dapatkan dari hasil kerja keras, dan kekalahan orang lain itu adalah kegagalannya yang tertunda gitu, pendengar ya, atau kemenangannya yang tertunda gitu, pendengar. Nah, ya pastinya banyak kemenangan yang justru didapatkan ketika seseorang itu dapat melihat peluang di balik kegagalan gitu, pendengar ya. Dan kita baru bisa mengalami kekalahan atau kemenangan ketika kita sudah sangat dekat dengan kekalahan atau kemenangan itu sendiri gitu, pendengar ya. Nah, nanti akan ada hal-hal lainnya yang akan Andre coba bahas terkait dengan seperti apa sih kita harus memiliki sifat seorang pemenang gitu, pendengar ya. Dan bagaimana kalau seandainya kita menghadapi yang namanya kekalahan juga gitu, pendengar. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jelas panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atut Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 15 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak ndak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Iya, enggak mau lah, Pak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liau Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan yang pasti pendengar, kalau berbicara soal pemenang gitu ya, mentalitas pemenang yang pastinya pantang menyerah, tanggung jawab penuh atas tindakan, dan kemampuan mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Dan pola pikir itu yang harus berfokus pada solusi dan evaluasi diri yang jujur, serta komitmen untuk terus belajar gitu pendengar ya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pemenang yang real pemenang gitu ya, ya tadi ya ada beberapa diantaranya hal yang bisa kita lakukan supaya benar-benar rasanya menjadi seorang pemenang itu ada gitu pendengar ya. Dan tentunya semoga informasi yang hadir di siang hari ini untuk kita bersama bisa menguatkan kita menjadi seorang pemenang juga dari setiap apa yang sudah kita lalui di hari ini pendengar. Dan nanti jangan lewatkan, akan ada informasi lainnya untuk melengkapi siang hari Anda pendengar dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Dan ya pastinya tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari rumah tetangga, ya, bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat perkuat kesiapsiagaan bencana melalui peningkatan kapasitas relawan dan pemberdayaan masyarakat.
6: Karena kan biasa terjadi di satu daerah. Nah itu kan kalau satu daerah di PB itu kita punya kewenangan itu ada di PB Kabupaten.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dorong pemanfaatan lahan pekarangan produktif berbasis komunitas sebagai strategi perkuat ketahanan pangan.
7: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas relawan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan keterbatasan logistik dan pendanaan di sejumlah daerah. Berikut kita simak laporannya.
1: PMI Kalimantan Barat terus memperkuat kapasitas relawan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana dapat langsung lebih cepat dan efektif, terutama saat menghadapi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. Bidang penanggulangan bencana PMI Kalbar, Lydia Nurvita mengatakan, fokus utama PMI adalah menyiapkan relawan sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pihak pertama yang terdampak ketika bencana terjadi.
2: Bencana kan biasa terjadi di satu daerah. Nah itu kan kalau satu daerah di PMI itu kita punya kewenangan itu ada di PMI Kabupaten. Nah paling biasanya kita kalau mereka lemah, PMI-nya lemah, kita bisa biasanya dari PMI Provinsi kita mendukung mereka dengan mengirimkan tim lokasi. Nah menjadi kendala itu ya terkadang yang utama kita sih di perlengkapan sama di logistik kalau untuk di kabupaten, karena memang sampai sekarang belum semua PMI di kabupaten kota yang ada di Kalbar ini, yang markas aja masih ada yang belum ada.
1: Saat ini PMI Kalbar memiliki sekitar 10.000 anggota Palang Merah Remaja atau PMR dan sekitar 700 relawan Korps Sukarela atau KSR yang tersebar di kabupaten kota. Para relawan disiapkan untuk melakukan asesmen, pertolongan pertama, evakuasi, hingga distribusi bantuan logistik. Menghadapi musim kemarau, PMI juga menyiapkan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap digunakan melalui koordinasi dengan BPBD. Lydia mengakui tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah keterbatasan logistik, perlengkapan, dan dukungan anggaran di sejumlah kabupaten. Menurutnya, PMI Provinsi akan terus memperkuat dukungan kepada daerah yang memiliki keterbatasan agar pelayanan kemanusiaan tetap berjalan optimal. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan lahan pekarangan produktif berbasis komunitas sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah. Berikut kita simak laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan produktif berbasis komunitas. Langkah ini dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat keluarga sekaligus membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengatakan pemanfaatan lahan produktif merupakan bagian penting dalam mendukung program prioritas ketahanan pangan. Menurutnya berbagai sektor seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan hortikultura memiliki peran masing-masing, sementara Dinas Ketahanan Pangan berfokus pada penanganan pasca produksi termasuk memastikan distribusi pangan berjalan merata agar tidak terjadi fluktuasi harga maupun kelangkaan. Untuk memperluas dampak program, Dinas Ketahanan Pangan memusatkan perhatian pada pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola masyarakat melalui komunitas. Manto menilai komunitas menjadi ujung tombak dalam membangun ketahanan pangan berbasis keluarga.
4: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah. Empat dinas saya sebutkan tadi, Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka punya program untuk memberikan bantuan-bantuan bibit. Bantuan kalau yang peternakan bisa jadi DOC atau anak ayam. Nah, yang seperti ini patut untuk kita sambut.
3: Masyarakat didorong menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat, menyesuaikan luas pekarangan yang dimiliki. Bagi warga dengan lahan terbatas, pemanfaatan polybag menjadi alternatif yang dinilai efektif. Kolaborasi komunitas dan dukungan pemerintah program pekarangan produktif diharapkan semakin meluas sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat secara berkelanjutan. Syarutani melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini pendengar. Program makan bergizi gratis di Kalimantan Barat terus berjalan tanpa hambatan termasuk bagi para siswa baru yang mulai masuk sekolah pada tahun anjaran ini. Dan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak hampir 1000 siswa kini telah menikmati manfaat program tersebut setiap hari. Dan berikut kita simak laporannya.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak hingga kini tetap berjalan lancar. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru pada tahun ajaran 2026 telah terdata sebagai penerima manfaat sehingga sejak hari pertama masuk sekolah langsung mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazet mengatakan untuk memperlancar pendistribusian makanan, pihak sekolah menerapkan sistem koordinasi secara estafet. Guru dan petugas yang telah ditunjuk membantu menyalurkan makanan ke setiap ruang kelas agar proses pembagian berlangsung tertib dan tepat waktu.
7: Tetap berjalan kita. Ya, ini tetap kita jalankan. Tentu dengan tinggal pengaturan jamnya saja. Ya, tentu saja. Tetap seperti yang sebelumnya gitu ya. Ya, tetap kita jalankan.
8: Otomatis yang anak baru juga sudah terdaftar ya?
7: Iya, oke.
6: Solehin menyatakan pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Banyak siswa yang kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi di sekolah. Uang tersebut kemudian dapat ditabung maupun digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan lainnya. Program MBG diharapkan terus berlanjut sebagai upaya mendukung kesehatan, semangat belajar, dan kesejahteraan peserta didik. Armanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Comic Pon menggelar jamming session bersama beberapa band Pontianak dalam rangkaian kegiatan hari jadi yang kelima tahun. Dalam perayaan hari ulang tahun kali ini, Wali Kota Pontianak turut menyumbangkan suaranya sebagai wujud apresiasi terhadap para musisi kafe di Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
6: Perayaan HUT kelima komunitas musisi kafe Pontianak Comic Pon yang berlangsung di Amin Coffee Podomoro ini berlangsung meriah dengan menampilkan beberapa musisi kafe Pontianak. Yang membuat lebih menarik adalah kehadiran Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang turut menyumbangkan suaranya pada acara ini. Dua lagu dibawakan Wali Kota Pontianak itu yakni Ku Tak Bisa dari Slang dan Hits dari Guns N' Roses Don't Cry. Edi Kamtono mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Comic Pon tersebut.
9: Ini bentuk daripada apresiasi kami terhadap musisi Kota Pontianak untuk terus berhiburan, terus berkreasi, kreatif, ya, inovatif untuk menciptakan kreativitas sehingga bisa memberikan warna untuk teman-teman kreatif
6: musisi Kota. Edi Kamtono menilai dengan hadirnya live musik di kafe diiringi kualitas musik yang bagus, dirinya yakin para pengunjung kafe pasti akan merasa betah mendengarkan musik yang disuguhkan. Salah satu anggota band Kaseh Sekampung, Devi, mengharapkan Comic Pon yang hadir di bawah naungan para musisi Kalbar dapat terus maju dan berkembang dalam bermusik.
10: Semoga yang keenamnya tadi sudah disampaikan dari kasusnya pasti bisa kedepannya agar Comic Pon di bawah naungan para musisi lebih maju dan bisa diandalkan di musisi Kalbar.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebi Nailufa, turut mendukung hadirnya Comic Pon di Pontianak agar terus berperan di bidang industri kreatif di Kota Pontianak.
11: Comic Pon ini kan lahir di tengah keterbatasan pada saat COVID, tentunya membuat kreativitas kawan-kawan yang tadinya memang karena permasalahan COVID akhirnya solid, kemudian komunitas yang mendorong untuk bisa di tengah-tengah badai itu bisa mendapatkan tambahan. Jadi kita apresiasi yang usianya juga udah 5 tahun, mudah-mudahan solitan ini membawa suatu industri kreatif yang...
6: Dukungan berbagai pihak diharapkan mampu mendorong Comic Pon dan berbagai komunitas musik lainnya untuk semakin berperan dalam memajukan industri kreatif di Kota Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan sekarang kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan tentunya untuk di kali ini kami ajak Anda untuk bisa bergabung untuk bisa memilih lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapkan ya. Kira-kira ada siapa di sana sudah menanti? Langsung aja Andre sapa di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Indonesia Banget.
1: Halo, Indonesia Banget, Bang Andre.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar nih?
0: Bang Hendra, apa kabar?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah, baik. Dan mau dengar lagu yang mana nih, Bang?
1: Lagu apa cewek tuh?
0: Cewek cowok? Cewek. Cewek ada Geisha dengan Setengah Hatiku Tertinggal. Terus ada juga Astrid dengan Cinta Itu. Ada BCL juga dengan Aku Bisa Apa. Gia Indrawari dengan Rasa Cinta Ini. Ada Kotak dengan Kembali Untukmu. Ada Ivy Alisa dengan Gitar.
1: BCL ya, Bang?
0: BCL aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Kita salam untuk semua pendengar dan monitor di mana pun ada lah ya. Nah, buat Bang Andre, terima kasih lah. Mungkin selalu, Bang Andre.
0: Siap. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat ya. Di belakangnya Bang Hendra ada siapa di sana? Halo, Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia.
0: Halo.
2: Banget.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Andre sehat.
0: Insya Allah sehat juga nih, Bu Ana. Bu Ana, mau dengarkan lagu apa nih, cewek cowok?
2: Cewek aja lah.
0: Yang cewek aja, oke deh, siap.
2: Kotak tadi apa judul?
0: Gimana?
2: Kotak.
0: Kotak tadi Kembali Untukmu.
2: Nah, bolehlah itu.
0: Boleh, oke deh, yeah. Siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Nah, salam pertama buat Andre ya, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Nah, buat Andre Opan, Emma Selpa, Nama Dinai, Tina ada Bang Sukor, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Makam, Mak Jasiti dan Imel, Ismail Jongka, Cek Nor, Pak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya, Zulaiha, Ani Mahrani, Bang Yahya, Wardi, Fiona, Yudepa, Mbak Tini, Amoy, Rina, Wanaci, Bang Alimin, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Kaku, Elnir, Pak Usu Busri, Mbak Tia, Mbak Ella, Mbak Nia, buat semua-semua lah ya, Andre ya. Mbak Andre, kebahagiaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bu Ana udah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bu Ana, satu lagi ada Mamat Nurul kita. Coba kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Andre. Seperti setelahnya panas matahari hari ini lah ya. Panas bareng Kang.
0: Mau dengar lagu yang mana nih, Mama Nurul?
3: Ya. Yeah.
0: Mau dengar lagu yang mana, cewek cowok?
3: Yang cowok.
0: Yang cowok. Oke, baik. Yang cowok ada Alexa dengan Bersamamu. Ada juga Anji dengan Tentang Rasa. Kemudian ada juga ada band dengan Segudang Cinta.
3: Tentang Rasa aja, Mas Andre.
0: Tentang Rasa, oke. Mau sapa salam buat siapa maksudnya?
3: Yang pertama buat Mas Andre lah ya. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, makasih.
3: Kemudian buat Ibu Ana tadi ya. Makasih sapaannya dengan Bang Dreopannya. Buat Bang Hendra, mau kemana? Dia tuh laju benar. Ada yang beli kelapa mudanya nampaknya tuh.
0: Kira-kira kayak gitu kali itu.
3: Itulah panas-panas berdengkang gini jual es muda kan, ampe es kelapa muda, es muda, es kelapa muda tuh lebih gimana ya? Bagilah Bang Hendra. Lanjut buat Bang Awi di Kobar sehat-sehat selalu. Kemudian buat Julia, Bang Handan, Hana juga ya. Kemudian buat Aura Pakmu, buat Wardi, Kansa Diuka, kemudian buat Bang Ismail Jungkat, Kakanda Yahya juga, kemudian buat Cik Nur Dibakau, Bang Deddy, Buat Bang Roy di Sepakat mungkin lagi monitor ya. Kemudian buat buat semua lama santri pusing kepala.
0: Oke deh siap.
3: Buat fotokopi Bu Ana. Tadi lengkap Bu Ana tuh kan banyak yang nyapa kan. Spesialnya buat Bang Badal lah di Kaltara bersama kawan-kawannya lagi aktivitas ya. Sehat selalu sekeluarga. Buat Mas Andre selamat bertugas. Siap. Sehat selalu juga.
0: Okay,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh baik. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana. Jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Masih Andri, buka line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Adi, siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia banget, Andre.
0: Iya, Cek Nur tadi baru nak diangkat dah, mati lalu.
1: Kita tahu apa ya mati itu.
0: Oke, sehat Cek Nur?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, insyaallah ya.
1: Seperti suaranya juga nih, sehat.
0: Menuju sehat nih ya kayaknya ya.
1: Benar, terlihat terus sepanjang hari.
0: Harus ya.
1: Harus. Kayak lagu BCL udah ke?
0: BCL udah.
1: Oh, siapa yang belum nih?
0: Yang belum, Kota? Masih ada Geisha, Setengah Hatiku Tertinggal. Astrid.
1: Udah boleh lah dah.
0: Oke, okay. Siap.
1: Tinggal sana ah. Nina nak ngambil hati ni.
0: Lalu.
1: Tertinggal pula tadi tu. Yalah, lanjut lah ya.
0: Boleh.
1: Buat Andre, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Segala-gala yang terbaik. Amin. Buat penyiar ni Andre, semualah. Siap. Lanjut. Ada tadi Mama dan Bapak Nurul. Semangat Mama Nurul. Walau panas berdengkang gitu Mama Nurul, tetap semangat. Harus lanjut. Ada Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada juga Hendra. Buru-buru tadi tu nak ke mana? Nampak orang ni nak tunggu kan ni. Sampai dia dah kena tunggu dah. Lanjut. Tak nak pergi manjat dia ni. Manjat panggil. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Tak pun ngambil anu ni. Ambil nenas ni. Nampak pergi ngambil nenas kali ni. Nak nyari karung. Ambil nenas. Selanjut.
0: Boleh.
1: Ada nyak buat Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan juga. Bang Dedin, ada Diona di Kupang, Pau Subu Sri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Wanusu Wanaci Elak Tiania, ada juga Bang Dedi Sungai Duri. Lanjut je, siapa gini buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Makam, Bu Haji Arfia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi Awi. Ada juga Bang Batia, Wardi sama Mama Yohana. Lanjut, Pak Mok dan Mak Mok, Bang Herman, Mak Ye, Anista, Rani, Maharani juga. Bang Herman betul, salah. Ani Maharani, Bang Ardiantonya. Ada juga kan daya ya Mak Egot Singgit Wak Ladung Segedung Manis Manila. Yang lain Mak Yang Siti. Emil. Buat yang lain-lain mua-mua lah, tampak terkecuali Bang Rosi Nujana juga, dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua dibungkus habis.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Cek Nur. Di belakangnya Cek Nur ada Kak Amoy di Siantan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
2: Apa kabar Abang?
0: Kabar baik. Kak Amoy gimana Kak nih?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu
0: Bang? Wah, yang mana tuh cewek-cewek?
2: Laki-laki.
0: Ya, yang laki-laki ada Rizky Febian dengan Rasakanlah. Ada The Massive dengan Jalani Sepenuh Hati. Terus ada tadi ada Alexa dengan Bersamamu. Ada Ben dengan

sapa salam buat semua pendengar setiap Pro 1 Pontianak, buat Andre sehat selalu, dan salam juga untuk yang lagi monitor di luar kota Pontianak katanya ya. Oke, deh, mau dengar lagunya Ada Band katanya buat Andre, makasih banyak. Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo, ayo.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Pro Satu RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget dan hampir di penghujung acara pendengarnya, tapi nggak apa-apa. Kita masih buka dua penelpon lagi deh ya untuk dua lagu penutup, dan yang pastinya yang ingin bergabung di 7349877 WhatsApp di 08115701042. Halo, assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam, Indonesia banget, Bang Andri. Apa kabar?
0: Bang Jafar, kabar baik. Bang Jafar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Oke deh, Bang Jafar mau dengar lagu yang mana? Cowok-cowok?
1: Yang cowok ada apa, Bang?
0: Yang cowok masih ada Rizky Febian dengan Rasakanlah, terus ada The Massive dengan Jalani Sepenuh Hati.
1: The Massive ya?
0: The Massive aja, oke deh, siap. Salam, salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Salamnya pertama buat Amoy, Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura, Pak Mo, kayak Mas Erpa, sama Bang Junai, Kak Tina, sama Bang Syukurnya buat email, Bang Jan Siti, Cek Nur, Bang Rosi, Kak Meta, Kak Nurjana, Putra Tanglu, sama Kak Sri, Bang Dino, buat Anis Manila, buat semuanya lah, Bang. Salam sehat selalu buat Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jafar, di belakangnya Bang Jafar satu penelpon lagi ya. Halo. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi 7349877. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Kak Juleha kan nih?
2: Nih, pandai Bang Andre.
0: Kabar baik, Kak?
2: Ya.
0: Kabar baik.
2: Kaki sakit, Bang Andre.
0: Ah, ngapu pula tuh?
2: Enggak tahu lah nih.
0: Oh, kecapean kali.
2: Ya.
0: Kecapean kali.
2: Kadang kan, udah lama nih, udah hampir 3 minggu udah.
0: Alamak. Ya semoga lekas membaik lah ya, Kak Juleha.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mau obat ini susah gak Bang Andre, karena jauh ke dalam kan.
0: Oh iyalah, ini siap.
2: Ini kenalan pun susah.
0: Oke,
2: lagunya,
0: Kak Jel.
2: Itu tuh, yang cowok yang terakhir tadi ya.
0: Rasakanlah. Oke, siap.
2: Yalah, rasakanlah sakit kaki ini.
0: Kok gitu, enggak dong, jangan dong. Oke deh, baik. Mau sapa salamnya buat siapa tuh? Betul.
2: Salamnya fotokopi Bang Jafar aja ya.
0: Boleh.
2: Buat semua-semua aja. Dari A sampai Z aja. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sembuh tetap semakin sehat.
0: Amin.
2: Nah, yalah buat Bang Andre, makasih ya.
0: Sama-sama, Kak Juleha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Siap, terima kasih untuk Kak Juleha sudah merapat di siang menjelang sore ini. Dan sekaligus, terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama. Dan udah bersama saya, Andre Widianto, dari jam 10 tadi ya, sampai dengan sekarang. Hampir mendekati jam 3. Dan yang pastinya nanti ada dua lagu penutup. Miliknya ada Masif dengan Jalani Sepenuh Hati, dan juga ada Rizky Febian dengan Rasakanlah ya. Yaudah kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda sambil mentayangkan penyiaran Anda dengan berbagai ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di sore ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami di UMKM Bicara ya. Nanti ada kita bicara tentang es krim John Lee. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap bersama kami sebelum nanti kita kubah dengan azan asyara untuk kota Pontianak dan yang sewaktu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita kumandangkan azan asyhar ya untuk Kota Pontianak dan sewaktu. Seperti yang di awal kami janjikan, kita akan hadirkan ragam acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan di sore ini, UMKM Bicara akan hadir untuk Anda. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. UMKM Bicara hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Selamat sore juga bagi Anda yang mungkin menyaksikan kami di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan di sore kali ini ya, di UMKM Bicara kita kedatangan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita perkenalkan, beliau adalah Bang Rudy, ownernya Es Krim John Lee. Selamat sore Bang Rudy. Nah, suaranya belum keluar nih. Apa kabar Bang Rudy?
1: Baik, baik.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir di studio kita nih Bang Rudy. Kita bicara Es Krim John Lee ya.
1: Iya.
0: Sebelum kita melangkah lebih jauh, John Lee ini seperti kita berbincang tadi, ada anggapan secara pribadi saya juga, jangan-jangan ini cucu-cucunya Bruce Lee nih. Apakah betul demikian Bang Rudy?
1: Bukan, sebenarnya itu merek namanya itu saya ambil dari nama kapal perang tentara Angkatan Laut sih. Namanya itu John Lee. Oh, makanya kita bikin brand nama John Lee gitu.
0: Oh,
1: biar agak beda sedikit.
0: Oke. Jadi enggak ada ini ya, keturunan cicitnya Bruce Lee ya?
1: Nggak ada sama sekali.
0: Oh gitu, siap. Bang Rudy, kalau boleh saya tahu sejak kapan mulai usaha Es Krim John Lee ini, kalau kita bicara di kota Pontianak juga, terus kalau bisa diceritakan juga bagaimana awal mulanya berdirinya UMKM Es Krim John Lee ini?
1: Oh gini, sebenarnya kita dari tahun 2006-2007-an gitu. Saya juga agak-agak lupa-lupa ingat karena saya penerus sih.
0: Oke.
1: Iya. Dan tuh UMKM ini mungkin kita lebih ini ya, maksudnya lebih terjamin ya kalau ini seperti ada gimana surat-surat legalitas dari pemerintah lah.
0: Oh iya. Gitu. Jadi pastinya agak lupa ya, tapi ini sekitar 20 tahunan lebih gitu.
1: Enggak sampai sih, kurang lebih belasan tahun aja.
0: Oh, belasan tahun aja. Berarti Bang Rudy ini generasi yang kedua?
1: Iya, benar.
0: Oke, oke. Generasi kedua. Awal ceritanya kenapa Abang bisa meneruskan begitu?
1: Awal ceritanya dulu itu papa itu kerjanya enggak konsisten ya. Dia apapun bisa gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas terakhir itu, pas saya udah pulang dari kerjaan saya pikir, loh kok Es Krim enggak mau dikembangin ya gitu ya. Jadi saya ya kreasi sendirilah Bang. Maksudnya itu ya pengen ngembangin lebih besar lagi, lebih dikenal oleh masyarakat di Pontianak ini juga.
0: Oh, awalnya emang seperti apa Es Krimnya Bang?
1: Awalnya es krim kami itu kalau bisa dibilang ya biasa-biasa aja ya Bang ya. Sekarang ya mungkin syukur udah banyak dikenal dan rasanya mungkin juga udah luar biasa.
0: Dan juga mungkin kreasi-kreasinya juga ya mungkin.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu mungkin seingat saya kalau es krim tuh yang ada yang pakai kerupuk, pakai roti gitu ya.
1: Iya benar.
0: Sekarang dikembangkan menjadi apa nih Bang?
1: Kita kreasi-kreasinya. Untuk kreasinya kita ngembangin ya untuk ini hanya untuk rasa aja, teksturnya juga lebih berlemak, lebih keras dan lebih ya lebih afdol lah kalau untuk dimakan ya menurut saya ya.
0: Oh gitu. Dan tadi kita berbincang ini Es Krim John Lee ini belum ada tempat untuk stay begitu ya, untuk menetap begitu Bang ya. Artinya masih keliling nih Bang.
1: Masih.
0: Oke, kelilingnya dari mana ke mana ini Bang?
1: Kita kalau untuk saya sih, saya kebanyakan sih di ini ya, di dinas pemerintahan Bang.
0: Oh, setiap hari?
1: Ya setiap hari.
0: Mulai jam berapa tuh Bang?
1: Enggak tentu Bang, karena kita fleksibel sih. Wah, waktunya
0: tergantung. Iya. Kalau udah bos nih ini ya fleksibel nih kapan maunya. Mau 1 jam 2 jam gitu ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, keren sekali. Yang terjauh deh, kemana nih Bang?
1: Yang terjauh paling saya hanya sampai di daerah Purnama aja Bang.
0: Purnama ya. Berangkatnya dari tadi ya, Tanjung Raya ya, alamat Abang ya?
1: Enggak, kalau untuk rumah produksinya di Podomoro.
0: Podomoro, oh dekat sini. Itu udah punya berapa gerobak memang?
1: Kita kelilingnya udah ada 3. Termasuk saya juga sih.
0: Oh, is. Abang ya. Turun langsung juga?
1: Turun langsung juga.
0: Oh, is. Ini nih yang padu nih ya. Dan variannya apa aja nih Bang? Selain tadi tuh apa namanya? Mungkin yang dulu tuh pakai kerupuk, pakai roti, sekarang dikembangkan menjadi apa, Bang?
1: Kita untuk varian rasanya sih banyak ya. Kita ada 11 macam.
0: 11 macam?
1: Iya. Dan untuk yang dikembang mungkin masih sama ya, ada kerupuknya, ada rotinya. Cuman kalau untuk kita keliling nggak bisa kita bawa roti. Karena takutnya terkena panas itu berkeringat, jadinya apek dia Bang bau.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oh, begitu ya.
1: Jadinya kita pakai gelas aja sih.
0: Oh, siap. 11 varian ya.
1: Iya.
0: Apa-apa itu?
1: Oh, banyak ya saya.
0: Coklat.
1: Mulai dari coklat ya. Coklat, strawberry, vanilla. Vanilla Oreo, bahasa Inggrisnya cookies and cream kalau mereka ininya. Nangka, alpukat, cempedak, durian kalau ada musim.
0: Oh, kayak sekarang ya?
1: Iya, kayak ada kayak sekarang udah ada musim kita ada. Mangga, buah naga.
0: Banyak sekali.
1: Banyak ya? Banyak. Itu semuanya dari buah asli karena kita bahannya memang pengennya pakai buah asli, Bang.
0: Dari 11 varian tuh, iya. Bang. Apa yang varian apa yang mungkin paling banyak diminati oleh warga kita?
1: Kalau untuk anak-anak sih cookies and cream nih ya Bang ya.
0: Oreo tadi ya.
1: Kalau yang untuk yang lebih ke dewasa orang tua buah-buahan karena mereka tahu bahan kita itu asli dari buah. Jadi merekanya juga ya minat sih.
0: Oh. Kalau di mix gitu gimana Bang?
1: Bisa Bang.
0: Buah
1: bisa.
0: Naga campur nangka campur coklat campur strawberry.
1: Bisa semua. Itu bisa semua.
0: Tergantung selera berarti
1: iya,
0: Bang ya.
1: Iya, tergantung selera Bang.
0: Oh, spill dong Bang apa namanya? Cup per cup-nya, per cup ya?
1: Iya, per cup.
0: Sebesar apa nih cup nih Bang?
1: Cup itu kita untuk ukuran gelas itu 6 oz ya. Kalau untuk yang harga 5 ribuan itu kurang lebih 12 ya.
0: Oke.
1: 12 mili.
0: Kalau dipadu-padankan gitu, harga nambah?
1: Enggak. Kita selalu ini, konsisten tuh tambahan toppingnya kita enggak pernah ada tambahan.
0: Ada topping-toppingnya juga?
1: Ada.
0: Apa tuh toppingnya, Bang?
1: Kacang merah, cincau, dan agar-agar.
0: Woi, ini yang segar nih.
1: Iya.
0: Apalagi, apa namanya, ada ekstra topping tuh bikin segar gitu es krimnya ya?
1: Iya.
0: Woi. Apa sih yang menjadi pembeda es krim John Lee ini punya abang sendiri dibandingkan dengan produk lain nih Bang?
1: Wah, kalau pembeda sih saya kurang tahu Bang ya, karena kita yang sebagai pemilik ya pembedanya sih banyak Bang ya, tapi kalau untuk masyarakat Pontianak yang ngerasain kita juga nggak tahu ya pembedanya itu.
0: Dari yang banyak merasakan es krim John Lee ini, apa yang mereka omongkan begitu kepada Abang?
1: Kalau es krim kami itu tidak terlalu manis Bang.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga nggak enak gitu.
0: Berarti langsung langsung lumer di mulut lah gitu ya.
1: Iya.
0: Mengobati apa namanya rasa dahaga ya mungkin
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat cuaca panas kan cocok Bang.
0: Oh, betul. Apalagi saat kayak gini di
1: Bali. Iya.
0: Berarti kalau udah panas kayak gini laris gitu.
1: Ya syukur laris Bang. Tiap hari kami ini habis.
0: Kalau habisnya itu berapa tuh total es krim yang dibawa begitu Bang?
1: Totalnya biasa kami bertiga itu biasanya habis 6-7 tabung Bang.
0: 6-7 tabung isinya berapa kilo tuh Bang?
1: Kalau per tabungnya itu kurang lebih 10-11 kilo aja sih.
0: Woy, banyak juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Gak nyangka ya. Hanya es krim itu Bang ya?
1: Iya.
0: Lumayan nih Pak sarannya ya. Wah, ya. Jadi pengen coba deh.
1: Boleh.
0: Biasa kalau misalkan nih pengen ada masyarakat kita yang pengen nyoba begitu. Tapi karena Abang kan keliling nih.
1: Iya.
0: Nah, cara taunya gimana nih? Cara biar tahu Abang nanti lewat sini atau gimana gitu.
1: Kebetulan dari teman-teman saya maksudnya teman-teman rekan kerja saya lah, semua mereka memiliki ini kok akun-akun ini Instagram seperti itu, media sosial ada, TikTok juga ada.
0: Oh, tinggal DM gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, janjian Bang nanti lewat sini?
1: Iya, betul.
0: Oh, nggak kena cas?
1: Oh, enggak.
0: Saya takutnya kena cas. Aman Bang ya berarti ya?
1: Aman, aman.
0: Oh, gitu. Nah, kalau kita bicara proses pembuatan es krim nih, seperti apa sih Bang?
1: Untuk proses pembuatan es krimnya sangat capek Bang ya. Karena kita butuhnya tenaga, terus karena kita masih pakai mesin ini ya, mesin rakitan kalau istilah kita di sini. Jadi itu agak-agak capek sedikit. Karena es krim itu sudah selesai, sudah masak dalam itunya. Dalam bahasa kita, itu harus disimpan dulu di freezer selama 2 jam.
0: Oh.
1: Ya, baru itu bisa dijual.
0: Kalau nggak disimpan di freezer nggak bisa?
1: Bisa, tapi teksturnya itu seperti gelato, Bang.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau kita simpan di kulkas biasa gitu nggak bisa juga?
1: Bisa.
0: Oh, bisa?
1: Bisa.
0: Yang penting di mesin pendingin ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita bicara bahan baku nih, Bang, gimana nih dapatnya?
1: Bahan baku dapatnya di ini ya, toko-toko bahan-bahan kue. Bahan-bahan ini ada semua. Karena kita udah pakai yang semuanya udah terdaftar sih. Dan bagus-bagus juga menurut saya.
0: Oke. Ini kan udah belasan tahun nih, Bang, ya?
1: Iya.
0: Abang berjualan begitu. Dan generasi kedua ya, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Tantangan terbesar apa yang dihadapi selama menjalankan usaha ini, Bang?
1: Tantangan terbesarnya sih tiap hari di jalan, Bang, panas.
0: Betul, gua keliling ya. Itu pakai kayu kaki kah atau gimana, Bang?
1: Pakai motor, Bang.
0: Oh, pakai motor.
1: Iya, kita semua pakai motor.
0: Itu ya berjemur ya, ya?
1: Berjemur ya.
0: Hujan kehujanan, panas betul, kepanasan.
1: Betul, Bang, betul, betul.
0: Tapi cuan jalan terus.
1: Ya, adalah, Bang.
0: Wis, ini nih yang tentunya harus ditiru begitu. Dan satu nih, sebelum kita break ya, tentunya apa namanya? Tadi kita udah ngomong bahwasannya es krim John Lee ini sudah mendapatkan lisensi sertifikat halal begitu Bang.
1: Iya, betul.
0: Nah, nanti kita bincang-bincang nih tentang sertifikat halalnya.
1: Oke.
0: Ya. Oke. Pendengar, kita break dulu ya, dan tentunya kita akan hadir di UMKM Bicara, dan tentunya masih bersama es krim John Lee bersama Bang Rudy. Kami akan kembali untuk Anda.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
0: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, kita masih di UMKM Bicara, masih bersama Es Krim John Lee ya, masih bersama Bang Rudi atau Koko Rudi. Bang Rudi, tadi sudah saya spill di awal tentang sertifikat halal begitu ya,
1: iya.
0: Bang Rudi ya. Lalu ceritanya kenapa Abang tiba-tiba kok pengen punya dapat sertifikat halal gitu?
1: Ceritanya gini, kebetulan langganan saya kan dari kebanyakan di dinas ya. Jadi ada yang nyaranin, coba kamu bikin sertifikat halal gitu. Oh gimana caranya Bu, saya bilang, oh daftar aja katanya gratis gitu loh. Oh jadi saya coba daftar.
0: Terus udah daftarnya itu berapa, kapan tuh Bang?
1: Kalau nggak salah saya daftarnya itu bulan 7 tahun kemarin ya,
0: 2025 ya.
1: Iya.
0: Ribet nggak sih Bang?
1: Kalau dibilang ribet, nggak juga sih. Soalnya itu bulan 7 akhir kan, pas bulan 8 itu dibilang ribet nggak, Bang? Tapi memang pengecekannya, terlalu ini ya.
0: Terlalu detail ya?
1: Detail banget. Ada bagusnya juga sih ya.
0: Jadi faktor-faktor kebersihan sangat diperhatikan.
1: Sangat gitu? Diperhatikan Bang.
0: Wih, deg-degan nggak waktu itu Bang?
1: Deg-degan Bang. Deg-degan. Pikir saya kan di dalam pikiran saya itu kan saya pikir itu bahannya aja kan. Rupanya itu semua tempat produksinya itu detail banget.
0: Berapa lama keluar sertifikat halalnya ini Bang?
1: Kurang lebih 3 bulan Bang.
0: 3 bulan ya. Iya. Setelah sertifikat halal keluar begitu Bang ya. Ada bedanya nggak sih sama sebelum dapat sertifikat halal?
1: Ada.
0: Apa tuh Bang?
1: Pelanggan lebih ini ya, lebih tertarik dan lebih ini.
0: Lebih yakin ya?
1: Lebih yakin, betul.
0: Gitu. Dan juga omset meningkat?
1: Sedikit lah Bang.
0: Oke, mantap. Itu yang dicari. Nah, kalau kita bicara Es Krim John Lee, ini kan katanya keliling nih Bang.
1: Iya.
0: Selain keliling ada nggak ada tidak menggunakan apa namanya media sosial begitu untuk pemasaran es krim ini?
1: Ada, dari rekan itu, rekan-rekan yang kerja itu ada. Seperti TikTok, Facebook ada.
0: Jadi sambil live gitu?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Kadang ada yang live, ada yang story aja sih.
0: Oh, yang penting ada posting lah.
1: Iya.
0: Oh gitu. Mantap juga nih ya. Kalau Es Krim John Lee ini apakah misalkan nih saya punya acara nih, apakah bisa menerima pesanan begitu Bang?
1: Bisa.
0: Gitu.
1: Di semua acara sih Bang.
0: Semua acara ulang tahun, nikahan gitu ya, sunat gitu.
1: Akikah ya, betul.
0: Atau mau kawin lagi gitu boleh ya?
1: Boleh juga.
0: Kalau mau pesan kemana nih Bang?
1: Biasanya kita sih melalui WA Bang ya.
0: Oh, WA-nya. Mungkin bisa di-spill dong WA-nya berapa begitu biar atau Instagram-nya gitu.
1: Ya untuk WA-nya saja ya. Oh, kalau untuk WA saya itu ada di nomor 0822 5061 3608.
0: Ulang lagi, Bang.
1: Oke. 0822 5061 3608.
0: Oke, harganya bersahabat ya.
1: Harga bersahabat pastinya. Dan
0: pastinya dijamin lebih enak juga rasanya.
1: Saya jamin sih, kalau saya pribadi ya saya jamin pasti enak.
0: Oh, nah ini ini ada garansi dari ownernya, rasanya tidak akan mengecewakan ya, gitu. Oh gitu, Bang Rudi, kalau kita bicara pelanggan nih ya, bagaimana cara Es Krim John Lee ini menjaga kepercayaan konsumen nih, agar atau pelanggan nih agar tentunya tetap stay sama produk Es Krim John Lee ini begitu Bang?
1: Ya untuk ini kita untuk menjaga pelanggan itu kualitas dan rasanya tidak berubah.
0: Dari dulu
1: dan kita harus terima komplainan ya. Saran dari pelanggan kita. Supaya kita maksudnya buat bahannya, buat es krimnya lebih baik lagi.
0: Oh, pernah di komentar miring gitu
1: Bang? Pernah Bang, banyak sekali.
0: Dan gak Bang?
1: Enggak, saya malahan senang, semangat saya. Karena ada yang itu berarti mereka juga masih ini kan. Maksudnya masih pengen es krim kami ini lebih bagus lagi, kualitasnya lebih enak lagi gitu.
0: Pedas gak sih komentarnya?
1: Ada yang pedas, ada yang enggak.
0: Sepedas apakah itu?
1: Aduh, sepedas apa itu susah.
0: Level ya, 10?
1: Level ada juga di level 10.
0: Oh, gitu. Atau juga mungkin ada yang minta diskon harga gitu.
1: Oh, kalau untuk diskon harga mungkin semua bang ya.
0: Dan tadi kita bicara di luar tadi bang ya, bahwasanya Es Krim John ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan begitu bang ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti bisa diajak kerjasama nih?
1: Bisa, bisa.
0: Syaratnya apa nih bang? Kalau misalkan ada yang ingin mungkin apa namanya? Ya kerjasama lah sama Es Krim John Lee ini.
1: Ya syaratnya kalau kita untuk ini ya maksudnya mencari rezeki ya itu harus amanah dan jujur aja. Selain selebihnya rajin ya pasti.
0: Oke, semakin rajin semakin banyak cuan yang
1: betul,
0: didapat.
1: Betul, betul bang.
0: Oh gitu. Asalkan komitmennya juga
1: betul,
0: gitu bang ya.
1: Ada komitmen juga.
0: Oke, dan sistemnya katanya bagi hasil ya.
1: Sistemnya setoran.
0: Ah, setoran, sorry, yeah, sorry, sorry. Setoran ya. Yeah. Jadi yang ingin nih, mungkin selama ini pengen cari cuan, bingung begitu ya, harus bagaimana, harus gimana gitu. Nah, mungkin ini satu peluang yang disediakan oleh Es Krim John Lee ini untuk kerjasama sama Bang Rudy nih, bagaimana bisa berkembang melalui Es Krim John Lee begitu. Nah, hubungi nomor WA beliau tuh nanti saya minta nih. Keliling-keliling instansi begitu bang ya?
1: Iya.
0: Selain instansi ke sekolah-sekolah juga?
1: Gitu ada, bang. Sekolahan juga ada.
0: Tiga apa namanya? Tiga armada ini ya tadi ya. Kalau abangnya?
1: Saya biasanya staynya untuk di sekolahan Immanuel.
0: Immanuel.
1: Iya.
0: Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa bang?
1: Itu dari jam 1:30 sampai jam 3 aja sih
0: bang. Jam pulang sekolah?
1: Iya jam pulang sekolah.
0: Udah itu tuh. Jadi kalau misalkan mau rasain Es Krim John Lee ya, bisa langsung ke sekolah Immanuel ya, ketemu Bang Rudy nih. Nah beliau nanti stay di situ. Nanti deh saya main juga deh di Immanuel.
1: Boleh, boleh.
0: Karena udah lama juga nggak makan es krim nih ya, sampai lupa saya rasa es krim kayak gimana. Kalau kita bicara inovasi nih bang, dalam apa namanya yang sedang atau mungkin akan dilakukan oleh Es Krim John Lee ini apa nih bang, inovasi yang mungkin ya biar minat pelanggan konsumen ini semakin apa namanya lebih condong lagi ke Es Krim John Lee, ada nggak bang?
1: Untuk inovasi saya rasa udah ini ya, mungkin kita memperbaiki es krim kita lagi supaya lebih enak dinikmati. Dan ya itu aja sih kayaknya.
0: Oke. Okay. Mungkin inovasinya mungkin beli dua gratis satu gitu.
1: Aduh. Karena kita udah harga terjangkau ini bang.
0: Siap, gurau ya bang.
1: Oh enggak apa.
0: Bang kalau kita bicara es krim ini kan banyak nih bang. Ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada yang mungkin sudah ada juga yang mungkin lebih lama daripada Es Krim John Lee begitu bang ya.
1: Banyak bang.
0: Cara Es Krim John Lee ini menghadapi persaingan dengan merek lain nih gimana nih bang?
1: Untuk kita itu ya bang ya. Untuk kita hanya satu. Kita nggak berubah-ubah rasa dan untuk harganya juga masih tetap bisa terjangkau ya.
0: Itu ya faktor kuncinya ya.
1: Iya.
0: Oh gitu, siap. Nah ini nih yang patut ditiru nih ya. Jangan sampai berubah harga nih. Kadang-kadang ini bikin konsumen ini lari. Cari yang lebih terjangkau biasanya.
1: Iya,
0: gitu bang ya.
1: Betul.
0: Oke, ini yang harus dicontoh sama Es Krim John Lee. Oke, kita berada di ujung kebersamaan Bang Rudy. Kira-kira ada promo khusus nggak bang?
1: Untuk promosi nggak ada ya bang.
0: Oke, jadi tidak ada promosi ya bang ya?
1: Nggak ada.
0: Oke, siap. Tapi ya, yang penting harganya terjangkau dan rasanya lebih nyaman begitu di lidah ya.
1: Ya.
0: Oke. Terakhir nih bang, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Tentunya mungkin ada yang ingin lagi ingin merintis usaha atau juga ingin membangun serupa apa yang dilakukan sama Bang Rudy nih. Ada nggak bang nasihat-nasihatnya bang?
1: Kalau untuk yang bangun usaha itu jangan pernah ini ya, untuk para anak-anak muda ataupun yang pengen usaha itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah down seperti yang abang bilang. Apabila kita di komplain sepedas-pedasnya itu komplainan itulah pengalaman kita supaya lebih semangat, bisa ya? Lebih bagus lagi, baik lagi.
0: Oh iya, yang penting lebih semangat ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Bang Rudy, Es Krim John Lee, mudah-mudahan lebih berkembang dan mudah-mudahan juga ada apa namanya lapaknya ya.
1: Ya.
0: Amin. Dan bikin cabang di mana-mana nih.
1: Amin.
0: Sukses selalu buat Bang Rudy dan juga Es Krim John Lee-nya. Sehat selalu juga Bang ya. Terima kasih. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di UMKM Bicara ya. Kita bersama Es Krim John Lee dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda ragam acara lainnya. Kami hadirkan Warta Berita Korbin Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Provinsi dorong pemanfaatan pekarangan pangan berbasis komunitas, perkuat ketersediaan pangan.
2: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus perkuat pengembangan perhutanan sosial.
3: Terkait dengan penguatan perhutanan sosial, tentu pemerintah memberi dorongan dan support. Nah, tapi tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
4: Itulah dan tertopik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini. Senin 20 Juli 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat hingga ke perbatasan. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
2: Kalau dulu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya, kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya.
1: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau Kugar Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua Kugar Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
3: Untuk terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan, tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah.
1: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Selain melakukan evaluasi haji tahun ini, Kemenhaj juga mulai verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Kita simak laporannya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional, hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat. Seluruh evaluasi akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Saat ini, kantor Kemenhaj Kabupaten Kota tengah mencocokkan data nama-nama yang telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat sebelum dilaporkan kembali sebagai dasar penetapan calon jemaah. Meski demikian, Kamaludin menjelaskan daftar tersebut masih bersifat estimasi karena kuota haji nasional tahun 2027 masih dibahas oleh Kementerian Haji bersama DPR RI. Penetapan resmi akan diumumkan pemerintah setelah kuota disepakati.
5: Kami juga sudah melakukan verifikasi terhadap jemaah yang akan berangkat di tahun 2027. Dan teman-teman di Kabupaten Kota saat ini sedang memverifikasi jemaah yang namanya telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Jadi nama-nama itu diminta kita untuk melakukan verifikasi, kemudian yang nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kembali ke Pusat.
4: Kamaludin menambahkan persiapan dilakukan lebih awal agar seluruh tahapan pelayanan dapat direncanakan secara matang, terukur, dan terkoordinasi. Langkah ini juga menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan jadwal atau timeline penyelenggaraan haji 2027, termasuk batas waktu penyelesaian kontrak layanan dan penjemputan data jemaah melalui sistem nusuk masar. Menurut Kamaludin, Arab Saudi akan menerapkan jadwal penyelenggaraan yang lebih ketat, pada musim haji 2027 sehingga seluruh tahapan di Indonesia harus disiapkan lebih dini agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita ke berita lainnya, PSSI Provinsi Kalimantan Barat menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Bol Kebun Saik PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. PSSI Kalbar siap memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan, dan kita simak laporan selengkapnya.
7: Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan pada final Piala Suratin U15 di Padang Bal Kebun Sajuk PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. Final mempertemukan Kuburaya United melawan Gapsi Sambas. Ketua ASPRO PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menegaskan peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola daerah ini, apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan, diperparah pula dengan ofisial kedua tim. Tanjung memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya untuk efek jera kepada para pelaku kericuhan, khususnya yang terjadi di dalam lapangan sepak bola.
8: Yang pertama, kita sangat menyayangkan bahwa para pemain dan yang lebih parahnya lagi, ofisial ikut rusuh seperti itu. Kalau kejadian seperti ini terus, kapan kita bisa maju?
7: Menurut Tanjung, laga final yang berlangsung sepanas atau seketat apapun, apalagi yang bertanding merupakan anak yang harus diberikan pembinaan, semua pihak haruslah bisa menahan diri, sehingga atas kejadian ini dipastikan keterlibatan ofisial akan diberikan tindakan atau sanksi tegas PSSI. Sanksi terhadap keterlibatan pihak di lapangan, Tanjung tidak akan memandang siapapun untuk memberikan sanksi tersebut, meskipun hingga kini dirinya belum mengetahui ofisial mana yang melakukan tindakan kericuhan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Noven. Silakan Noven.
10: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio, dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, sebagian kecil Kota Pontianak, kemudian di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 21 Juli 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk informasi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 40 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan masih perlu diwaspadai karena sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Budiman Tari mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
4: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
3: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
4: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
3: Oke, ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Program 1 di sore ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari Ketapang. Seorang pria berinisial H, 31 tahun, warga Kecamatan Manis Mata, diamankan petugas dari Polsek Manis Mata pada Rabu 15 Juli 2026. H ini diamankan lantaran kedapatan menguasai narkoba jenis sabu di dalam rumahnya yang beralamatkan di Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Kapolsek Manis Mata Ibtu Meinardus menjelaskan kronologi awal penangkapan bermula saat petugas ini tentunya menerima informasi adanya sebuah rumah di Desa Batu Sedau yang sering dijadikan lokasi transaksi narkoba. Dan informasi ini langsung dilakukan penyelidikan dan tentunya didapati seorang pria berinisial H yang menguasai sejumlah barang bukti tindak kejahatan narkotika berupa 18 kantong klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Ia pun menambahkan bahwa dari integrasi awal masuk kami, pelaku ini mengakui seluruh barang bukti adalah miliknya dan rencananya adalah akan dijual kembali dalam paket kecil. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami, pendengar, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bersama kami di program 1 sama pagi, sama sore ya. Oh, pengennya pagi terus ya. Sekarang ini apa yang kami hadirkan bersama teman-teman Anda di kesempatan sore ini dengan harapan yang terbaik dan sehat selalu ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu pop dulu ya. Sebelum nanti sore ini program 1 hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bulan-bulan ini kita akan hadirkan untuk Anda. Kami akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17.56 di waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini kita ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami tentunya hadirkan pembacaan doa tarhim yang tentunya kita akan kumandangkan tentunya pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam di kota Pontianak. Dan ya, sewaktu tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

أذكارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 /PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 2 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: teh?
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak,

7 ayat 2. Pengarusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz.

Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik.

0: dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas. Sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT1 RW3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, CC Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, CC Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.
1: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pos 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pos 1 RRI Pontianak.

mendengar kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya masih terus dipadamkan oleh tim dari BPBD Kalimantan Barat pada Senin 20 Juli 2026. Titik api ini berada di dekat SMA Negeri 4 Sungai Raya, kembali muncul meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH Wilayah Kubu Raya Edi Muara mengatakan proses pemadaman telah memasuki hari ketujuh. Menurutnya, karakteristik lahan gambut ini menjadi kendala utama karena api dapat kembali menyala meski tampak telah padam. Dan tentunya kita berharap ya ini hal semacam ini tidak merembet kemana-mana, dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pondir. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus mendengar di Pro 1.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: berangkat sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berada berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
6: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667, terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester

0: Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
2: Ada semua di data-datanya ada.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
2: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
1: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
3: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
4: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
3: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
5: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi

0: inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
1: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
5: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: AFF.
1: Yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mungkin tadi sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan beragam acara lainnya untuk Anda. Mimbar Agama Advent akan hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana rahasia pertumbuhan iman dalam persatuan bersama Ibu Pendeta M. Jais. Kami mengucapkan selamat mendengarkan sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Ceri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Ya, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Selamat bertemu kembali umat-umat Tuhan yang diberkati pada saat ini. Saat ini perkenankan saya Ibu Pendeta Marlen Jais menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini bagi saudara-saudara pendengar radio RRI dimanapun saudara berada. Saudara kekasih yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur memuji memuliakan namamu pada saat ini, di mana kami masih boleh mendengarkan engkau berfirman. Tetapi sebelum kami melayangkan permohonan kami kehadirat Tuhan, terlebih ampuni kami Bapa dari salah dan dosa kami. Bisa saja kami menyakiti hati sesama manusia, terlebih menyakiti hati Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk memohon kehadirat-Mu. Saat ini perkenankan hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan radio Pontianak. Biarlah mereka diberkati dimanapun mereka berada saat mendengarkan pekabaran Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Ini doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia dari Pertumbuhan Iman Melalui Persekutuan. Apa arti dari bersekutu? Bersekutu itu adalah bersama-sama, satu dengan yang lain. Ibarat kata, seperti kita mempunyai tubuh, bahwasanya tubuh itu bersekutu satu dengan yang lain, bertemu satu dengan yang lain. Kepala tidak bisa mengatakan kepada kaki bahwa saya tidak memerlukanmu, atau sebaliknya. Tetapi bersekutu satu dengan yang lain, Yesus telah mendahuluinya pada saat berada di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, saya akan membawa pikiran kita, bagaimana kita cara bersekutu. Yesus mendirikan gereja untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan bimbingan dan dukungan. Kita semua mempunyai kebutuhan dan untuk itulah gereja ada. Apa arti gereja bagi saudara dengan saya? Gereja adalah tempat bagi kita untuk bersekutu, saling menolong satu dengan yang lain. Bila mana kita datang kepada Tuhan, kita bertemu di dalam gereja, bisa saja banyak tantangan, bisa saja banyak akan pergumulan, bisa saja banyak halangan-halangan dari orang di sekitar kita. Akan tetapi Tuhan akan selalu memberikan kita kemenangan atau jalan keluar. Saya ingin membawa pikiran kita ada satu contoh, bahwasanya seseorang yang mencari Tuhan atau mengabarkan pekabaran Tuhan, setelah dia mengetahui akan firman Tuhan, ada satu di tahun 1960-an ada bernama Andrew. Andrew ini adalah seorang pria dari Belanda. Dia menyeludupkan sejumlah Alkitab di dalam mobilnya, yaitu melintasi perbatasan rumahnya dan melewati para penjaga komunis. Dia menginap di sebuah hotel dan mulai berdoa. Apa dalam doanya? Supaya Tuhan membimbingnya kepada kelompok orang-orang Kristen yang benar, kelompok yang bisa menggunakan Alkitab. Dia berdoa, lalu dibawanya Alkitab ini sebaik-baiknya. Di akhir pekan, Andrew menemui pelayan hotel dan menanyakan di mana dia bisa menemukan sebuah gereja. Lalu pelayan hotel itu memandang Andrew dengan aneh dan menjawab, "Anda tahu bahwa di negara kami tidak terdapat banyak gereja. Selain itu, Anda pun tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh gereja di tempat ini." Lalu Andrew menjawab, "Orang-orang Kristen berbicara dengan bahasa yang sama." Lalu pelayan itu bertanya, "Oh, bahasa apakah itu?" Andrew menjawab, "Yaitu bernama Agape."
Pelayan itu tidak mendengarnya, tetapi Andrew meyakinkan pelayan itu bahwa bahasa agape itu adalah bahasa yang paling indah di dunia. Andrew dapat menemukan beberapa kelompok gereja di rumahnya dan berhasil mengadakan suatu pertemuan dengan pimpinan dan sekretaris dari kelompok gereja tertentu. Sayangnya, meskipun Andrew dan orang-orang ini mengetahui beberapa bahasa Eropa, mereka tidak mempunyai satu bahasa yang bisa mereka mengerti bersama. Jadi akhirnya mereka duduk sambil bertatapan satu dengan yang lain. Andrew sudah menempuh perjalanan berkilo-kilometer yang penuh bahaya dan membawa Alkitab-Alkitabnya. Tetapi tampaknya tidak ada satu cara pun untuk mengetahui apakah orang-orang ini adalah saudara-saudara Kristen yang sesungguhnya atau informan-informan pemerintah. Karena saat itu dilarang orang membawa Alkitab. Akhirnya Andrew melihat sebuah Alkitab bahasa rumahnya di atas sebuah meja di salah satu kantor. Kemudian Andrew merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah Alkitab juga yang berbahasa Belanda. Andrew membuka di 1 Korintus 16 20 dan memperlihatkan Alkitabnya serta menunjukkan nama dari bagian Alkitab itu yang bisa dikenal oleh mereka. Dengan segera wajah mereka tampak senang. Mereka dengan cepat menemukan pasal dan ayat yang sama di dalam Alkitab rumahnya. Mereka pun membaca apa yang tertulis di sana. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Orang-orang ini tersenyum kepada Andrew. Kemudian salah satu dari mereka memeriksa Alkitabnya dan menemukan Amsal 25 ayat 25. Andrew menemukan ayat itu dan membacanya. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Mereka menghabiskan waktu selama setengah jam untuk berbicara dan bertukar pikiran melalui ayat-ayat dari Alkitab itu. Mereka sangat bahagia dalam suasana persekutuan yang melintasi semua batas budaya, sehingga mereka tertawa sampai air mata mereka keluar. Andrew menyadari bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Andrew menyadari bahwa dia menemukan saudaranya. Ketika dia menunjukkan kepada mereka Alkitab yang dibawa, orang-orang rumahnya itu sangat senang. Malam itu Andrew bercerita dengan pelayan hotel di mana dia tinggal. Dia berkata, saya sudah menemukan dan mencari kata agape di dalam kamus. Ini kata-kata pelayan hotel, namun tidak ada bahasa dengan nama itu. Lalu Andrew menjawab, iya memang betul. Saya telah berbicara kasih sepanjang siang tadi, karena agape itu adalah kasih. Bagaimana saudara sudah menemukan kasih yang atau dalam bahasa yang indah itu? Kita akan mempelajari tentang bagaimana Tuhan membawa kita ke dalam lingkaran kasihnya yang besar. Saudaraku, seperti di awal saya tadi mengatakan bahwasanya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dipersatukan di dalam gereja untuk bersekutu. Alkitab mengungkapkan tentang sebuah gereja yang dinamis pada zaman para rasul, yang mengundang pria dan wanita dalam satu persekutuan yang penuh sukacita, yang meluas hingga mencapai Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam 1 Yohanes 13 ayat 4 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Orang-orang Kristen menjadi bagian dari sebuah keluarga yang besar. Mereka menjadi saudara di dalam Kristus, karena mereka semua mempunyai satu roh yang sama. Makin besar persatuan keimanan, makin kuat ikatan di antara umat-umat Tuhan. Saudara yang kekasih, bahwasanya anggota-anggota di dalam gereja yang dibentuk pada oleh murid Yesus diikat bersama oleh kepercayaan kepada Tuhan yang sama.
kasih kita kepada Tuhan dan keinginan kita untuk melayani Yesus dan keinginan untuk membagikan berkat Yesus ke seluruh dunia. Ikatan persekutuan yang erat ini merupakan salah satu alasan mengapa kita kelompok yang dikatakan kelompok minoritas, tetapi kita sanggup untuk menggoncang dunia. Mengapa? Oleh karena Yesus adalah yang membentuk fondasi iman kita. Yesus adalah jangkar, batu penjuru dari jemaatnya. Di atas batu karang di dalam Matius 16, dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apakah yang membentuk bagian dari fondasinya? Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iman kita di atas batu penjuru. Apabila iman kita dibangun di atas penjuru, maka Yesus akan selalu beserta kita dimanapun kita berada. Di dalam Kisah 2 ayat 47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang digenapi? Sekali lagi saya katakan, apa yang digenapi Tuhan ketika Injil diberitakan? Saudara yang kekasih, gereja Kristen atau umat Tuhan, saya katakan tadi di awal, bisa saja kita mempunyai penghalang-penghalang yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Bisa saja kita mempunyai pergumulan, tidak bisa untuk datang kepada Tuhan, bertemu satu dengan yang lain di gereja Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan selalu melindungi umatnya yang tetap berani dan setia dalam masa kesulitan dan kesusahan. Sehingga umat-umat yang percaya kepada Tuhan akan bersinar seperti bintang di langit di malam hari. Di dalam Efesus 5 ayat 23-25, Paulus mengumpamakan hubungan Kristus dengan gerejanya seperti hubungan seorang suami yang lembut dan pelindung bagi istrinya. Yesus itu adalah sebagai kepala kita di dalam gereja kita. Yesus itu sebagai pelindung kita di mana kita berada. Itulah sebabnya bila mana gereja itu sebuah keluarga, setiap kita umat-umatnya mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih, Paulus juga menggambarkan bahwasanya sebagai satu jemaat, sebagai kita yang beriman, harus tumbuh menjadi satu tubuh yang hidup dengan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Biarlah kita ketika kita mengalami perubahan kehidupan kerohanian kita, Tuhanlah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita, Tuhan yang kita sembah, yang melindungi kita di setiap saat apapun yang kita alami. Buku Wahyu menggambarkan bahwasanya di Wahyu 1 ayat 20, di sana dikatakan bahwa berjalan Yesus Kristus berjalan di antara jemaat-jemaatnya, memperlihatkan kasih sayangnya terhadap kita semua. Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya dan tidak akan pernah. Dengan catatan, kita selalu bersandar kepadanya, kita selalu datang kepadanya, beribadah kepadanya. Saudara yang kekasih, kita membutuhkan bantuan untuk mempertahankan agar kepercayaan kita tetap hidup dan bertumbuh. Apakah itu? Dengan bersekutu, datang beribadah kepada Tuhan, bersatu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, kita membutuhkan kebijaksanaan bersama dari umat-umat percaya untuk menolong kita fokus kepada kebenaran-kebenaran penting dari Alkitab. Gereja adalah sebuah contoh dari apa yang bisa dilakukan oleh rahmat Tuhan bagi orang-orang berdosa. Perubahan yang telah dilakukan Kristus di dalam hidup umat-umatnya memberikan pujian kepada Tuhan yang telah memanggil kita ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada,
bila mana ingin saudara ingin beribadah kepada Tuhan, ingin bersatu dengan umat-umat Tuhan yang lain, datanglah ke gereja yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, anak-anak Tuhan adalah saksi-saksinya bagi dunia yang sangat banyak pencobaan ini. Sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya. Di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara adalah menjadi saksi bagi kebenaran firman Tuhan. Kita menerima Roh Kudus pada saat Yesus naik ke surga. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Sama seperti saat sekarang ini, Roh Kudus akan turun ke atas kita bila mana kita datang kepada Tuhan. Merupakan satu kehormatan bagi sekolah satu umat, bagi gerejanya, bila mana kita menyampaikan pesan betapa besarnya cinta kasih Tuhan terhadap dunia ini. Bagaimana menjadi sebuah bangunan? Bangunan akan di dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya di dalam persekutuan, di satu gereja, di satu organisasi, kita akan berada di dalam satu persekutuan dengan umat-umat Tuhan yang lain. Gereja memerlukan pertolongan sebagaimana murid-muridnya pada zaman dahulu kala. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dan dibaptis dan percaya bergabung ke dalam satu kelompok yang terorganisasi, itu akan membuat kita semakin bertambah iman kita, akan membuat kita semakin bertumbuh iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Ibrani 10:24-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semua anggota, semua umat Tuhan, satu tubuh, walaupun tidak sama, tetapi semuanya penting di dalam satu organisasi. Kita senantiasa harus selaras bersama dengan umat-umat yang lain yang datang beribadah kepada Tuhan. Menjadi bagian dari satu gereja, bersatu dengan anggota-anggota tubuh yang lain, itu akan membuat kita kuat sebagaimana umat-umat Kristen pada mula-mula. Mereka bersatu, mereka mempunyai sukacita di dalam perbaktian, mereka mempunyai satu persatuan, satu kesatuan di dalam menjalankan dan membawakan, mengabarkan akan firman Tuhan. Bagaimana kasih sukacita Tuhan itu kepada kita? Apa yang kita rasakan bila mana kita mengikuti Yesus? Saudara boleh mencoba, saudara boleh mengikuti akan perintah Tuhan. Apa sebenarnya yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Di hati kita yang terdalam terdapat kerinduan untuk berbakti kepada Tuhan, dan kerinduan itu dapat memudar jika kita tidak menyatakannya. Tetapi bila mana kita bersuka cita, di dalam Mazmur 122:1 dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dimanapun saudara berada, bila mana saudara rindu bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain, jangan tinggalkan perbaktian, mencari gereja yang benar, yang menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan Alkitab, supaya kita mempunyai peranan, supaya kita mempunyai pertumbuhan iman, satu kesatuan dengan seperti tubuh kita. Saudaraku, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Alkitab mengatakan kepada kita bahwasanya tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus yang kita harus persembahkan kepada Tuhan. Bawalah tubuh kita ini, hidup kita ini kepada Tuhan dimanapun kita berada. Berdoa kepada Yesus. Berdoa hal yang paling penting bagi kita semua. Berbakti bersama. Di dalam Mazmur 95 ayat 6 dikatakan,
masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudaraku di dalam gereja, walaupun kadang-kadang kita merasa tidak sempurna, tetapi dikatakan bahwasanya bila mana kita memandang kepada juru selamat, apapun halangan-halangannya, kita tidak akan peduli dengan halangan itu, asalkan kita memandang kepada juru selamat yang hidup. Ada satu statement dari Henry Ward, dikatakan, gereja bukanlah sebuah panggung pertunjukan untuk umat-umat Kristen, tetapi dikatakan gereja adalah sebuah sekolah untuk mendidik umat-umat yang tidak sempurna. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak sempurna, saya banyak dosa. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi gereja adalah mendidik umat-umatnya untuk menjadi bertumbuh di dalam iman. Saudaraku yang kekasih, di dalam Efesus 5 ayat 25-27 dikatakan, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudaraku yang kekasih, Yesus sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 7:17 dikatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, bagaimana kita mau melakukan kehendaknya? Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuat komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Persekutuan yang benar adalah persekutuan yang dibangun berdasarkan Alkitab, bukan hanya berdasarkan seorang pemimpin yang karismatik atau berdasarkan sebuah lembaga yang besar. Tetapi mari kita belajar bagaimana firman Tuhan yang sebenarnya, Alkitab yang ajarkan yang sebenarnya, apa yang Tuhan ajarkan sebenarnya, apa yang Yesus buat sebenarnya pada saat Yesus ada di dunia ini. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita mengikut Yesus sebagaimana yang Yesus inginkan bagi saudara dengan saya. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita menyelidiki Alkitab kita. Kita bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh di dalam pengharapan, oleh karena Yesus yang selalu melindungi kita. Apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun yang kita hadapi pada saat ini, datanglah kepada Tuhan. Yesus akan memberikan kita kemenangan dari setiap pergumulan. Inilah firman Tuhan pada saat ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Walaupun ketidaksempurnaan ada dalam diri kami, tetapi melalui Roh Kudus Tuhan, Engkau akan memberikan kami pengertian bahwasanya kami akan menyelidiki Alkitab, kami akan mengikuti teladan Yesus, bahwasanya kami akan beribadah kepada-Mu, baik membaca Alkitab di dalam keseharian kami, mengutamakan Tuhan di dalam keseharian kami. Ajari kami Tuhan untuk mempelajari firman-Mu, supaya ini menjadi bekal kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh bekerja sama dengan umat-umat yang lain untuk mengabarkan pekabaran Tuhan dimanapun kami berada. Kami akan menyampaikan kasih Tuhan yang berada di dalam diri kami masing-masing, menyampaikan, memberitakan pekabaran Injil Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan umat-umat-Mu yang benar untuk mengikuti ajaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami pengertian. Hamba-Mu berdoa untuk umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bila mana ada mereka dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan. Bila mana mereka dalam keadaan duka, Tuhan hiburkan. Bila mana mereka dalam keadaan sakit, jamah tubuh mereka ya Bapa. Bila mana ada mereka mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan yang terbaik. Berkati setiap orang tua yang mendengarkan supaya bisa mendidik anak-anak. Berkati setiap anak yang mendengarkan supaya bisa menjadi penurut kepada orang tua. Berkati semua pekerjaan mereka.
usaha-usaha mereka di ladang, di kebun, usaha-usaha yang lain, baik di kantor atau di mana saja mereka bekerja, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terimalah doa permohonan kami, Tuhan, sedengkanlah telingamu, dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemurahan Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, saudara sudah mendengarkan. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Advent edisi hari ini 20 Juli 2026 bersama Ibu Pendeta M. Jais. Dan tadi telah ditemani rekan saya Budiman, kali ini saya Cherry Lubis yang akan temani malam Anda dari pukul 20 sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang kami siapkan pendengar untuk temani malam Senin Anda hari ini, yaitu ada mini drama yang akan kami hadirkan setelah ini dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi RRI Pontianak. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan Ngobras sampai nanti jelang pukul 21. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam hari ini tentunya Anda bisa request lagu-lagu lawas Indonesia favorit Anda nanti pendengar ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat bisa bergabung melalui telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811570142. Nanti Anda bisa bergabung untuk request lagu yang ada di playlist kami, dan silakan kalau mau kirim-kirim salam. Berbagi informasi juga boleh pendengar ya, terkait cuaca dan lalu lintas di daerah Anda tentunya. Setelah itu pendengar, nanti dari pukul 23 sampai jelang tutup siaran kami akan hadirkan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din, Din. Parahan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh, Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin, tau gak sih kalau kayak gitu.
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
4: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke. Aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah lagu pendengar dari Pink Sweat, At My Worst, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana ada kabar membanggakan dari Politeknik Negeri Pontianak. Jadi 3 orang mahasiswi baru Polnep pendengar ini berhasil meraih medali emas pada kategori seni gerak derajat 2 dalam Open Turnamen Tarung Derajat se-Kalimantan Barat 2026 yang digelar di Aula PKM Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, mereka adalah Sherin Tri Indrayanti dari D4 Akuntansi Perpajakan, Rina Ramayani dari D4 Administrasi Bisnis Otomotif, dan Dinar Dwi Wahyuning dari D3 Administrasi Bisnis. Nah, ketiga wanita ini pendengar merupakan alumni MAN 1 Pontianak, kemudian menjadi bagian dari 14 atlet Satlat Polnep yang berlaga pada kejuaraan tersebut. Direktur Polnep, Widodo, memberikan apresiasi tentunya atas prestasi para mahasiswa baru ini dan menegaskan komitmen kampus untuk terus mendukung pengembangan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Bahkan tarung derajat juga direncanakan akan menjadi UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, agar pembinaan atlet juga bisa semakin optimal. Pendengar, secara keseluruhan, Satlet Polnep ini membawa pulang 7 medali, terdiri dari 3 emas dan 4 perak, di mana prestasi ini juga diharapkan bisa jadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Polnep serta Kalimantan Barat. Itu dia tadi pendengar kabar komunitas terbaru ya dari Pontianak kali ini. Dan kita doakan semoga semakin banyak juga tentunya generasi muda yang mengukir prestasi di berbagai bidang. Dan setelah ini tentunya masih ada informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, sekarang lagi musim masuknya sekolah ya. Ada yang minggu lalu udah masuk MPLS dan ada juga yang minggu ini baru mulai MPLS. Nah, salah satunya pendengar Sekolah Alam Terpadu Cerlang Pontianak yang mulai MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya MPLS itu kan siswanya nih yang datang ke sekolah, dikenalkan dengan sekolahnya. Nah, pada kegiatan yang digelar 19 Juli ini, pendengar, Sekolah Alam Terpadu Cerlang Pontianak ini ternyata melibatkan orang tua dalam berbagai aktivitas bersama peserta didik, di mana ini dia lakukan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah sejak awal tahun ajaran. Nah, kegiatan ini diawali dengan sesi perkenalan antara guru, kemudian siswa baru, serta orang tua. Nah, selanjutnya, para ayah memasak makan siang bersama menggunakan bahan makanan yang sudah dibawa dari rumah. Sementara itu, para ibu menyiapkan perlengkapan belajar di ruang kelas. Di sisi lain, pendengar, anak-anak mengikuti permainan dan kegiatan kreatif untuk bisa beradaptasi juga dengan lingkungan sekolah. Kebersamaan juga semakin terasa, pendengar, ketika semua peserta menikmati makan saprahan bersama. Nah, pendiri Sekolah Alam Terpadu Cerlang, Sri Wartati, mengatakan keterlibatan orang tua ini merupakan bagian dari filosofi pendidikan sekolah. Menurutnya, guru pertama bagi anak adalah orang tua. Sedangkan sekolah ini berperan sebagai mitra dalam mendukung proses pendidikan dan pembentukan karakter anak. Jadi pendengar, melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komunikasi juga yang lebih erat ya antara keluarga dan sekolah, supaya bisa sama-sama nih mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena memang kalau pihak sekolah sendiri-sendiri, pendengar ya, dan orang tua punya jalan yang lain, nanti susah nih mendidik anaknya. Itu seringkali diungkapkan ya pendengar, ketika saya berdialog dengan KPPAD itu selalu diingatkan bahwa memang antara sekolah dan orang tua ini harus punya hubungan yang erat dan saling mendukung, harus sejalan sepikiran gitu ya. Jadi anak juga bisa bertumbuh sesuai apa yang mereka harapkan. Itu dia tadi pendengar informasinya. Anda juga bisa mengakses lengkapnya di rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya apa? Saatnya Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama Cherry pendengar malam ini Ruang Rindu sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon kami 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah ada Bang Jafar di line WhatsApp kami. Kita sapa dulu. Selamat malam Bang Jafar, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Cherry, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Cherry, gimana aja? Sehat ya ke? Cherry. Mama jemput nih.
0: Betul, Cherry juga sehat Bang Jafar. Oke, Bang Jafar udah kenyang ke belum malam ini nih?
1: Alhamdulillah, tadi diundang temannya, lagi di rumah teman nih.
0: Oh, lagi di rumah teman.
1: Ada acara dikit. Rapat komplek.
0: Oh, rapat komplek, mantap. Kalau begitu malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Jafar? Cewek, cowok?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Cowok kita ada dari Anda Dalam Suatu Masa, Jamrud, Pelangi di Matamu, Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa, Jikustik Untuk Dikenang, Kafein Hidupku Akan Damaikan Hatimu.
1: Jikustik ya.
0: Oh, Jikustik, boleh. Oke, salam-salamnya sila Bang Jafar.
1: Salam-salamnya di kopi aja ya, sampai yang masuk nanti. Rapatnya.
0: Oh iya, okay. Lagi rapat. Oke, okay. Sama-sama Bang Jafar, selamat malam.
1: Selamat malam juga, sehat selalu.
0: Sehat selalu, selamat melanjutkan rapatnya ya Bang Jafar. Oke, sekarang kita pindah ke line telepon. Kita angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Cherry yang baik hati.
0: Malam Bang selamat Hendra.
2: Malam juga sih.
0: Gimana kabarnya? Sehat Bang Hendra malam ini?
2: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Sehat sekali ya. Syukurlah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok nih Bang Hendra?
2: Cewek ya, Cherry.
0: Cewek ya, oke. Sebentar. Dibacakan dulu ya. Okay. Ada dari Gita Gutawa, Kembang Perawan, kemudian The Virgin, Cinta Terlarang, Maya Fit, Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, Andi Merim, Matalata, Januari Biru, Reza yang kedua, Memes Terlanjur Sayang, Krisdayanti Fit Anang, Makin Aku Cinta.
2: Krisdayanti ya?
0: Boleh. Oke, salam-salamnya, silakan.
2: Salam buat Bang Jafar tadi ya. Sama Kanila. Buat Bang Denden di Pekanbaru, buat Kak Diona di Kupang, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti sama beserta keluarga di rumah, buat Mak Anjang Siti alias Bunda di Walala Kubu, buat Cik Nur di Bakau, buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Sopian, buat Bang Amin Senjaya, buat Ismail di Jongkat, buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, itu semua lah ya Cherry ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Cherry saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat kawan apa Amo. Nah, dadah Cherry.
0: Bye bye. Selamat malam Bang Hendra. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu juga. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
3: Selamat malam juga Cherry.
0: Gimana kabarnya?
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap.
3: Cherry yang cantik, yang baik hati.
0: Sehat Cek Nur ya.
3: Alhamdulillah sehat walafiat, gemuk rimpung.
0: Oke, kalau gitu. Gimana Cek Nur malam ini mau
3: pilih lagu? Kalau itu cowok tak ada itu ya, Paris tak ada kan?
0: Tak ada, Naif, Posesif, Peter
3: pilih
0: Pan.
3: Pilih yang ya. Tadi itu, siapa The Virgin itu apa judulnya tadi?
0: Cinta Terlarang.
3: Bolehlah.
0: Boleh ya? Oke.
3: Cinta cinta boleh cinta. Tapi ada yang terlarang.
0: Aduh, macam mana pula tuh cinta terlarang tuh kan? Oke. Okay.
3: Iya, ada yang dilarang, cinta boleh. Ayolah.
0: Salam-salamnya Sile.
3: Buat Cherry. Mm-hmm. Ada juga Bang Japar tadi sama Kak Nila yang di rumah. Yeah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tadi agak rapat tak sempat nyapa dia. Pokok mm-hmm. pakai fotokopi yang ada di anu lah. Fotokopi Bang Japar yang lama lah. Lanjut. Ada itu Amo ya, badan uminya juga Pak Mo, Mak Mo Aura Wardi sama Mak Yohana. Dan lanjut tadi tu buat Hendra, terima kasih sapaannya. Lanjut ada juga yang kedua ni sama Mak Kam belum masuk ya, Mak Kam buat Jarvia juga, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Kerepa, buat Bang Sukotina, Mas Irpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Ada juga Pak Mo Udaya. Lanjut di Nopal 9. Ada juga Bang Rosi Nudiana, Bang Amli. Ada juga Lina Padang Tika, Ina Pungkas Atika, Suku Lanting. Lanjut Mbak Tini. Ada Niko lama tak bergabung, kemana? Ada Anis tadi Uka, Bang Hema, Mak Ye. Ada juga ya, apa pula nyangkut tegur ni.
0: Minum lah Cik Der.
3: Mbah Kakong. Mbah Kakong tadi ya udah masuk.
0: Belum. Bang Hendra tadi.
3: Bang Kiki juga ada dua. Ada Okta di Tayan. Ada juga siapa ini, Nita. Anita juga di Landa. Lanjut. Ada Manis Manila di Penyo Kandayah ya, Mak Eldred Singgit. Ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana. Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Pergi anak lo jauh nun di sana. Buat Bang Badol dan kawan-kawan pendengar setia di Kaltara. Juga Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut ada Sambas, Pak Usu Busri, Bang Fawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Wanusu Wanaci, Tia Elak Nia. Yang lainnya Lanyus juga Mua-mua lah tampak terkecuali.
0: Okay.
3: Buat Pak Pon buat dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, Mua-mua dibungkus habis.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak Cherry.
0: Sama-sama Cik Nur. Ini juga Bang Deden balas nih katanya. Selamat, salam sehat buat Cik Nur dari Bang Deden ya. Oke, kita pindah ke telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Cherry.
0: Malam. Bang Wardi kah ini?
4: Ya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Cowoknya masih ada apa ya tuh cowok?
0: Cowoknya kita masih ada dari Anda dalam suatu masa. Jamrud, Pelangi di Matamu, Dewa 19 Bukan Cinta Manusia Biasa, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Naif, Posesif, Peter Pan Tak Bisakah, kemudian Naf, Terendap Laraku.
4: Naf, Terendap Laraku.
0: Boleh.
4: Lagunya bagus apa tuh ya?
0: Oke, salam-salamnya.
4: Sama buat Ciri Sorga, Masa Selalu juga. Buat Cik Nur tadi tuh ya, Bakau, terus buat Mama Nurul, terus buat Bang Yahya, Bang Hendra, Bang Andreopan, Bapak Bang Awi juga, ya, Bapak Ho, Bapak, terus Bang Ani Sanjaya, Bu Ana, Kak Musyantan, Bu Juleha, buat Bang Ismail, dan semua-semua tanpa terkecuali, ya, ya.
0: Oke, siap Bang Wardi.
4: Ya, buat jadi selamat tugas.
0: Iya, terima kasih. Ya. Selamat malam, sehat selalu Bang Wardi. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestannya. Nanti saya terima telepon di segmen berikutnya lagi ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya akan putarkan dulu lagu-lagu requestan tadi. Ada Jikustik untuk Dikenang, kemudian Krisdayanti feat Anang, Makin Aku Cinta, The Virgin Cinta Terlarang, dan Naf Terendap Laraku. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Cherry pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung, bisa ya pendengar, masih sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu, Cherry.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Anista di UKA, Cherry.
0: Malam, Kak Anista, sehat?
1: Malam, sehat.
0: Sehat ya.
1: Lagu apa nih, Cherry?
0: Lagu Indonesia kok malam ini.
1: Cewek.
0: Cewek, boleh, Cherry bacakan ya.
1: Iya.
0: Oke, ada Gita Gutawa, Kembang Perawan, Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, Andi Merim Matalata.
1: Nah, itu aja.
0: Pengkhianat
1: Andi Mariam Matalata.
0: Oh, Andi.
1: Apa judulnya?
0: Januari Biru.
1: Ah, itu aja.
0: Oke.
1: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur, makasih sapanya. Buat Bang Iman Ma'ye. Buat Bu Ana di Tangerai, Mama Nurul. Buat siapa lagi ya? Lupa Dani baru.
0: Pelan-pelan.
1: Bang Awi. Buat Ismail, buat semua-semuanya lah ya.
0: Oke, siap Kak Anista.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga Kak Anista. Selamat malam. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Bang Bahtiar. Selamat malam Bang Bahtiar.
2: Malam Siri.
0: Malam, gimana kabarnya malam ini Bang Bahtiar, sehat?
2: Bila sehat Siri.
0: Sehat ya, udah makan belum tuh?
2: Udah.
0: Sudah ya. Oke, kalau udah makan biasa tinggal tidur ya nanti ya. Oke.
2: Masih mau nelpon lo nih.
0: Nelpon lo baru tidur. Siap, Bang Bahtiar malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Ada nak lagu itu, lagu Rati.
0: Rati, bolehlah Cherry carikan dulu sebentar. Rati.
2: Yang enak-enak lah ya.
0: Rati Purwasi, kita adanya antara Benci dan Rindu sama Surat Cinta, mau yang mana nih?
2: Antara Benci dan Rindu ya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya Sile.
2: Pertama untuk Cherry, makasih selalu. Kan umur dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Berarti itu untuk Anista juga lah ya. Wahada dengan Mayenya, Bang Awi di Kobar, Bang Dino juga. Untuk siapa lagi ini? Untuk Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya juga, Bang Rusi juga, dengan Kak Nurnya juga, Anak Tantainya juga. Untuk Aura dengan Pak Mo juga, Wardi juga, Bang Yaya juga. Tuh, semua-semua lah ya Jerry ya.
0: Mohon maaf lah ya.
2: Tuh, Jerry, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam juga Bang Bahtiar. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sebelum Cherry angkat telepon lagi, Cherry mau baca WhatsApp dulu ya. Pendengar, ini ada Bang Badol yang bergabung via WhatsApp. Selamat malam Cherry, pilihkan lagunya ya. Salamnya untuk semua teman monitor di mana saja. Untuk Cherry, sehat selalu di Pontianak. Oke, terima kasih Bang Badol sudah bergabung malam ini. Lagunya Cherry pilihkan dari Ada Band Karena Wanita. Sekarang kita pindah ke line telepon lagi pendengar, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Cherry.
0: Selamat malam Bang Tajudin kah?
3: Iya benar sekali, betul sekali.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Tajudin, sehat?
3: Sehat, bersemangat ini seperti jadi sedang.
0: Kenapa Cherry tuh bersemangat hari ini nih?
3: Semangat aja karena baru ini lagi kan ketemu Cherry malam udah lama.
0: Iya betul udah lama. Oke Bang Tajudin sudah makan malam?
3: Sudah tadi jam 6 sore.
0: Oke, kalau begitu tinggal request lagu. Mau lagu apa malam ini Bang Tajudin?
3: Cherry aja yang pilih ya.
0: Boleh, kalau gitu Cherry pilihkan lagunya Gita Gutawa ya. Oke, iya. Sudah. Salam
3: Cherry,
0: salam.
3: Gimana kabarnya?
0: Kalau Cherry sehat Bang Tajudin malam ini.
3: Udah makan juga?
0: Sudah kenyang.
3: Salamnya buat semuanya aja, Cherry.
0: Oke, siap.
3: Jadi besok sore ya atau libur?
0: Sore besok, Cherry.
3: Oh iya, makasih Cherry. Selamat.
0: Sama-sama. Selamat malam. Sehat selalu juga Bang Tajudin ya. Sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar ya. Nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Anda yang belum bisa bergabung via telepon atau via call WhatsApp juga boleh seperti Bang Badol tadi ya. Langsung bergabung saja di chat WhatsApp kami. Tuliskan mau lagu yang mana gitu kan. Nanti coba saya carikan atau langsung dari playlist aja. Boleh nanti tinggal saya putarkan dan saya bacakan salam-salamnya. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Ada Januari Biru dari Andi Merim Matalata, kemudian Rati Purwasih Antara Benci dan Rindu, ada Band Karena Wanita dan Gita Gutawa Kembang Perawan. Setelah ini nanti baru saya terima telepon lagi, jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kita akan langsung angkat telepon di WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Mak Kam.
1: Cherry juga, apa kabar?
0: Kabar baik, Mak Kam sehat?
1: Nggak makan.
0: Belum ditanya, kan jadi nanyanya sehat ke tada.
1: Makan banyak makan dua kali ini.
0: Oh, makannya nih langsung dibilang udah makan ya, karena dua kali makannya. Oke, Mak Kam malam ini mau dengar lagu cewek ke lagu cowok?
1: Bisa nggak Mak Kam minta lagu sendiri ini?
0: Lagu apa lo nih?
1: Telanopera, satukanlah kami.
0: Satukanlah kami. Coba cari-cari dulu sebentar ya, Mak Kam. Hmm. Belum ada, Mak Kam, di bang lagu kita. Yang lain lah, Mak Kam, ya.
1: Apa lagu Jerry itu apa tuh?
0: Yang cewek ke?
1: Cewek apa tuh?
0: Maya featuring Cinta Laura, Pengkhianat Cinta. Reza yang kedua. Sama Memes, Terlanjur Sayang.
1: Terlanjur sayang ya lah.
0: Boleh. Okay, salam-salamnya.
1: Salamlah buat Cherry. Mudah sihat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga mudah dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Selamat dengan pulangnya. Salam lo buat siapa ni Mak Kam ni. Buat Ajang dia dah tidur dah kali ni. Buat Ajang dia dah tidur dah kali ni. Buat Manja Siti. Buat tadi yang masuk tadi siapa ni?
0: Tadi ada Bang Jafar, Bang Hendra, Cik Nur,
1: Bang Jafar, Cik Nur,
0: Bang Wardi, Anista,
1: Wardi. Buat siapa gini? Eh dah lah, buat semua-semualah. Yang malam dah ngantuk dah mata ni.
0: Dah ngantuk dia. Habis makan, habis makan ngantuk Mak Kam.
1: Bukan nama gaya, makan terus ni. Tak makan, tapi tak banyak makan kuih yang ngemil-ngemil kuih ni banyak ni.
0: Oh, okey. Kalau gitu Mak Kam siap.
1: Wah, makasih ya Ceria.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Mak Kam. Sehat selalu. Kita pindah ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Cliff dari Manado, Sulawesi.
0: Selamat malam Mara. Cliff, gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Kabarku baik.
0: Baik ya.
2: Malam hari ini dingin.
0: Oh dingin. Pontianak gimana? Kalau Pontianak sih seperti biasa, panas bedengkang. Oke, malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok nih?
2: Coba cowok aja.
0: Boleh, yang cowok masih banyak juga nih. Masih ada dari Peter Pan, Tak Bisakah, Naif, Posesif, Kafein, Hidupku, Kan Damaikan Hatimu, Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa, Jamrud.
2: Stop. Okay. Kafein.
0: Cinta
2: biasa kan?
0: Iya. Hidupku, Kan Damaikan Hatimu.
2: Hidupku kan begitu kan?
0: Iya kayaknya nih. Belum pernah kalau saya denger ini nih. Oke, kalau gitu. Salam-salamnya silakan.
2: Oke, tentu pertama buat ini Cherry kan?
0: Iya, Cherry.
2: Oke, salam kenal ya karena saya perdana di Pro 1 gabung ya di Cherry Pontianak. Jadi salam kenal dulu ya.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Dengan pendengar-pendengar setia Pro 1 Pontianak di mana saya berada, yang lagi monitor, yang lagi session sekarang. Salam kenal ya dari Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Terus yang menyapa dulu ada teman-temanku, ada Tajudin yang ada di Minahasa Tondano, terus ada Ibu Rata yang ada di Manado juga, Singkil, dan semua-semualah pendengar setia. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu kompak selalu di udara. Itu saja Cherry ya.
0: Oke, terima kasih Bang Cliff. Selamat malam. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Bang Ismail. Selamat malam Bang Ismail.
3: Selamat malam juga, hai Cherry.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cherry apa kabarnya nih?
0: Cherry juga sehat.
3: Lah.
0: Oke, gimana kabar? Mak, kabarnya lagi. Gimana malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Ismail Chandra?
3: Peter Pan
0: ya? Siap. Ya. Salam-salamnya, Sile.
3: Salam-salamnya buat Bang Jafar Kanila, Amba di Siantan, terus buat Makam, Mbak Manya Siti, Kak Imel, buat Imam Pawa ada Indra Gunawan, Darul, terus buat Iwakaw ada Mak Nur, buat Pak Amir Sanjaya, Wardi, Bang Yaya Diwajo, Bang Awi, Koko Wandi, terus buat Mbak Kakong, Mbak Guana Tantai, Mbak Dopan, buat Aura sama Pak Mo, buat Pak Busada sama Mak Ye, terus buat Anista Diuka, buat Iona di Kupang, buat Ayu di Gepa, terus buat Pak Sadi, semua lah. Jadi makasih. Selamat malam Jenny.
0: Selamat malam juga Bang Ismail. Kita ke penelpon terakhir di sesi ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Pak Herman.
4: Malam.
0: Gimana kabarnya malam ini? Kalau Cherry sehat.
4: Kalau saya kabar sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya. Udah kenyang ke belum malam ini?
4: Udah kenyang.
0: Udah kenyang. Oke, mantap kalau gitu.
4: Udah kenyang.
0: Oke, Pak Herman, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagu Pelangi di Matamu.
0: Pelangi di Matamu.
4: Pelangi di Mata Cherry.
0: Asik. Oke, silakan salam-salamnya Pak Herman.
4: Salamnya buat Mr. Ismail Chandra. Atau dikenal dengan Ismail Dua Singgit.
0: Dua Singgit, Dua Singgit, Dua Singgit.
4: Untuk Abang Batiar ya. Abang Batiar itu Abang Awi, Bang Japal, Cik Nur di Bakau, untuk Anista juga ya, Anista. Juga untuk Amanis, Manila. Untuk Julaya Hamdan dan Hananya. Dan juga kemudian kita nyebrang ke sana ke Kupang ada Diona. Di Kupang ada Diona, kemudian kita ke Maluku ada Ayu Maluku. Ada di sini ada juga Ayu Gerepa, dua Ayu. Itu ada juga di Bone ada Ica, di Bone ada Ica, tapi dalam malam maksudnya. Itu kita ke Abang Deddy di Sungai Duri, Abang Ramli juga dalam malam masuk di Pemangkat. Itu kita ke itu, ke Sambas ada Wanati, Wanusu, ada Abang Pawadi, Iman Nabila, ada Limin juga. Ada Elak juga, ada Ujang El di Sambas. Juga ada Kibu Sri di Sambas. Masih di Sambas ada Adi Rosadi di Simpang Empat. Kemudian di Sambas juga ada Lukman di Sange Mangge. Di Sambas di Palau ada Rodia, ada Pina, ada Mai juga. Itu di Arung Para ada Pintilati. Itu kita balik lagi ke Pontianak. Itu kita kepada itu. Kawan di Kota Baru, yaitu sama dengan nama saya, namanya Herman juga itu. Sama Herman juga, yang tiap malam dengar, tiap malam mencoba masuk, tapi belum bisa masuk.
0: Okay.
4: Nah, mudah-mudahan Bang Bahtiar yang di kapal tuh banyak dapat ikannya, karena musim-musim ini kan ikan banyaknya.
0: Betul, amin.
4: Nah, kalau Bang Bahtiar banyak dapat muka ikan, jangan lupa lempar-lempar lah.
0: Ya, lempar-lempar lah, kita bikin ikan bakar nanti kan.
4: Jadi kalau kawanku nih, ada kawanku di antara, tapi saya belum menyebut nama lah ya. Ada kawan saya tuh di antara, ada yang mau menikah nih. Ada yang mau pengantin baru, 2 bulan lagi.
0: Asik.
4: Selamat lah ya. Mudah-mudahan berbahagia bersama istri tercintanya. Rumah tangganya baik, sakinah lah.
0: Amin.
4: Nah, mudah-mudahan rencana pengantin baru 2 bulan ini tidak ada alam melintang. Jangan lupa, udah sampai di pelaminan, jangan lupakan undang-undang lah, Cherry dan penyiar di prosesi ini. Ada kawan kita tuh, mudah-mudahan jodohnya ada itu.
0: Amin.
4: Ya, soal itu, untuk Abang Hendra juga, Abang Hendra yang ada di Ampawa sana. Julai Ham dan Hana. Dan untuk semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Untuk Cherry, selamat malam dan Horas, Cherry.
0: Selamat malam juga Pak Herman Horas. Saya mau baca WhatsApp dulu nih dari Bang Amin Sanjaya. Selamat malam Cherry, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Bahtiar, Bang Deden, Bang Dedi, Bang Syukur, Kak Tina, Mama Ririn, Wardi, Mael, Bu Ana, Andriopan, Erna Selva, Bang Junai, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mak Kam, Mak Anjang Siti, Imel, Bang Yahya, Hendra, Bang Badol, Diona di Kupang, Mama Mukmin, Aura Pak Mo, Bang Rosi, Kak Nurjana, Cek Nur, dan buat semuanya dari A sampai Z. Lagunya ikutan aja buat Cherry, terima kasih. Sama-sama Bang Amin Sanjaya, nanti lagunya ikutan Pak Herman aja ya, Pelangi di Matamu dari Jamrud. Dan sudah masuk 4 lagu, pendengar saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama Cherry pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Ma Enjang yang bergabung di WhatsApp. Selamat malam, Ma Enjang.
1: Malam juga, Cherry.
0: Gimana kabarnya, Ma
1: Enjang? Lagi rindu memori lewat lagu, nah. Cherry yang Ma Enjang rindu.
0: Asik, sehat ya, Ma Enjang ya.
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Luar biasa, Ma Enjang. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa, Ma Enjang?
1: Coba dengerin Ma Enjang dok.
0: Cewek ke cowok nih?
1: Cewek sayang.
0: Sisa dua nih, ada Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, dan Reza yang kedua.
1: Yang kedua ialah.
0: Yang kedua, boleh. Salam-salamnya silakan Ma Enjang.
1: Salam-salamnya buat Cherry, selamat beraktivitas lancar. Semoga sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Dengan Anwar juga ya.
0: Iya.
1: Selamat ketemu nih. Harin bunda, bunda.
0: Lanjut.
1: Anjang ada ke sana. Tadi siapa tadi itu ya? Herman Makye ya, Makam sama Bahtia, Jarbia, Koko Adi, Pak Iqbal, Koko Wandi, terus Jaka Suara, terus Hendra di Mempawa, terus Diona di Kupang, Bang Badul, Bang Febri, terus Bang Deden, terus Ayu Grepa, terus Paridah di Palu, terus Bang Sukur Katina, Bang Yunai Maselpa, Bang Rosino Rejana, terus Bang Japar Kak Nila, terus Bang Anak Indreopan, terus Amoy Siantan, Bang Mael Jongkat, Bang Padina, Bang Darul, Bang Jeka Ani, Bang Madi Wajenah, Aura Pamuk, Jaliha Hamdan Hananya, terus Bang Dino di Pal 9, Semeka Murninya, terus Aura Pamuk, Awi Wardi, Yahya Bahtia, semuanya lah carinya. Tak okay. Dapat maknanya satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Selamat tidur dan semoga dapat impi yang indah.
0: Amin.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Okay. Siap. Terima kasih juga Mak Enjang. Selamat malam. Kita pindah ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Cherry.
0: Malam Kak Aura, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Kak, lagu apa nih? Lagu siapa? Halo?
2: Lagu Nafa Urba.
0: Nafa Urba, coba cari-cari dulu ya. Nafa, oh belum dimasukkan ke ini nih Kak. Yang lain cak lah ya.
2: Aku itu ya.
0: Siapa lagi?
2: Ebit GAD.
0: Ebit, boleh. Ebit GAD ini masih adanya tinggal untuk kita renungkan sama isu.
2: Kita renungkan ya.
0: Boleh.
2: Sapa-sapanya butuh kopi panjang ya tadi ya.
0: Oke, siap Kak Aura.
2: Terus buat Bang Indra, siapa kawan-kawan tadi Rahman Nopakau. Buat butuh kopi semualah, kawan-kawan semualah. Buat Mbak Jerry, tetap semangat, hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat jadi yang terbaik.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Kak Aura. Sehat selalu. Oke, dua lagu lagi pendengar ya. Ini ada yang bergabung di WhatsApp. Ada Kak Ayu Greva yang bergabung. Selamat malam Mbak Cantik. Ayu Greva mau request lagu Senandung Lagu Cinta by Ada Band. Kemudian salam balik untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. God bless you. Oke, God bless you tuh Kak Ayu Greva. Terima kasih sudah bergabung malam ini via chat WhatsApp ya. Sudah saya masukkan ke playlist untuk lagu requestannya. Kemudian ada juga Ariadi dari Desa Kore Ambawang, ini yang menyapa. Selamat malam Kak Cherry, request lagu Armada Wanita Paling Bahagia dong Kak. Kalau gak ada pilihkan aja. Ada kok lagunya ya, aman. Salam buat Kak Cherry, semoga sehat selalu, sukses terus dan semua pendengar juga lah. Oke, terima kasih Bang Ariadi ya, sudah bergabung malam hari ini juga melalui WhatsApp. Oke, ini telepon terakhir lah ya. Kita terima dari Kak Amoy. Selamat malam Kak Amoy.
3: Malam Cherry, apa kabar?
0: Kabar baik. Kak Amoy gimana? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau lagi begitu. Mau lagu cewek ke cowok?
3: Cowok.
0: Cewek kita sisa dari Maya featuring Cinta Laura, Pengkhianat Cinta.
3: Oh, tak apa-apa, bagus tuh.
0: Oke, siap. Salam-salamnya langsung Kak Amoy, sila.
3: Salam kamu buat Cherry yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Buat abang kita yang lagi menjalankan tugas negara, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, fitnah, orang-orang jahat. Buat Umi Abah, semoga sehat selalu, panjang umur. Makasih buat Cherry yang lagi petugas, makasih ya.
0: Sama-sama Kak Amoy.
3: Dadah Cherry.
0: Dadah, selamat malam. Baik, sudah masuk pendengar ya lagu requestan terakhir tadi dari Kak Amoy, ada Pengkhianat Cinta. Karena sudah jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dan masih ada lagu yang harus kita putarkan, maka demikian untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Dan kalau yang masih belum bisa bergabung malam ini via telepon atau via WhatsApp, boleh di Ruang Rindu edisi berikutnya ya. Kalau begitu saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya malam hari ini ya, lagu-lagu requestan terakhir tadi. Dan setelah ini nanti dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai jelang tutup siaran nanti, tentunya Cherry masih akan temani Anda pendengar dengan ragam informasi terkini dan koleksi musik Pro 1 Pontianak. Jadi tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu pendengar dari Maroon 5, Memories, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kan ini sudah jam-jamnya seharusnya kita bersiap-siap mau istirahat malam, mau tidur. Nah, sebelum tidur, coba dicek dulu ya pendengar screen time di HP Anda. Nah, kira-kira sudah berapa lama waktu yang Anda habiskan menatap layar kaca itu, layar kaca kecil itu, kemudian berapa lama waktu yang telah Anda habiskan untuk scroll-scroll media sosial. Kadang niat awalnya ya, pendengar, ketika kita sebelum tidur, buka HP gitu ya, mau scroll 5 menit aja lah, terus tidur. Ternyata sudah 1 jam lebih gitu ya. Nah, pendengar, padahal terlalu lama kalau menatap layar, itu bisa membuat mata Anda cepat lelah, kemudian cepat kering juga, bahkan bisa juga memicu sakit kepala kalau kebanyakan screen time-nya. Belum lagi notifikasi yang terus berdatangan. Nah, ini jadinya buat otak dan pikiran kita sulit fokus, dan tanpa sadar jadinya kita ingin buka HP terus. Jadi nggak jadi tidurnya ya. Nah, pendengar, kalau misalnya kebiasaan ini Anda lakukan menjelang tidur, nah dampaknya juga tidak main-main ya. Jadi kalau cahaya dari layar itu bisa buat tubuh kita jadinya lebih susah mengantuk, sehingga waktu istirahat jadinya berkurang. Nah, kemudian kalau waktu istirahatnya berkurang, otomatis besoknya ketika bangun badan kita terasa lelah, bukannya malah seger ya. Padahal maksud hati kalau tidur malam kan biar besok pagi bangunnya seger, terus beraktivitas enak. Tapi kalau kebiasaan jelek kita yang main HP sebelum tidur itu kita langgengkan terus-menerus, pendengar ya, tiap bangun tidur tetap capek kita. Jadi pendengar, mulai malam ini sepertinya kita bisa coba lakukan perubahan kecil ya. Jadi bisa disimpan HP-nya agak jauh dari kita ya. Sebenarnya di sini sih di artikelnya disaranin di luar kamar. Tapi kalau ada alarm nggak bisa juga bangun, pendengar ya. Kalau di luar kamar nanti taruh agak jauh lah. Pokoknya kalau kita berusaha gapai pakai tangan itu nggak bisa. Nah, jadi tetap kedengaran alarmnya, tetap di dalam kamar tapi dijauhkan. Jadi kita nggak bolak-balik ngecek HP. Jadi kalau enggak ya, penggunaan HP-nya 1 jam sebelum tidur udah dijauhkan. Dan kalau misalnya harus menggunakan HP pun, jangan lupa untuk aktifkan night mode. Dan jangan lupa istirahatkan mata Anda dengan aturan 20-20-20. Karena sebenarnya telepon genggam atau HP itu memang memudahkan kita, pendengar ya. Tapi kesehatan kita tentunya jauh lebih berharga daripada notifikasi di HP kita. Jadi pendengar, semoga malam ini Anda juga bisa beristirahat lebih nyenyak ya. HP-nya langsung dijauhkan ya setelah dengar ini, pendengar ya. Dengarnya jauh-jauh aja gak apa-apa ya. Jadi bagi Anda yang sudah mau beristirahat, pendengar, selamat beristirahat. Saya masih akan temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan khususnya bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

Sebuah lagu pendengar dari Raisa, Tak Berharap Lagi, dan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kalau tadi kita sudah bahas terkait penggunaan gadget sebelum tidur, itu dampaknya bagaimana ya. Kali ini kita bahas soal sleep maxing. Jadi sleep maxing ini pendengar, kalau beredar di media sosial, itu adalah upaya untuk mendapatkan kualitas tidur yang sebaik mungkin. Jadi mulai dari mengatur suhu kamar, memakai smartwatch atau jam pintar untuk memantau tidur, sampai membuat rutinitas khusus sebelum tidur. Tapi para ahli ini mengingatkan pendengar ya, jangan sampai terlalu terobsesi mengejar skor tidur yang sempurna. Karena kalau tiap pagi kita justru cemas melihat angka di aplikasi tidur yang seharusnya menenangkan, malah berubah jadi sumber stres. Nah yang paling penting sebenarnya itu pendengar, bukan angka skor tidur Anda ya, tapi melainkan kebiasaan Anda. Jadi kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, kemudian mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, menjaga kamar tetap sejuk, gelap, tenang. Nah ini adalah cara sederhana yang sebenarnya memang terbukti untuk membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Sebaliknya ada juga tren-tren viral pendengar ya, seperti menutup mulut dengan plester ketika tidur atau mengonsumsi suplemen tanpa anjuran tenaga kesehatan. Nah ini sebaiknya tidak langsung diikuti karena manfaatnya belum terbukti dan bisa saja beresiko bagi Anda. Jadi pendengar, kalau malam ini Anda sedang bersiap beristirahat ya, jangan lupa Anda tidak perlu mengejar tidur yang sempurna, tapi cukup Anda ciptakan kebiasaan yang memang sehat dan konsisten. Karena tidur yang berkualitas itu bukan soal angka di smartwatch Anda ya pendengar ya, bukan soal angka soal sangat baik waktu tidurnya, tidak, tapi tentang bagaimana persiapan Anda ketika mau tidur dan apakah itu rutin Anda lakukan atau hanya sesekali saja. Nah itu kan beda ya. Jadi bagaimana cara Anda menjaga tubuh dan pikiran Anda ini memang bisa benar-benar mendapatkan waktu untuk istirahat dan bisa memulihkan diri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Selasa 21 Juli 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami menemani Anda kembali, dan kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi ini hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dari pukul 15 hingga nanti pukul 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

Penggunaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Api kembali muncul di halaman gambut sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, mengakibatkan terganggunya belajar mengajar karena asap.
2: Masih memadamkan di area SMA 4 Sungai Raya. Dan seperti kita tahu bahwa sekitar gambut sama seperti itu. Pernah dipadamkan, masih takut kebakaran, panas, sudah angin naik lagi.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih terus ditangani petugas gabungan. Memasuki hari ketujuh pemadaman, api kembali muncul di lahan gambut yang berada dekat dengan SMA Negeri 4 Sungai Raya sehingga asapnya mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Tim dari BPBD Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran lahan yang berjarak kurang dari 100 meter dari SMA Negeri 4 Sungai Raya. Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH Wilayah Kuburaya, Edi Muarang menjelaskan, karakteristik lahan gambut menjadi tantangan karena bara api yang tersimpan di dalam tanah dapat kembali menyala saat cuaca panas dan angin bertiup kencang. Petugas juga mewaspadai dampak asap yang mengarah ke lingkungan sekolah dan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
2: Nah, kita tetap masih memadamkan di area SMA Sungai Raya. Nah, seperti kita tahu bahwa tipikal gambut sama seperti itu. Pernah dipadamkan, mati, takut kebakaran, panas, angin naik lagi. Nah, hari ini buktinya. Ini dekat dengan SMA 4, bahkan ada proses belajar mengajar di situ. Ini dekat sekali, tidak sampai 100 meter. Artinya ini juga ditambah angin arahnya ke arah sekolah. Jadi kemungkinan besar ini mengganggu kegiatan belajar mengajar karena asapnya masuk ke sekolah.
1: Petugas akan terus melakukan pemadaman dan pendinginan hingga dipastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia atau ALISA Khadijah meluncurkan kebun pangan lokal sebagai upaya mendukung program percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan, untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berikut kita simak laporannya.
3: Peluncuran kebun pangan lokal ALISA Khadijah digelar di kebun milik anggota ALISA, yaitu Anita, yang telah mengembangkan berbagai tanaman pangan hortikultura dan buah-buahan secara organik. Kebun tersebut juga dirancang sebagai konsep integrated farming dengan menggabungkan budidaya tanaman, perikanan, dan juga peternakan dalam satu kawasan.
4: Organisasi perempuan yang kita undang sekitar 20-an pada hari ini itu adalah organisasi yang berpotensi dan mempunyai lahan minimal di rumahnya untuk dijadikan pekarangan pangan lestari. Kita berharap ini direplikasi, kemudian nanti ditelurkan ke masing-masing kabupaten kota. Misalnya ALISA Khadijah punya 10 kabupaten kota. Nah, di masing-masing kabupaten kota itu kita ingin kawan-kawan organisasi juga ikut menanam lah di pekarangan masing-masing sehingga bisa menghemat ekonomi keluarga seperti itu.
3: Anita menjelaskan kebun yang dirintis sejak beberapa tahun lalu kini menghasilkan beragam kebutuhan pangan rumah tangga, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga ternak. Menurutnya, pemanfaatan perkarangan dengan sistem organik tidak hanya mengurangi biaya belanja rumah tangga, tetapi juga menyediakan pangan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengatakan peluncuran kebun pangan lokal merupakan bagian dari penguatan program pemanfaatan pekarangan yang sebelumnya telah diinisiasi pemerintah melalui gerakan Kenali Pangan ASI. Manto berharap langkah ALISA Khadijah dapat menjadi contoh bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Dan dinas terkait siap untuk memberikan support bibit gratis untuk ormas yang ingin membuat peluang yang sama.
5: Kalau ini dapat kita tularkan, maka pemerintah mensupport melalui kanal-kanal yang ada, baik itu dari dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, dinas kelautan dan perikanan, dinas perkebunan dan peternakan bersama-sama dengan kami. Ini akan menggelorakan semangat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin tanaman pekarangan.
3: Selain meluncurkan kebun pangan, kegiatan juga diisi dengan panen bersama serta penyerahan bibit tanaman kepada organisasi perempuan yang hadir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai kolaborasi lintas organisasi dan juga instansi menjadi langkah yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Sementara itu, Ketua Organisasi ALISA Khadijah Ichmi, Aida Mohtar, menambahkan peluncuran kebun pangan bertujuan untuk mengedukasi para muslimah bahwa peluang berwirausaha juga dapat dimulai dari pemanfaatan lahan di sekitar rumah. Hasil panen tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dipasarkan.
6: Jadi,
4: Jadi lewat kegiatan yang kami gagas hari ini, yaitu meluncing kebun pangan lokal Alisa Khadijah, kami ingin mengajak muslimah lainnya, ya khususnya yang ada di Kalimantan Barat dan juga umumnya yang ada di Indonesia, bahwa lahan-lahan pekarangan kita yang kosong itu bisa kita manfaatkan menjadi sumber penghasilan. Misalnya ada yang memanfaatkan pekarangannya itu menanam cabai rawit misalnya, ya, seperti di lahan ini. Nah, hasilnya selain bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, kemudiannya bisa untuk dijual dan itu bisa menjadi pemasukan.
3: Kebun pangan lokal ini diharapkan bisa menjadi gerakan pemanfaatan perkarangan yang dapat berkembang hingga di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan lokal. Gulista Kisra melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Nobar Pesta Rakyat Piala Dunia 2026 yang berlangsung di depan kantor Wali Kota Pontianak mendapat apresiasi dari Wali Kota. Penonton begitu banyak memadati area Nobar yang merupakan fans dari kedua tim, yakni Spanyol dan juga Argentina. Kita simak laporannya.
7: Partai final Piala Dunia 2026 yang berlangsung dramatis hingga babak perpanjangan waktu mendapat apresiasi dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Nomor pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol menghadapi Argentina ini memang dipadati penonton yang memadati kawasan Jalan Radi Usman hingga pagi hari. Pertandingan final Piala Dunia 2026 menjadi tontonan menarik bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Pontianak. Edi menilai laga tersebut menjadi salah satu pertandingan terbaik dan mampu menyedot antusiasme masyarakat Pontianak untuk menyaksikan pertandingan sepak bola berkualitas.
8: Ya, ramai sekali, lebih dari 10.000 masyarakat yang nonton pada malam hari ini dan menunjukkan momentum silaturahmi dan semangat masyarakat untuk sama menyaksikan sepak bola yang berkualitas. Yang datang mungkin matanya di rumah, ya. Jadi kita yang datang di jalan, tentu anak muda lebih suka ada idola-idolanya yang bermain di partai final.
7: Sebagai pendukung Spanyol, Edi mengaku turut merasakan kebahagiaan atas hasil pertandingan tersebut, yang mana Spanyol berhasil menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Salah satu penonton, Marco, yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA juga merasakan kesan yang berbeda saat nonton bareng final Piala Dunia bersama rekan-rekannya.
9: Ini namanya Marco, Bang?
10: Iya, Marco. Dengan nih kawan-kawan kami nih. Dari ini sih, sosial medianya ada. Ya. Bedanya dari suasananya sih, kalau nobar tuh lebih ramai, ya, bisa teriak-teriak. Rasanya seru, terus excited sama lebih meriah aja. Gitu.
7: Dalam nobar pesta rakyat final Piala Dunia ini juga banyak menghadirkan door prize menarik bagi para penonton yang hadir. Warga pun semakin bergembira dengan hiburan musik dari para talent yang sesekali mengajak berjoget bersama. Wilhelmus melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Alifuddin akhirnya bernapas lega setelah klub yang didukungnya Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui babak extra time. Alifuddin berharap momentum ini menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Alifuddin mengungkapkan alasannya mendukung Spanyol sejak awal karena banyak pemain muda berbakat termasuk Pau Kubarsi selaku bek tengah dan penyerang Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Lewat kemenangan Spanyol atas Argentina di Piala Dunia 2026 ini, Alifuddin berharap semangat pemain muda di lapangan hijau dapat menginspirasi generasi muda Kalimantan Barat untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga.
9: Kepada generasi muda tadi, karena kami sepanjang itu banyak pemain-pemain muda ya, kami harapkan dengan olahraga di sini akan jiwa kita sehat ya, fisik kita sehat, maka generasi muda itu akan menjadi sehat.
7: Nomor final Piala Dunia yang digelar Senin dini hari tadi dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni kantor DPW PKS Kalimantan Barat dan di Pontianak Timur. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Komisi 7 DPR RI bersama mitra kerja Lembaga Penyiaran Publik untuk membahagiakan konstituen sekaligus mengenalkan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Alifuddin mengajak seluruh pemuda untuk konsisten berolahraga sesuai hobi demi menjaga kebugaran tubuh. Kegiatan ini pun menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Andri yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Melawi. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata berawan. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perakirakan berkisar 56% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 485 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Office dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini Andre sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi masing-masing di wilayah, baik itu di Sintang, Sanggau dan juga Entikong. Dan kami masih menunggu rekan kami yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Andre dan teman-teman.
1: Baik, dan di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu, di Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya, selamat pagi juga Andre.
1: Baik, kalau kondisi di Sintang bagaimana pagi hari ini Asri?
3: Oke, kalau di Sintang di pagi hari ini setelah lebih dari sepekan enggak hujan ya, di pagi hari ini turun hujan dan sampai saat ini juga masih gerimis ya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi ini Andre.
1: Baik, terima kasih gambarannya untuk di Sintang Asri. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan Entikong, rekan Andre dan juga rekan-rekan, ini tampak masih mendung ya. Dan juga untuk pantauan arus lalu lintas, ini masih terpantau lengang, Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dan juga gambaran dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Cika?
5: Pagi hari ini cuaca dari kawasan Sabang Merah tampak mendung Andre ya. Ini mendung dan juga berkabut, itu beda tipis kayaknya nih pagi ini ya. Jadi beberapa hari ini juga cuaca cukup panas untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau padat ini di daerah-daerah pasar tradisional juga sekolah-sekolah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika. Dan kalau untuk di Pontianak terpantau di pagi hari ini cerah berawan, dan tadi sempat terpantau juga aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai tampak untuk beraktivitas. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang masih terus ditangani oleh petugas gabungan. Dan memasuki hari ke-7 pemadaman, api kembali muncul di lahan gambut yang berada di dekat SMA Negeri 4 Sungai Raya, sehingga asapnya ini mengganggu aktivitas belajar mengajar. Tim dari BPBD Kalimantan Barat ini terus melakukan pemadaman dan juga pendinginan di lokasi kebakaran lahan yang berjarak kurang dari 100 meter dari SMA Negeri 4 Sungai Raya. Dan Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH wilayah Kuburaya Edi Muarang yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut ini menjadi tantangan karena bara api yang tersimpan di dalam tanah itu dapat kembali menyala saat cuaca panas dan angin yang bertiup dengan kencang. Dan petugas juga akan terus melakukan pemadaman dan pendinginan hingga dipastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan dan juga pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Kapuas Hulu secara langsung memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di sejumlah tempat pemungutan suara. Silakan Asri.
3: Ya benar sekali Andre, di mana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan patroli bersama untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak tahun 2026 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS pada Sabtu 18 Juli 2026. Patroli dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian dan didampingi Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda, dan turut serta unsur Forkopimda, jajaran DPMD, Satpol PP, pejabat utama Polres Kapuas Hulu dan juga personel pengamanan. Monitoring dilakukan di beberapa TPS di Kecamatan Bika dan Kecamatan Putih Sibau Selatan, dan hal ini tentunya untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara ini berlangsung aman, tertib, lancar dan juga kondusif. Kapolres Kapasulu AKBP Roberto Aprianto sudah mengatakan bahwa patroli bersama ini tentunya merupakan bentuk komitmen Perkopimda dalam menjaga situasi keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2026. Dan menurutnya kehadiran pemerintah daerah bersama TNI Polri di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilih, penyelenggara maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
1: Baik, terima kasih Astri untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser kita ke Entikong. Ini kaitannya dengan Muhammadiyah Sanggau, ini hadirkan layanan hukum gratis. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, Andre, benar sekali. Pimpinan daerah Aisyah PDA Kabupaten Sanggau resmi meluncurkan pos bantuan hukum atau pos bakum Aisyah Sanggau di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Sanggau. Ketua pos bakum Aisyah Sanggau, Yuyu Yuliana, mengatakan kehadiran pos bakum menjadi wujud komitmen Aisyah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menambahkan pos bakum Aisyah dibentuk untuk memberikan layanan konsultasi hukum, sekaligus juga untuk pendampingan kepada masyarakat. Layanan ini, Andre dan juga rekan-rekan, tentu diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan keluarga yang menghadapi persoalan hukum. Selain konsultasi, ia menyebut, pos bakum juga memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tentunya membutuhkan. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperluas akses terhadap keadilan. Andre dan juga rekan-rekan, selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi mengenai layanan hukum yang tersedia di pos bakum Aisyah Sanggau. Ia mengungkapkan layanan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dan Aisyah dalam memperkuat pelayanan sosial, hukum, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Kali ini informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Harapkan nobar Piala Dunia ini motivasi generasi muda. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
5: Baik Andre dan juga pendengar, di mana antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan RRI Sanggau di halaman kantor Bupati Sanggau. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yanci, berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga, terutama sepak bola. Ia mengatakan pertandingan final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina berlangsung meriah dengan dukungan ratusan masyarakat yang memadati lokasi nobar. Euforia supporter menunjukkan tingginya minat masyarakat Sanggau terhadap olahraga sepak bola. Karena menurutnya, momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pembinaan olahraga di daerah. Semangat kompetisi diharapkan mampu mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola berprestasi di dari Kabupaten Sanggau, karena melalui kegiatan nobar ini, ia menyebut masyarakat juga tidak hanya menikmati pertandingan tetapi juga mempererat kebersamaan dalam mendukung olahraga. Ia berharap semangat yang tercipta dapat menjadi dorongan bagi perkembangan sepak bola Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan pendengar, nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar Dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9. Dan tentunya peringat di pagi hari ini kami lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan melalui program TMMD yang membangun infrastruktur jalan. Bupati Kapuas Hulu berharap aktivitas dan juga mobilitas masyarakat ini dapat menjadi lebih lancar. Seperti apa informasinya Asli? Silakan.
1: Baik, Andre, informasi selanjutnya di Sintang, di mana Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian berharap pembangunan jalan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD regular perbatasan ke 129 ini dapat memperlancar akses transportasi masyarakat di wilayah perbatasan. Kodim 1206 Putusibau menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD regular perbatasan ke 129 dengan membangun jalan yang menghubungkan Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embalo Hulu dengan Desa Blatung, Kecamatan Embalo Hilir selama satu bulan ke depan sejak dimulai pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dan menurut Franciscus, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga TNI untuk membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dan dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas warga maupun distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar. Dan dia juga menambahkan, untuk pelaksanaan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, jadi selama satu bulan pelaksanaan program ini juga akan digelar berbagai kegiatan non-fisik yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kapasitas masyarakat. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan berikutnya kita bergeser ke Ntkong, kita akan simak informasi terkait dengan hari ulang tahun Kelenteng Sanggau implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
2: Oke, Andrea dan juga rekan-rekan, anggota DPR RI Paulus Hadi menilai perayaan HUT Kelenteng Tri Dharma Sanggau ke-141 menjadi bukti nyata terjaganya semangat Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan lintas suku dan juga agama ini menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Paulus mengatakan keberadaan Kelenteng Tri Dharma yang telah berusia lebih dari satu abad ini menjadi bukti toleransi dan kerukunan dapat terus terjaga di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang tumbuh selama ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Andre dan juga rekan-rekan, ia berharap Kelenteng Tri Dharma tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga semakin berkembang sebagai destinasi wisata budaya dan juga religi di Kabupaten Sanggau. Keberadaan situs bersejarah tersebut dapat menjadi daya tarik yang memperkuat identitas daerah, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat secara luas. Paulus Hadi berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun di sekitar Kelenteng Tri Dharma dapat terus dipertahankan, tentu sebagai kekuatan sosial masyarakat Sanggau. Ia menilai nilai-nilai persatuan, kemudian toleransi, serta gotong royong perlu terus diwariskan sebagai implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntkong. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak juga informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini sinkronkan pembangunan daerah dengan PSN. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
3: Baik, betul sekali Andre, di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan program kerja pemerintah daerah tahun 2027 itu masih menyelaraskan dengan program strategis nasional atau PSN. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau Susana dalam pidato pengantar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 20 Juli 2026. Dengan dibahasnya rancangan APBD Kabupaten Sanggau tahun 2027 diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan APBD tahun depan bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Disampaikannya dengan sisa anggaran 600-an miliar rupiah tahun 2027 mendatang, ia memastikan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau akan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah daerah, terutama para investor dengan memanfaatkan CSR mereka untuk kepentingan masyarakat. Jadi mereka tidak hanya berharap dari PAD dengan memaksimalkan pemanfaatan aset-aset Pemda saja, tapi juga peran serta dukungan investor yang ada di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan Pontianak menyoroti terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Alifuddin yang mengungkapkan alasannya untuk mendukung Spanyol sejak awal karena banyak pemain muda berbakat. Dan termasuk Pau Kubarsi ya, selaku bek tengah dan juga penyerangnya Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Jadi lewat kemenangan Spanyol atas Argentina di Piala Dunia 2026 ini, Alifuddin juga berharap sangat berharap pada pemain muda di lapangan hijau ini dapat menginspirasi generasi muda di Kalimantan Barat juga untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental melalui olahraga. Dan nobar final Piala Dunia yang digelar pada Senin dini hari kemarin ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di kantor DPW PKS Kalimantan Barat dan juga di Pontianak Timur. Jadi kegiatan ini merupakan kolaborasi Komisi 7 DPR RI bersama dengan mitra kerja Lembaga Penyiaran Publik untuk membahagiakan konstituen sekaligus juga mengenalkan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Dan Alifuddin mengajak seluruh pemuda untuk konsisten berolahraga sesuai dengan hobi demi menjaga kebugaran tubuh, dan kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Baik, itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Dan ya, kami juga informasikan bahwa di Sambas ini terjadi kendala koneksi untuk bisa bergabung bersama dengan kita, rekan-rekan. Dan gimana kemarin untuk pertandingan Piala Dunia? Apakah sesuai dengan harapan untuk Spanyol ataupun Argentina?
2: Oke,
0: kalau Faisal gimana Faisal?
2: Ya, kalau saya sesuai ekspektasi ya, karena menjagokan Spanyol ya di laga final ini, karena seperti yang Andre sampaikan tadi memang pemain muda ya itu cukup bersinar di pertandingan kemarin. Cubarsi juga sangat bermain cantik, kemudian sayang sekali ya Cubarsi dibantai kartu merah ya sama Enzo Fernandez, dan itu membuat Argentina full bermain bertahan 90 menit ya. Katanya cuma jogging aja katanya, dan tentunya selamat untuk fans Spanyol ya, meskipun saya di awal mendukung Prancis, tapi dikarenakan bertemu Argentina saya harus membela Spanyol nih.
0: Semua akan Spanyol pada waktunya ya.
2: Ya,
0: oke. Okay. Kalau Asri gimana Asri? Menyaksikan juga?
1: Kalau saya kebetulan saya pun dukung Prancis juga ya. Jadi setelah Prancis pulang, jadi saya tidak mengikuti lagi nih Andre. Okay. Tapi pas dengar-dengar kabar kalau Spanyol yang menang agak lega sedikit sih.
0: Agak lega sedikit ya. Jadi bukan Argentina lagi. Kalau Cika gimana Cika? Ini kayak pendukung Argentina nih.
3: Kalau saya lebih menikmati keseruan sih para penonton yang hadir di Pemda Sanggau ya, di kantor Bupati Sanggau, di mana masyarakat juga sangat antusias sekali, seru banget ya, karena sepertinya pendukung-pendukungnya ada yang merasa kecewa, ada yang juga merasa ekspektasinya sangat tinggi ya dengan kemenangan-kemenangan yang terjadi pada malam itu, Andre.
0: Yang penting apa, kalau ada informasi di Facebook tuh ada yang sampai pulang nggak pakai baju ya. Jangan sampai kayak gitu ya.
3: Seru banget,
0: seru banget sih ya. Itu cuma untuk seru-seruan aja gitu ya, untuk bersama dengan teman biasanya seperti itu ya, challenge bersama teman. Dan ya pasti ya itu dia tadi ya. Ini ajang 4 tahun sekali yang bisa dinikmati seluruh masyarakat dunia tentunya ya. Semoga nanti tahun 2030 nanti Indonesia bisa masuk di dalamnya.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin.
0: Oke, semoga nggak ganti pelatih di waktu yang tidak tepat gitu ya.
2: Ya pasti rekan saya. Dan momen kemarin menjadi pembelajaran ya untuk timnas, dan juga dapat informasi katanya FIFA akan merubah regulasi katanya untuk event yang akan datang, mungkin ada penambahan kuota katanya. Dan itu masih menjadi isu nih rekan.
0: Betul sekali. Kalau sekarang sekitar 48 negara gitu ya. Nanti mungkin bisa tambah lagi katanya sampai 60-an negara ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dari kuota yang semakin banyak Indonesia bisa menyamakan diri dengan KPVRD mungkin ya. Nah, yang bisa melangkah sejauh itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Astri yang sudah bergabung dari Sintang, dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong dan juga Cika yang ada di Sanggau. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih kembali.
0: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk Kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat dengarkan informasi atau update-nya di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aktivis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.